Reba Pamulana Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Tengah mengatakan surat tanda nomor kendaraan bukan syarat untuk pembelian bahan bakar minyak bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum. Menurut Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Lilik Hardianto, melalui keterangannya tertulis menjelaskan informasi mengenai kewajiban menunjukkan STNK bukan ketentuan nasional yang berlaku sebagai persyaratan pembelian BBM bersubsidi di SPBU. Mekanisme penyaluran BBM bersubsidi tetap mengacu pada regulasi dan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator, yakni penggunaan kode QR subsidi tepat. Pertamina juga memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan hingga kini belum ada perubahan kebijakan syarat pembelian produk bahan bakar bersubsidi. Kariba Kaupuna, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Apalu, Sulawesi Tengah memperkuat program pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan di bidang pertanian guna meningkatkan keterampilan dan produktivitas. Menurut Kepala Lapas Kelas 2 Apalu, Makmur menjelaskan kegiatan pembinaan dilaksanakan di Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Palu di Desa Langaleso dengan melibatkan 11 WBP. Ia juga mengatakan salah satu kegiatan yang dilakukan yakni panen kangkung sebanyak 80 kg pada hari Jumat 4 September 2026. Hasil panen tersebut selanjutnya diserahkan ke dapur Lapas Palu melalui penyediaan bahan makanan untuk diolah dan dikonsumsi oleh warga binaan sesuai ketentuan berlaku. Menurutnya, pemanfaatan lahan produktif di SAE terus dikembangkan untuk memberikan keterampilan kepada warga binaan selama menjalani masa pembinaan. Sampai sepuluh sarara, Fesya Mokariba Saliatinti Uvalu, Yaku A. Arnoviantin, Wapai Fekami Panjeliri Karibas Saliatinti, Sasio.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Rei rede manungguayu no tuari lemba no labu salemba jumam pipi vana no tuanengga suvia kayu sanggayu no

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Mbak Sumi, bikin diri dari Mbak Sada, untuk sampau dari Banjoguna, karena gana dari TOP.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi.
1: Sarapan Umempoi.
0: Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Suara Budayata Pasang Gading.
6: 97,5 FM, Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Pro 4 RRI Palu. Dan kita di Sarapan Umempoi edisi hari ini, kita akan membahas tentang masker dan perilaku aman menghadapi kabut asap ya sahabat budaya. Yang dimana memang udara di Palu sendiri ya, kualitasnya itu sudah memburuk ya sahabat budaya. Dimana kualitas udara di Kota Palu, Sulawesi Tengah itu memburuk dalam beberapa pekan terakhir, dan pemicunya itu diduga dampak dari kemarau hingga aktivitas tambang sahabat budaya. Dan selain itu, posisi Palu yang berada di kawasan lembah kian memburuk kian memburuk dan berdampak pada peristiwa ini. Dari Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lorelindu Bariri di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Palu mencatat selama Agustus 2026 angka PM atau particulate meter 2,5 dan PM10 di Kota Palu didominasi oleh kategori tidak sehat sahabat budaya. Jadi PM adalah parameter yang mengukur partikel berukuran sangat kecil yang dapat mempengaruhi kualitas udara dan juga kesehatan. Nah, menurut Asep Firman Ilahi yang merupakan Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lorelindu Bariri di BMKG Palu mengatakan kalau angka itu adalah rekor kualitas udara terburuk di Kota Palu sahabat budaya. Yang merupakan salah satu penyebabnya adalah dampak musim kemarau dan pengaruh El Nino. Dan juga sahabat budaya, hal ini menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan frekuensi hujan berkurang ya. Dan selain itu sahabat budaya, aktivitas penambangan juga diduga kuat ikut menjadi pemicunya. Asep juga menyebutkan ada galian C di sekitar Lembah Palu dan tambang emas di sebelah timur Palu yang merupakan sumber lain adalah aliran massa udara dari selatan dan juga tenggara. Dan juga sahabat budaya, ada puluhan titik hotspot yang turut membawa massa polutan kebakaran hutan dan lahan seperti dari Poso. Dan selain itu juga sahabat budaya, posisi Palu yang berada di lembah kian memperburuk situasi. Partikel polutan terperangkap di lembah dan kondisi ini sangat berbahaya sahabat budaya bagi kesehatan warga. Dan oleh karena itu sahabat budaya, kebakaran lahan dan juga hutan masih terus terjadi di beberapa daerah di Sulawesi Tengah ya. Sebagian terjadi di daerah yang dekat dengan Kota Palu, dan apabila ini terus berlangsung, bukan tidak mungkin hal itu akan memperburuk kualitas udara di Kota Palu. Dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Tengah, As Budianto mengatakan salah satu kebakaran yang menjadi perhatian adalah terjadi di Puncak Padang Padamarari, kawasan wisata Poso sejak Selasa 1 September 2026. Di sana sahabat budaya, luas lahan yang terbakar sekitar 15 hektar. Dan juga kebakaran meluas hingga ke perkampungan warga di Desa Taipa dan juga Desa Bancea. Oleh karena itu sahabat budaya, kita juga perlu mengenali ya, mengenali masker-masker dan juga masker seperti apa yang perlu kita gunakan agar mengurangi atau menghilangkan resiko terhadap polusi udara dalam tubuh ya sahabat budaya. Dan ini juga ada beberapa jenis masker yang efektif juga untuk melindungi pernafasan dari kabut karhutla sahabat budaya. Karena memang kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dapat membawa partikel halus yang beresiko mengganggu kesehatan pernafasan. Jadi masyarakat yang berada di wilayah terdampak ya sahabat budaya perlu menggunakan perlindungan pernafasan yang sesuai, terutama ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Dan juga salah satu pilihan yang paling efektif untuk menyaring partikel halus dan dalam kabut asap dan juga kekotoran udara dengan menggunakan masker respirator N95 sahabat budaya. Masker ini dirancang untuk menyaring setidaknya 95% partikel udara yang berukuran sangat kecil apabila digunakan dan dipasang dengan benar. Dan juga masker KN95 dengan standar sesuai juga dapat menjadi pilihan perlindungan terhadap partikel. Selain itu, sahabat budaya, efektivitas masker sangat dipengaruhi juga oleh cara pemakaiannya, karena memang masker itu harus menutupi hidung dan mulut serta terpasang rapat pada wajah agar udara tidak mudah masuk melalui celah di sekitar masker. Selain itu juga sahabat budaya, rambut wajah ukuran di bagian rambut wajah dan juga ukuran masker yang tidak sesuai atau posisi masker yang longgar dapat mengurangi perlindungannya. Sementara itu, masker kain maupun masker bedah biasa umumnya tidak dirancang untuk memberikan perlindungan yang sama terhadap partikel halus seperti PM25. Masker tersebut dapat membantu mengurangi ya paparan terhadap droplet atau partikel tertentu, dan juga tetapi perlindungannya terhadap asap dan partikel halus lebih terbatas sahabat budaya dibandingkan respirator yang sesuai. Selain itu sahabat budaya, menggunakan masker masyarakat juga sebaiknya mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk dan menutup pintu serta jendela untuk mengurangi masuknya asap ke dalam rumah. Dan juga sahabat budaya, jika mengalami batuk berkepanjangan, sesak nafas, nyeri dada, atau keluhan kesehatan lainnya setelah terpapar kabut asap, jangan ragu-ragu untuk mencari pertolongan di fasilitas kesehatan. Jadi jangan dianggap enteng ya sahabat budaya untuk polusi udara. Jadi sama-sama kita bisa saling mencegah dan juga semoga saja semua kualitas udara yang tidak baik di Kota Palu ini bisa segera membaik dan kita bisa hidup dengan sehat seperti sedia kala.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
2: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
1: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
2: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
3: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
1: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
2: Oh, silakan, Bu.
1: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jaya, Tinti, Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana personil kepolisian Resor Bol bersama unsur gabungan pemadam kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Binuang, Kabupaten Bol, Sulawesi Tengah. Menurut Kasat Samapta Polres Bol itu Walidi Dibol mengatakan, menjelaskan personil kepolisian menggunakan kendaraan R6 AWC saat Samapta Polres Bol dan kendaraan Isuzu D-Max untuk mendukung proses pemadaman sekaligus menyuplai air ke lokasi kebakaran. Berdasarkan data pemerintah Desa Binuang, luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 20 hektar. Lahan tersebut terdiri atas sekitar 12 hektar lahan yang ditanami kakao dan kelapa sawit serta sekitar 8 hektar lahan kosong yang belum ditanami. Ia juga mengatakan seluruh titik api berhasil dipadamkan setelah petugas bersama unsur gabungan melakukan penanganan di lokasi.

Parebakau Puna, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah mendirikan posko siaga darurat kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan menyikapi fenomena El Nino. Menurut pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Parigi Motong Muhammad Rifai di Parigi pada hari Minggu mengatakan, posko tersebut menjadi pusat koordinasi dan penanganan untuk mencakup wilayah kecamatan Bolano, Bolano Lambuno, Taupa, dan Motong, terutama dalam menghadapi penurunan debit air dan krisis air bersih akibat musim kemarau di wilayah itu. Ancaman karhutlah juga menjadi perhatian serius setelah terjadi kebakaran di Desa Santigi dan wilayah Bolano Lambuno. Kecamatan Bolano Lambuno berdasarkan analisis BMKG sekitar 86% wilayah Sulawesi Tengah telah memasuki musim kemarau sehingga resiko kekeringan dan karhutlah semakin meningkat. Sampai subuh sarara Fesia Mokareba Saliatin di Sasio, Yaku Arnoviantin, WPV kami Banjuliri Kareba Saliatin di 10.

0: Ainagila kang rolakan goro moleang
1: Pro 4 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: infrastruktur,
1: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, kemungkinan semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, di Kenyai Lembasada, untuk Sampau, dari Banjoguna, karena gana saya ITOC.
1: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sararku prapura. Sahabat budaya tapasanggani berimba kareba mipura. Semoga saja kareba nabelo dan nasihat-nasihat prokomio ri epangnehi sampai subuh sararku prapura ri tanggal papito ya, di bulan September di tahun 2026. Dan kali ini sampai subuh sararku prapura di program sarapan Novempoi ya. Kita akan membahas nih seperti apa sih kualitas udara di Kota Palu dengan adanya karut lah ini kebakaran. Mungkin apakah dari Kalimantan asap di sana sampai ke sini. Nah, nanti kita akan bahas begitu sampai subuh sararku prapura dengan topik kita hari ini terkait masker dan perilaku aman menghadapi kabut asap. Karena memang kalau kita ketahui begitu sampai subuh sararku prapura, ya mungkin kalau kami lihat-lihat ini mendung atau bagaimana ini di Kota Palu. Tapi nanti kita tanyakan dengan Pak Ibnu Munzir ya sebagai sekretaris DLH ya Kota Palu sampai subuh sararku prapura dengan Bapak Ibnu Munzir SPMNG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
6: Waalaikumsalam Tuei, apa kabar? Sehat-sehat.
5: Alhamdulillah kareba nabil nasihat ya, Pak. Bapak berimba kareba ya, nasihat semu nih.
6: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Bapak, ini kita kan lagi bahas seputar bagaimana ini perilaku kita dengan kabut asap. Apakah di wilayah Kota Palu ini kualitas udara kita ini benar-benar bagus kah atau tidak bagus dengan adanya karhutla? Tapi kalau di Kota Palu apakah ada kebakaran hutan juga nih, Kak?
6: Oh iya.
5: Nah tentunya yeah. Sampai sebesar aku pura-pura kalau kita bicara kabut asap dan kualitas udara yang menurun menjadi kondisi yang perlu kita waspadai bersama begitu. Nah kita akan tanya dengan Pak Ibnu, silakan Pak.
6: Oke, makasih. Pertama bahwa ada hal yang wajib kita ucapkan alhamdulillah lah sampai saat ini. Data rilis yang terakhir yang diberikan oleh teman-teman kita yang dari BMKG. Yeah. Alhamdulillah Kota Palu saat ini udaranya untuk PM10 itu berada dalam kategori baik, yaitu berada posisi 48. 48 itu jauh dari standar 100 yang terjadi beberapa hari lalu. Jadi ketika angkanya itu 100 itu sebenarnya kategori sedang.
5: Nah,
6: kita ini sudah kategori 48. Jadi sebenarnya
5: aman-aman berarti.
6: Agak aman. Tapi itu PM10. PM10 itu artinya partikular yang kasar yang terhenti di hidung. Tapi ada yang PM2,5 ini yang agak sedikit tinggi, 51. Tapi tetap masih berada pada posisi sedang dia. Bukan beberapa hari lalu, sekitar 5 hari yang lalu itu, kalau sedang itu berada pada posisi di angka 55 ke bawah. Alhamdulillah kita hari ini sudah 51. Jadi 5 hari lalu tidak sehat. Kondisi tidak sehat, tapi sekarang dalam kondisi sehat. PM10 juga yang 5 hari kelalu itu ada yang berapa kali 10, di atas 100, sekarang posisi 48. Alhamdulillah kalau kita masih bisa lihat Gunung Gawelise, Bulu Masomba di pagi hari bisa terlihat, berarti kategori lumayan baik lah, lumayan baik. Tapi tetap demikian kita tetap mengikuti anjuran daripada instansi yang berwenang bahwa kalau boleh untuk aktivitas di luar ruangan kita pakai masker saat ini. Kita pakai masker apalagi di jalan-jalan ya, ada debu, asap kendaraan. Dan kemudian sekali lagi kami menghimbau kepada masyarakat Kota Palu, tabeleh, mangge-manggeku, tina-tinaku untuk tidak membakar sampah. Membakar sampah itu memperparah polutan sampah yang ada. Apalagi kita sendiri Kota Palu di bawah pemerintahan Bapak Dianto Rasid memang gencar untuk sebisa mungkin nemo bakar sampah. Tapi olah sampah. Olah sampah itu dengan cara kita memilah sampah, membuatnya jadi kompos, memisahkan antara organik dan organik, tapi jangan dibakar. Nah, dibakar itu kita sering memperbincangkan di area ini tentang bahaya membakar tersebut.
5: Membakar sampah.
6: Apalagi dalam situasi seperti ini. Hampir setiap hari kita lihat mobil pemadam kebakaran ini mondar-mandir. Rata-rata karena memang cuaca kita panas dalam hal ini. El Nino, Godzilla ini membuat kita lebih berhati-hati dalam segala hal. Saya kira itu untuk pembuka kita diskusi pada pagi hari ini.
5: Betul. Demikian, Toy. Oke. Pak Ibu, ini juga tadi sudah di-spill sedikit bahwa di mana udara kita ini baik dengan menggunakan ada PM10 tadi begitu, Pak. Dengan disarankan juga kita harus menggunakan masker untuk sekarang. Yeah. Tapi apakah memang itu berbahayakah untuk kesehatan kita atau seperti apa dengan kabut asap ini, Pak?
6: Pertama bahwa kita memang harus membedakan antara berkabut, berasap dengan berdebu.
5: Betul.
6: Dan itu bisa di apa bisa difilter dengan penggunaan masker.
5: Masker.
6: Penggunaan masker. Kalau seperti tadi yang saya bilang kualitas udara kita hari ini ya.
5: Hari ini.
6: Itu baik sudah cenderung menurun. Beberapa hari lalu memang sempat ada di posisi 100, 110 bahkan kemarin 100. Tapi sekarang turun ke angka 48 untuk PM10-nya. Saya kira kita perlu untuk penggunaan masker itu bahwa itu sekali lagi kalau apalagi kita aktivitas outdoor ya, outdoor. Sebab kita kadang-kadang berkabut, berasap dan berdebu itu yang kita harus hindari. Apalagi untuk kelompok-kelompok rentan. Anak-anak kita, lanjut usia, ibu-ibu hamil atau masyarakat yang memiliki gangguan pernafasan, asma, jantung sebisa mungkin jangan sampai kejadian lebih memburuk karena kejadian udara yang ada, karena aktivitas kita yang tidak, apalagi kita beraktivitas dengan kegiatan yang berat seperti misalnya jalan dan sebagainya, sehingga partikular kasar itu bisa masuk ke dalam rongga dada kita. Saya kira itu untuk awalnya ya.
5: Iya. Pak, ini juga tadi sudah di-spill sedikit bahwa pembakaran sampah dengan ada juga kalau tidak salah pernah ada instruksi dari Pak Wali Kota begitu Pak ya, bahwa dilarang untuk membakar sampah apalagi di lingkungan rumah ya, di lingkungan kita begitu. Sampai ada kalau tidak salah dengan denda kalau denda. Tidak salah. Nah, seperti apa itu Pak melihatnya?
6: Betul. Masih berlaku sampai hari ini denda 1 juta ya. 1
5: benar.
6: Juta untuk masyarakat yang kedapatan membakar sampah. Sebab pertama sekali bahwa sampah ini ke pembakaran sampah itu banyak sekali efeknya. Itu bisa memperburuk konsentrasi partikulat udara dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan khususnya pernafasan kita. Belum lagi alhamdulillah bocoran saja tahun ini Kota Palu kita akan mendorong tentang perwali tentang program Langit Biru. Langit Biru itu untuk mengurangi emisi kendaraan. Emisi kendaraan supaya udara kita jauh lebih bersih. Sebenarnya Kota Palu ini termasuk kota yang secara konsisten itu berada dalam kategori terbaik udaranya. Cuma memang kita kayaknya kena imbas. Kita kena imbas saat ini. Karena itulah seperti misalnya perlu kita himbau juga masyarakat untuk menutup pintu dan jendela rumahnya. Supaya jangan sampai interfer daripada asap dan abu itu supaya bisa menjaga sirkulasi udara kita dalam ruangan yang jauh lebih baik. Saya kira dan Puskesmas Kota Palu sampai hari ini pun kalau andai kata ada data tentu lebih bagus kita bandingkan datanya tentang apakah memang ada keluhan batuk, sesak nafas, dan iritasi mata, sakit tenggorokan, pusing akibat kejadian ini. Nah, nanti mungkin RRI boleh undang teman-teman.
5: Betul Pak ya, karena mungkin kesehatan. Apa efek dari asap tersebut begitu Pak ya.
6: Supaya kita bisa, apakah ini benar-benar terpapar untuk itu dan bagaimana cara untuk pelayanan kesehatan lebih lanjut. Khususnya kepada kelompok-kelompok rentan tadi. Orang tua, anak-anak, orang yang dengan komorbid, pernafasan dan sebagainya. Semoga lah, kemarin kan kita alhamdulillah ada sholat istisqa ya.
5: Iya.
6: Beberapa tempat sudah turun hujan, beberapa tempat.
5: Iya, alhamdulillah.
6: Tapi faktanya Kota Palu hari ini udaranya bagus. Masih udaranya bagus, turun.
5: Alhamdulillah.
6: Mungkin hujannya tidak turun, tapi anginnya kencang.
5: Anginnya kencang.
6: Sehingga kita bisa udaranya ini jauh lebih bagus.
5: Lebih bagus.
6: Saya kira demikian.
5: Baik. Pak Agnun, ini saya lagi juga. Tadi kita masih dengan pembakaran sampah. Pak, ini adakah jenis sampah saja yang paling berbahaya kita bakar? Mungkin kalau kita pikir, nah ini sampah rumput, nah bakar aja. Mungkin ada jenis-jenis sampah yang mungkin ini Pak yang paling berbahaya untuk kita begitu.
6: Oh iya, paling berbahaya itu plastik.
5: Plastik, Pak ya?
6: Plastik itu berbahaya sekali untuk dibakar. Kenapa? Sebab plastik itu, kalau dia dibakar itu, karsinogennya itu bisa terbang. Karsinogennya dan itu bisa untuk kanker. kanker, bahkan terakhir itu untuk diabetes bisa di-trigger melalui asap yang ditimbulkan oleh pembakaran plastik. Nah, boleh teman-teman atau pemirsa buka dia punya jurnal terakhir tentang bahaya plastik yang dibakar. Itu tinggi sekali dia punya. Dan plastik ini kan hampir 10% daripada yang ada di Kota Palu dari timbulan sampah. Kalau kita sih selalu menganjarkan nakunya dibakar, lebih komio timbang, sebab ada harganya. Nah, kami lagi mendorong di beberapa kelurahan di Kota Palu sudah jalan tentang bank sampah. Dan kelompoknya bank sampah itu plastik itu ada harganya. Okay. Nah, walaupun harganya tidak terlanjur tinggi ya, sekitar 2.000 3.000 per kilo. Iya, tapi kalau dikali banyak lumayan.
5: Betul. Nah,
6: dikali banyak lumayan. Nah, saya kira tetap saja kita kampanye kita adalah tolong pilah sampahmu organik dan anorganik. Yang anorganik ini adalah sampah plastik itu yang kemudian disimpan untuk bisa diolah, untuk bisa dijadikan duit. Supaya apa? Ekonomi sirkular Kota Palu ini bisa berputar dengan sangat baik. Apalagi lumayan kemarin Kota Palu dapat skema LSDP namanya. Ada Local Service Delivery Program tentang dari Bank Dunia tentang bagaimana sistem pengelolaan sampah secara modern. Nah, ternyata sistem pengelolaan sampah secara modern itu bukan berarti harus peralatannya modern, tidak. Tapi ternyata bagaimana sampah tersebut terkelola dari hulu ke hilir secara terintegrasi. Ya, modern itu yang dimaksud seperti itu.
5: Apalagi kalau kita ketahui juga nih Pak ya, sampah plastik ini tidak mudah terurai begitu Pak ya.
6: Betul.
5: Apalagi
6: betul
5: walaupun sudah ditanam nih,
6: betul,
5: masih lama sekali begitu ya Pak
6: betul
5: ya.
6: Ada kawan saya, dosen di UNTAD, dia meneliti. Meneliti tentang sampah plastik yang ada di air. Jadi sampah plastik itu jika dia terurai, dia jadi mikroplastik. Okay. Mikroplastik ini yang kemudian kalau dikata kita buang ke sampah di sungai misalnya, kemudian terbawa sampai ke laut. Di laut itu kemudian sampah tersebut terurai menjadi mikroplastik. Okay. Mikroplastik ini dimakan ikan. Bisa masuk dimakan ikan. Dan setelah masuk ke dalam ikan, plastik tersebut tidak terurai, tapi mengendap ke dalam perut ikan. Perut ikan inilah yang kemudian kita makan. Kalau kita makan, plastik tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Dan berita seramnya, tanda kutip, beberapa jenis ikan di Kota Palu, di Teluk Palu, sudah mengandung terkontaminasi mikroplastik tersebut. Itulah sehingga mengapa kita selalu anjurkan, kalau kau tidak bisa membersihkan sampahmu, jangan memperparah untuk itu. Membuang sampah di sungai dan sebagainya. Sebab itu berpengaruh terhadap timbunan mikroplastik yang ada di perairan kita. Okay. Saya kira demikian.
5: Pak, tapi kalau untuk kondisi sampah kita di wilayah Kota Palu ini seperti apa kondisi sekarang ini, Pak?
6: Sekarang alhamdulillah, sampah yang setiap hari masuk di TPA itu bermain sekitar 140 sampai 150 ton per hari. Itu jumlah yang lumayan besar. Okay. Yang kita sekarang kejar itu adalah bagaimana sampah tersebut bukan semata-mata terbuang di TPA, tapi bisa terolah di rumah kita masing-masing. Salah satu sasaran daripada program LSDP adalah mendorong supaya setiap rumah itu sebagai unit pengolah sampah. Pengolah sampah itu bukan sekedar kumpul sampah kemudian buang. Tidak.
5: Betul.
6: Sampah tersebut diolah, yang organik kemudian kita olah menjadi pupuk misalnya, kemudian yang anorganik kita simpan, kemudian kita salurkan ke bank sampah. Cukup sampai di situ saja dulu. Kalau andai kata sudah bisa kita laksanakan itu, maka kita sudah mengurangi setengah daripada persoalan kota. Makanya di antara target Adipura kita tahun ini ya, target Adipura tahun ini adalah bagaimana sampah yang sampai ke TPA itu bisa 50% saja dari potensi sampah yang ada, dari potensi timbulan sampah yang ada. Dan itu hanya punya satu cara saja, kurangi sampah di sumber dengan cara di tingkat menengah. Sumber itu di rumah tangga, menengah itu TPS dengan TPS 3R. Itu yang kita dorong. Mudah-mudahan tahun depan jika proyek LSDP ini jalan, maka kita punya target menghidupkan kembali, merevitalisasi 5 bank sampah yang existing, kemudian membuat sekitar 2 atau 3 TPS 3R yang baru. Nah, kalau itu sudah bisa kita laksanakan, kita bisa berharap bahwa armada kita tidak terlanjur bekerja keras untuk mengangkut untuk ke TPA sana. Sebab lumayan juga retase dengan radius pelayanan ke TPA itu cukup memakan konsumsi BBM. Tapi jika dia kemudian bisa terolah di tingkat menengah tersebut di tingkat kecamatan, maka rotasi putaran itu jauh lebih efektif kendaraan dan kemudian bisa terolah dan ekonomi sirkular bisa berputar di TPS 3R yang ada di masing-masing kecamatan. Saya kira kita bisa berharap banyak dengan sistem pengolahan sampah seperti itu di Kota Palu di masa depan.
5: Oke. Tapi Pak, ini secara tidak langsung ini sudah mensosialisasikan kepada masyarakat begitu Pak dengan program-program yang tadi yang apa LSDP gitu.
6: LSDP ya.
5: LSDP ya. Tadi.
6: Nah, LSDP ini sekali lagi kita berterima kasih dengan masyarakat Kota Palu. Kota Palu itu menjadi salah satunya kota di Sulawesi Tengah dan satu di antara 4 kota atau daerah yang di Sulawesi yang dapat program tersebut. Ada 30 daerah di Indonesia yang dapat. Salah satunya Kota Palu. Palu. Alhamdulillah karena bantuan daripada masyarakat, partisipasi masyarakat, karena salah satu indikatornya adalah iuran sampah kemarin. Alhamdulillah iuran sampah kita progresnya kan alhamdulillah naiknya bagus. Karena itulah Kota Palu mendapat reward seperti itu. Harapannya sebenarnya pengelolaan sampah itu bisa modern, yang tadi saya katakan modern itu, yaitu terkelola secara efektif di tingkat sumber dengan di tingkat menengah. Nanti kita akan bangun TPST. TPST itu nanti pengelolaan sampahnya itu tempatnya itu di TPA, sehingga nanti ada model conveyor nanti. Sehingga landfill kita umurnya jauh lebih panjang. Karena sampah tersebut bisa-bisa dikelola secara efektif. Baik dengan cara pengomposan, baik dengan cara MRF, baik dengan cara magot dan sebagainya. Mudah-mudahan suatu saat TPA kita bukan lagi tempat pengelolaan sampah saja, tapi betul-betul sebagai pusat edukasi. Kami lagi mendorong juga teman-teman UNTAD, sebenarnya ada jadwal mau ketemu dengan Pak Rektor untuk bicara soal ini. Sebab saya dengar UNTAD kan mau buka dormitory, orang yang tinggal di UNTAD, yang mahasiswa-mahasiswa baru.
5: Benar.
6: Dan jumlahnya banyak, sekitar hampir 8 ribuan. Anda bisa bayangkan 8 ribuan orang tinggal di UNTAD, kemudian mereka itu sampahnya bagaimana apabila tidak terkelola,
5: betul.
6: Itu bisa menjadi masalah untuk UNTAD di kemudian hari. Makanya kita mungkin akan kerjasama tentang sistem pengelolaannya, termasuk sampah-sampah MBG. Itu yang kita mau dorong supaya pengelolaan sampah ini betul-betul harus terkelola secara terorganis secara baik. Sebab salah satu saat harkat kota kita ditunjukkan bukan oleh sekedar bersih saja,
5: betul.
6: Tapi benar-benar asri. Seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, aman, kemudian dia punya asrinya, kemudian resik dan indah. Itu yang kita mau dorong supaya Kota Palu suatu saat bisa menjadi kota yang kita banggakan seperti yang diinginkan oleh para founding father daerah kita ini.
5: Betul. Apalagi kalau kita ketahui Kota Palu ini sudah menikah di pura, tak, Pak. Bagaimana mempertahankan nih?
6: Iya, betul.
5: Kadang-kadang itu betul. Mudah untuk mendapatkan, tapi untuk mempertahankannya ini agak susah begitu, Pak. Ya. Tergantung dari kerjasama masyarakat dengan pemerintah nih.
6: Iya.
5: Oke, kita break dulu, Pak. Nanti sebentar kita lanjutkan kembali. Tentunya ini juga saya dari tadi juga pengen menanyakan seputar program Langit Biru yang tadi yang sudah diawalkan gitu. Tapi nanti sebentar kita break dulu sampai subuh secara aku pura-pura buat Komio mau bergabung dan kita mau bertanya sama Sekretaris DLH, Pak Ibnu Munzir. Silakan nanti gunakan di lain telepon di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik, sampai sebut secara Argo Prapura masih di program Sarapan Uvempoi dan kita ini masih bersama Sekretaris Delha Kota Palu, Bapak Ibnu Munzir ya. Dan tentunya tadi kita sudah bincang-bincang seputar sampah, bagaimana pengelolaan sampah, bagaimana dampak dari pembakaran sampah, apalagi seputar sampah plastik, begitu sampai sebut secara Argo Prapura. Jadi untuk Komiu yang mau bergabung silakan, saya tunggu atensinya di 0811-456-03875 dan kita juga live di TikTok pagi hari ini seperti biasa. Dan untuk Komio masih bertanya silakan, tapi saya masih mau pengen dengan Pak Ibnu Munzir dulu. Pak, ini tadi kita sudah bahas sedikit seputar program Langit Biru. Seperti apa itu program Langit Biru ini, Pak?
1: Oh iya, Kota Langit Biru itu karena Kota Palu kan setiap tahun ikut program Kota Sehat. Mm-hmm. Nah, di antara indikator yang dinilai itu adalah bagaimana kesiapan infrastruktur Kota Palu mm-hmm. dalam mensukseskan program Langit Biru. Mm-hmm. Delha sendiri hari ini sementara menyusun perwali soal hal tersebut. Uh-huh. Walaupun sudah ada cantolan yang lebih tinggi yaitu Perda tentang Perda nomor 4 2026 tentang kota hijau. Uh-huh. Nah, di dalamnya sebenarnya ada beberapa indikator yang merefer kepada program Langit Palu sebagai langit, program Langit Biru. Uh-huh. Intinya sebenarnya adalah mewujudkan kualitas udara Kota Palu yang sehat melalui pengendalian emisi kendaraan. Mengurangi pembakaran terbuka dan pengendalian debu serta penghijauan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Itu program intinya. Nanti untuk Palu rendah emisi nanti kita akan dorong supaya secara reguler terjadi bukan sweeping ya, pengukuran kendaraan, emisi kendaraan secara berkala serta kampanye perawatan kendaraan. Hari ini kan Kota Palu untuk kualitas udaranya, untuk kendaraan yang kami pasang pasif sampler di daerah padat kendaraan yang di Hasanuddin itu udaranya memang dalam kategori sedang. Karena itulah mungkin kita akan dorong bagaimana supaya kampanye udara bersih seperti Car Free Day nanti coba kita kampanyekan lagi, bukan mungkin bukan cuma di satu titik Kota Palu, tapi di beberapa titik yang memungkinkan untuk itu, serta mendorong penggunaan transportasi umum yang rendah emisi tentunya, yang pakai listrik dan sebagainya. Mudah-mudahan itu bisa kita dorong, tapi yang paling penting Palu bebas bakar sampah. Ini masih kampanye terus, ini masih menjadi PR kita. Sebab ini sebenarnya program yang paling cepat dan paling murah dampaknya. Tidak ada pembakaran, edukasi keluarga, pengawasan kelurahan, pelaporan masyarakat, jika itu berjalan secara efektif, mudah-mudahan ini bisa sebagai habit baru untuk masyarakat Kota Palu. Nemu membakar sampah.
0: Iya. Tapi dengan adanya ini, ada tidak Pak dalam beberapa tahun ini yang tidak bakar sampah begitu?
1: Hampir, ini masih menjadi kebiasaan kita. Pak Wali Kota sudah beberapa kali mendenda orang yang membakar sampah. Tapi memang efek jeranya ini yang belum, efek deterrence ya, namanya efek deterrence itu belum terasa. Mungkin kita harus mencari strategi lagi. Tapi yang pasti bahwa bagi kenapa itu bisa terjadi, jangan sampai kita juga masyarakat merasa tidak peduli. Kita bilang, ah itu urusannya DLH saja.
0: Kembali lagi nih Pak ya, kerjasama antar masyarakat dengan pemerintah. Bagaimana keinginan kita biar sehat juga.
1: Betul. Kalau Komiru merasa tidak enak orang bakar sampah, tegur. Kalau bilang, takut saya buat tegur dia. Ada RT, kasih tahu Pak RT. Jadi sebenarnya enggak ada program pemerintah yang bisa pemerintah jalankan sendiri, enggak ada itu.
0: Betul, Pak.
1: Hanya bisa jalan jika masyarakat merasa bahwa program itu adalah milik dia. Makanya kampanye kita tentang sampah itu kan bukan lagi buanglah sampah pada tempatnya, bukan. Sampahmu tanggung jawabmu.
0: Tanggung jawab.
1: Ya, kalau sampah tanggung jawab mah itu, kalau paling kau tidak dapat tempat sampah, jangan kau paksa sudah penuh tempat sampah, kau jojo di situ. Tidak simpan, taruh di mana tempat yang kau bisa bertanggung jawab bahwa itu bisa menjadi lebih aman. Pembakaran sampah begitu juga. Jangan bilang, nanti orang DLH saja. Berapa banyak orang DLH yang ada?
0: Betul, Pak.
1: Orang di kantor itu sampai 100 orang saja.
0: Mau dibilang 100 banding 1 tidak cukup ini, Pak.
1: Mudah-mudahan menjadi habit baru untuk masyarakat Kota Palu.
0: Oke, betul. Kayaknya ini ada penelpon kita, Pak. Kita coba terima dulu apa yang mungkin dipertanyakan dari teman-teman. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Assalamualaikum, Pak Aris.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Arnold.
2: Assalamualaikum ya, Bapak.
0: Iya. Ya, sarapan gue. Pak Arnold, mungkin bisa ditelepon di 0811. Kalau di sini kayaknya lagi ini apa? Keras sekali feedback begitu, Pak Arnold. Oke, baik. Terima kasih, Pak Arnold ya. Oke, Pak Nat, ini banyak memang penelpon yang kalau di program Sarapan Uvempoi ingin mengetahui juga dengan topik-topik kita. Tapi Pak, kalau untuk dengan program Langit Biru, apakah bisa berjalan dengan lancar begitu Pak? Dengan apa yang, dengan Bapak bilang tadi, kendaraan motor, apalagi kalau kita lihat kendaraan bermotor sini sangat banyak begitu.
1: Betul, bahwa di antara salah satunya adalah penanaman pohon.
0: Penanaman pohon ternyata.
1: Kami mendorong betul bagaimana di setiap ruang terbuka hijau itu betul-betul bisa jalan. Penanaman pohon, kalau komute ya bisa buat tanam pohon, minimal jangan komute kasih mati pohon.
0: Betul.
1: Sekarang ini banyak orang lantaran malas, dia sapu halamannya, dia matikan pohon,
0: matikan
1: dia
0: kupas-kupas. Malahan ada sudah tidak di ini lagi Pak.
1: Iya, artinya tanam pohon itu sebenarnya menghidupkan kehidupan.
0: Betul. Pergantian polusi juga di situ Pak ya?
1: Iya, kita berhutang oksigen.
0: Oksigen, betul. Oke, ada penelpon kita. Ya. Ada penelpon kita Pak, kita coba terima dulu. Halo.
2: Halo.
0: Iya, silakan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Ada sekretaris DLH ini Pak Arnold, silakan.
2: Iya, assalamualaikum Pak.
1: Iya, tapi Pak Arnold.
2: Ini saya hanya permasalahan ini, kendaraan-kendaraan ini kan. Itu kalau kita hitung-hitung kan termasuk karbon, kan? Nah, kalau saya, namanya saya membawa mereka itu tahun. Artinya begini, yang saya pertanyakan itu kan Palu ini adalah Sulawesi Tengah daerah debu, ya kan? Apalagi cuaca, ya kan? Ini sudah asap kenapot apa semua? Pasti abu itu akan keliaran. Yang saya tanyakan masker apa yang saya dipakai?
0: Okay.
2: Warna yang kedua, cuaca yang paling buruk itu saya tidak salah dengar tadi 100 ke atas, dominan yang paling di bawah itu 4 lebih. Saya tidak salah dengan tadi ada ukuran 5,2. Saya tidak terlalu sembari tadi itu cuaca.
0: Okay.
2: Sementara yang saya ketahui Pak, alat pengukuran di Sulawesi Tengah ini masalah di Basanas kan, itu alatnya itu belum memadai Pak. Ada 1-2 itu belum memadai. Belum deteksi alat itu suhu yang buruk, yang paling buruk. Dan apa akibatnya kalau cuaca memang paling buruk, ke anak-anak sekolah itu diliburkan atau tidak? Begitu saja Pak.
0: Waduh, ini PR besar ini kalau kecil liburnya.
2: Saya rasa Bapak bisa mengerti itu.
0: Iya, oke, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin saya bisa petik sedikit ini Pak tentang mungkin lagi berkendara, debu, berteberangan, terus asap knalpot. Nah, ini gimana ini Pak?
1: Iya, kalau dibilang tadi Pak bilang, Pak Arnold bilang partikel apa, masker mungkin di mana, masker N95 itu
0: N95 sudah bagus. N95 sudah bagus Pak. Ini mungkin hampir sama kita kembali ke COVID dulu Pak ya. Mungkin
1: aman,
0: dengan aman itu.
1: Iya. Kemudian sekali lagi bahwa kalau referensi kita sebenarnya Kota Palu itu punya AKMS namanya. AKMS itu stasiunnya itu ada di Jalan Suprapto. Di dekat rumahnya Om Arnold itu. Di dekat Karampes itu. Jadi di DLH Provinsi. Cuma memang dalam beberapa hari ini masih bermasalah di tingkat pusat. Sehingga kita tidak punya data pembanding. Satu-satunya data pembanding yang kita punya teman-teman dari Lore Bariri. BBMKG yang di sana. Dan itu kalau itu valid Pak. Kalau itu valid, sebab itu referensinya mereka punya SNI sendiri untuk masalah itu. Jadi itu mereka itulah yang kemudian memberitahu kalau hari ini betul 5 hari atau 6 hari lalu itu kita kategori yang sedang.
0: Sedang.
1: Tapi sekarang kategori baik.
0: Alhamdulillah sudah baik.
1: Hari ini ya.
0: Hari ini
1: baik. Ya, mungkin salah satu di antara sholat kemarin itu saya berbaik sangka saja.
0: Iya.
1: Mungkin hujannya tidak
0: turun, kita meminta
1: tapi udaranya. Nah, jadi kalau saya melihat mungkin hujannya tidak turun tapi udaranya membaik. Nah, dan itu fakta ditunjukkan dengan angka 48
0: tadi Pak.
1: Dan itu artinya udara kita sehat. Udara kita sehat, alhamdulillah.
0: Okay.
1: Tapi bukan berarti dengan turunnya PM10 48 tersebut kita bisa berleha-leha, tidak. Masih PM2,5 itu yang agak sedikit lebih
0: agak
1: halus,
0: aman.
1: Yang itu masih sedang, dalam posisi sedang. Tapi itu jauh lebih menurun ketimbang beberapa hari lalu. sampai tingkat 100.
0: Berarti tapi sampai sekarang harus disarankan nih kepada masyarakat untuk menggunakan masker di luar ruangan.
1: Untuk yang beraktivitas di luar ruangan. Beraktivitas di luar ruangan, kita menggunakan masker, apalagi kan kita terus terang masih susah membedakan yang mana asap, yang mana debu.
0: Debu. Yang mana... tadi tuh. Iya, kayak itu. Tadi Pak Arnold bilang asap dengan knalpot dengan debu, nah itu mungkin.
1: Tapi intinya seperti begitu Pak Arnold, kalau kamu di rumah tutup pintu saja, tutup jendela, kemudian kurangi aktivitas luar ruang, outdoor. Kalau dikata terpaksa keluar ya kita pakai masker seperti itu. Mudah-mudahan lah sedikit demi sedikit ini kan lebih kita sampai hari ini saya belum lihat lah. Mungkin ada data terbaru. Tidak ada titik pembakaran di Kota Palu yang besar yang masuk dalam kategori hotspot. Tapi memang alhamdulillah kita masih bisa lihat ini Gunung Gawalisa sebelah kanan kita Marno. Masih bisa kita lihat Bulu Masomba. Nah, cuma belum dapat lihat Nokila Laki dari sini. Nah, kemungkinan kalau andai kata semakin bagus udara kita, mungkin kita bisa lihat beberapa hari ke depan. Apalagi kalau hujan turun. Mudah-mudahan kita bisa lihat di pagi hari, itu artinya Lembah Palu ini semakin baik udaranya. Dan kita berharap masing-masing kita lah bisa berkontribusi. Kalau andai kata Komiu punya tetangga bakar sampah, larang. Nih membakar sampah, sebab itu memperparah polutan yang ada.
0: Oke Pak, ini kita kembali lagi masih dengan program Langit Biru. Apa progres kedepannya nih Pak? Dengan kalau kita bilang ya mungkin agak, kalau kita ya orang-orang awam mungkin saya begitu Pak ya, mungkin agak susah dengan namanya Langit Biru dengan kendaraan polusi yang udara yang begitu banyak di wilayah Kota Palu begitu Pak. Apa ini target kedepannya dari DLH sendiri Pak untuk mensukseskan program tersebut?
1: Ya kalau kita sih sebenarnya untuk dunia usaha sebenarnya kita mengendalikan debu dan mengendalikan emisi. Seperti yang ada di pertambangan itu ya. Pohon, kita mulai memperbanyak penanaman pohon, kemudian mengurangi penebangan pohon. Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya, semakin hijaunya kota kita, semakin hijau kita, ruang-ruang terbuka juga kita semakin buka. Mudah-mudahan langit biru seperti yang kita harapkan itu, emisi kendaraan yang lebih terukur, mudah-mudahan bisa semakin baik, bisa semakin sehat. Sebenarnya dalam program jangka panjang Kota Palu menjadikan Kota Palu sebagai kota global, indikatornya salah satu adalah indeks kualitas udara. Mudah-mudahan udara kita semakin bagus, air kita semakin bagus, kemudian indeks kualitas tutupan lahan kita juga semakin bagus. Walaupun itu menjadi PR besar untuk kita semua yang ada dan siapapun yang akan diamanahi sebagai pemimpin daerah ini ke depan.
0: Betul Pak, ini target ke depan dari teman-teman DLH apa ini Pak?
1: DLH itu punya mandat yang harus dia laksanakan. Setiap awal tahun, kepala dinas kami, Pak Arif Lamakarate itu tanda tangan kontrak sama wali kota. Ada 5 yang beliau tanda tangani, yang beliau perjanjikan. Itu yang disebut sebagai performance key indicator, indikator kinerja utama. Pertama adalah kualitas air. Kualitas air harus lebih bagus. Kualitas udara harus lebih bagus. Kualitas tutupan lahan harus lebih bagus. Kemudian indeks kepuasan masyarakat. Nah ini juga. Masyarakat kita, setiap semester kita melaksanakan survei kepada masyarakat tentang dua hal. Pertama tentang kinerja pelayanan sampah kami. Kedua, kinerja pelayanan pertamanan kami. Dan alhamdulillah dari semester 1 untuk kinerja pengelolaan sampah kita masuk kategori baik. Menurut persepsi masyarakat kita. Alhamdulillah nilainya 88. Kemudian kalau untuk pertamanan termasuk pohon di situ juga dalam kategori baik. Nah, mudah-mudahan ini menjadi PR kita supaya kita bisa tingkatkan menjadi sangat baik. Tentu banyak hal yang harus kami lakukan. Kalau istilahnya bahwa jangan segera berpuas terhadap apa yang ada, tapi coba kita pikirkan apa-apa yang belum kita kerjakan. Yang salah satu di antara yang belum kita kerjakan secara efektif adalah setiap satu pohon yang ditebang wajib mengganti 3 pohon baru. Itu menjadi PR baru, PR kita ke depan supaya Kota Palu jauh lebih bagus, jauh lebih hijau.
0: Saya kira demikian. Pak, ini tadi sudah ada di spill sedikit, ada 5 tadi yang harus ditandatangani. Pak Kadisnya, bahwa yang salah satunya kualitas air. Gimana kalau kualitas air kita di Kota Palu ini, Pak?
1: Kualitas air dengan udara ini kategori baik dengan sedang. Bermain baik dengan sedang. Yang susah itu tutupan lahan.
0: Tutupan lahan
1: yang masih berat. Sebab apa? Kita ini kota.
0: Betul.
1: Lahan-lahan yang terbuka itu sekarang gampang sekali orang bangunkan.
0: Dan kalau lihat nganggur kayaknya bisa dibangunkan apa nih?
1: Langsung jadi real estate.
0: Betul, Pak.
1: Langsung jadi real estate. Dan kalau sudah real estate itu menjadi apa? Ada effort besar yang kita harus menjaga supaya hunian tersebut tetap hijau. Makanya kami mendorong ruang terbuka hijau di 10% yang ada di masing-masing perumahan itu tetap bisa terjaga. Tidak malah PJ, dia punya PSO, prasarana sarana umum itu jadi perkerasan semua. Tapi benar-benar bisa menjadikan sarana hijau yang dimana masyarakat dan huniannya itu bisa berlangsung secara alami dan ya secara baik lah untuk proses penyerapan udara, penyerapan air dan sebagainya. Saya kira demikian menjadi PR kita ke depan ya untuk semuanya, siapa saja.
0: Berarti ya. Sangat banyak PR kita ini ya Pak ya?
1: Banyak Pak, banyak. Sebab apa, kota ini hampir semua kota seluruh dunia mengalami tekanan yang besar karena jumlah penduduk. Betul. Dan orang yang tinggal di kota itu semakin lebih banyak ketimbang tinggal di desa. Dan orang yang tinggal di kota yang semakin banyak itu membutuhkan pelayanan yang jauh lebih banyak.
0: Betul.
1: Dan itu membutuhkan pemikiran yang jauh lebih keras supaya apa, siapa saja yang tinggal di kota ini bisa merasa aman dan bangga terhadap kotanya.
0: Makin banyak makin banyak sampah juga tentunya Pak ya.
1: Iya, seperti itu. Setiap orang 0,5 kg.
0: 0,5 kg dalam
1: per hari.
0: Per hari.
1: Anak bayi sampai orang yang paling tua. Indikatornya untuk kota sedang kayak Kota Palu 0,5 kg penghasil sampah. Wah. Seperti itu. Anak bayi yang baru lahir aja ada sampahnya.
0: Betul.
1: Pampers.
0: Pampers, popok ya Pak. Iya,
1: orang tua yang sudah mau meninggal pun ada sampahnya.
0: Masih ada sampahnya. Betul.
1: Dan itu harus tetap diurus semua oleh pemerintah kota.
0: Oke. Jadi betul-betul sangat banyak PR ya sekali lagi sampai sebesar Argo Prapura. Bagaimana kita bekerja sama dengan pemerintah walaupun banyak PR kalau kita tidak bisa bekerja sama Pak.
1: Iya, ya. Betul.
0: Mungkin ini cuma jadi sebagai wacana, sebagai ya udah PR tapi tidak akan terselesaikan begitu kalau tidak ada kerjasamanya Pak.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali. Dan ada orang bilang begini juga, kalau mau PR itu gampang satu, enggak usah dikerjakan.
0: Aduh, itu selesai tuh.
1: Tapi itu berarti kita hianat.
0: Iya, betul. Oke, baik Pak, ini terakhir mungkin apa harapan dan pesan kepada masyarakat begitu Pak seputar sampah, seputar program-program dari DLH itu sendiri Pak.
1: Oke, pertama bahwa DLH Kota Palu berterima kasih sekali sama RRI. RRI ini jadi sahabat yang baik untuk pemerintah Kota Palu ya. Untuk menyampaikan hal-hal yang masyarakat perlu tahu. Bahwa tidak ada hal yang bisa pemerintah kota laksanakan sendiri tanpa sokongan dari masyarakat. Pengaruh udara, sampah, kualitas taman, kualitas tanah, air dan sebagainya itu semuanya itu masyarakat yang menjadi ujung tombak daripada itu semua. Kami ucapkan terima kasih dalam hal ini kepada masyarakat Kota Palu. Faktanya bahwa Kota Palu sudah menjadi kota adipura dan kayak tadi dibilang oleh sahabat kita Pak Arief, adik kita, bahwa ini perlu untuk kita jaga. Supaya apa? Kota Palu itu saat ini sudah bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan semua kota-kota terbaik yang ada di Indonesia. Andai kata kita beruntung tahun akhir tahun ini, Kota Palu sementara mengikuti Shanghai Award. Kalau andai kata dia bisa lolos, dia menjadi salah satu kota terbaik yang ada di dunia untuk pengelolaan lingkungan hidup. Itu sementara kita dorong.
0: Oke, baik. Terima kasih nih Pak sudah hadir di sini. Tentunya kita berharap ini bukan mungkin masih ada lagi nih ke depannya kita bisa diskusi di sini Pak untuk bisa berbagi informasi kepada masyarakat yang mungkin banyak teman-teman di rumah sana, di luar sana yang belum tahu apa dampak dari sampah, apa yang harus kita lakukan. Tentunya sampai sebesar Argo Prapura sekali lagi, ayo mari kita kerjasama dengan pemerintah bagaimana mendukung program-program pemerintah dengan apalagi ini untuk demi kita ya. Kembali ke kita begitu sampai sebesar Argo Prapura. Kalau lingkungan kita bersih, lingkungan kita indah, tentunya kembali ke kita yaitu sehat Pak ya.
1: Betul.
0: Oke, baik saya Arif pamit. Terima kasih sampai sebesar Argo Prapura. Seakhir sampai sini nanti kita jumpa lagi di lain waktu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.
1: Waalaikumsalam.
3: Topik diobrolkan di sini
4: dari soal pelayanan publik,
5: pembangunan infrastruktur,
4: fenomena sosial atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
6: Kalau kita peduli juga semuanya semua marah orang dia bilang kita tuan tanah di sini.
7: Kami di sini dari Kota Sumi, bukan dari Basada, Sampau, dari Banjobuna, Kanada, dari TOC.
4: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
8: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
4: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nyapa juga nih untuk yang lagi sementara mendengarkan di 105 FM RRI Pro 2 Palu.
1: 82, halo, selamat halo. Siang. Dan juga
0: di 97.
1: Betul sekali, dan hari ini penyelenggaraan Bintang Radio Indonesia 2026

0: 3 negara
1: Indonesia.
0: Betul. Karena okay. adanya di seluruh Indonesia.
1: Benar. Begitu. Dan semua pendaftar yang tentunya akan berkompetisi di Bintang Radio Indonesia adalah penyanyi-penyanyi luar biasa.
0: Betul sekali.
1: Punya talenta yang keren-keren. Betul. Saya sampai minder, Nadila.
0: Ya iyalah. Karena... Kamu bernafas aja udah falsai.
1: Itu dia, Mas.
0: Iya. Yeah. Karena ngomongin tentang romantis. Apa konsepnya di hari ini ya? Agak sedikit okay. romantis ya.
1: Karena biasanya kan kamu, kali ini saya dong.
0: Iya. Yeah. Karena ngomongin tentang romantis, pilihan-pilihan lagunya romantis.
1: Benar.
0: Ada Teh Hijau dari Tulus.
1: Ada apa lagi?
0: Ada Raisa dengan Bila.
1: Oke, okay. Tapi nanti akan kita lihat dari semua peserta-peserta pastinya. Kita menyapa dulu betul. Untuk seluruh peserta pria yang sudah hadir di RRI Palu hari ini. Selamat siang semuanya.
0: Selamat siang cowok-cowok. Ganteng-ganteng serigala, bukan ya. Jadi hari ini kenapa para cowok-cowok, jadi ini sesuai kesepakatan Dewan Juri dan juga Panitia, bahwa kegiatan ini dibagi menjadi dua hari. Jadi hari pertama itu semua yang tampil adalah cowok-cowok.
1: Benar, di tanggal 7 September 2026. Dan di tanggal 8 besok, tepatnya di hari Selasa, ya kan itu adalah peserta dari perempuan.
0: Betul, tapi kalau bisa teman-teman ini pada hadir semua, karena besok itu juga akan langsung diumumkan siapa yang akan menjadi pemenang 1, 2, dan 3.
1: Bagian dari acara RRI Fest 2026.
0: Kita mau minta tepuk tangan untuk RRI Palu dong.
1: Aduh, ini kalau sudah tanggal 7, entar lagi berarti hari radio dong ya.
0: Iya dong, tanggal 11 September ya.
1: Tanggal 11 September, ya. Itu ulang tahun RRI yang ke
0: 81. Oke, kita juga mau mengucapkan selamat datang untuk ketiga dewan juri kita. Dan juga dengan hormat kami juga mengucapkan terima kasih untuk pimpinan RRI Palu, Ibu Dr. Anda Agustini, MSOS yang juga sudah berada di tengah kita. Selamat siang Ibu. Siang. Dan tentunya didampingi oleh para seluruh ketua tim ya. Betul. Saya coba sapa ketua tim. Oke, ada ketua tim penyiaran. Selamat siang Ibu Ervina.
1: Selamat siang Ibu Ervina. Oke, selanjutnya ada ketua tim dari LPU. Selamat siang Ibu.
0: Dan ada ketua tim dari TMB, ada selamat siang Kakak Amal Fajrin
1: yang lagi bertugas juga di
0: ya, sebentar setting. Nanti itu bagian saya ya. Kamu coba berdiri di situ. Saya mau sapa selamat siang untuk ketua tim dari KMB Bapak Erwino.
1: Selamat siang. Makasih loh ya.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Nah, ini
0: kenapa? Kamu kenapa? Bilang apa?
1: Enggak, saya kalau dekat kamu sering gugup sebenarnya. Oh. Saya yakin teman-teman juga pasti gugup. Iya, udah enggak sabar gitu untuk
0: waduh kira-kira ini ada jarak di antara kita. Coba kamu okay. jelaskan ke mereka. Okay. Oh iya, kamu lupa apa? Yang spesial.
1: Apa itu yang spesial?
0: Pak Amran itu
1: kebetulan kita loh. Benar, Bapak Kepala selamat, Bagian Tata Usaha,
0: Pak selamat Amran. Selamat siang Bapak. Bapak sih jauh-jauh dari saya, jadi tidak terlihat.
1: Lebih dekat lagi Pak. Oh iya, kita juga ada satu lagi ketua tim pemberitaan, IKDK Andika.
0: Oh iya, betul. Benar. Sekarang luar biasa ya RRI Palu, banyak diisi-isi oleh wajah-wajah muda dengan ide-ide yang brilian begitu. Oke. Okay. Dan by the way, coba kamu jelasin dulu ke peserta tentang jarak di
1: kalau
0: antara kita,
1: kita
0: ini.
1: Naik di atas panggung, mungkin para peserta nanti pada saat naik di atas panggung sudah lihat ada beberapa sign, ada beberapa tanda nih bahwa itu adalah batas untuk bergerak.
0: Yeah. Asik,
1: bukan sih batas bergerak.
0: Blocking ya.
1: Blocking frame-nya teman-teman. Jadi nanti udah ada dan posisi X juga udah siap untuk teman-teman langsung menatap ke kamera karena kita lagi live secara langsung di YouTube RRI Palu. Jangan lupa like dan juga jangan lupa subscribe.
0: Oke, okay, dan hari ini juga spesialnya sama seperti tahun kemarin yaitu 70% berbanding dengan 30% ya.
1: Benar.
0: Jadi 70% dari penilaian dewan juri dan 30% dari vote.
1: Ya. Jadi teman-teman jangan lupa ayo minta dukungan sebanyak-banyaknya ya kan, terutama yang besok tampil juga boleh tuh.
0: Ya, ya
1: kan
0: langsung di vote ya.
1: Di vote.
0: Makanya peserta harus bisa memberikan aura yang luar biasa biar dicintai sama pemirsa dan pendengar gitu ya.
1: Boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk seluruh peserta hari ini. Luar biasa.
0: Oke. Kayaknya tidak sebelum, sabar lagi ya.
1: Betul. Kita akan langsung aja nih masuk, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu pembacaan doa dari
0: Ketua Tim
1: Teknologi dan Media Baru, Bapak Amal Fajrin, kita persilahkan.

0: Izinkan kami memimpin doa dengan tata cara Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat, karunia dan kesehatan sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul dalam rangka pembukaan ajang Bintan Radio RRI Palu tahun 2026. Ya Allah, ya Alim, ya Hakim. Berkahilah acara ini dari awal hingga akhir. Jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana untuk menggali potensi, mempererat tali silaturahmi serta melahirkan talenta-talenta muda yang tidak hanya unggul dalam seni dan olah vokal, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dan membawa kebaikan bagi masyarakat Kota Palu dan Indonesia. Ya Allah, ya Basir, limpahkanlah kelancaran, kemudahan dan kearifan bagi sebagai segenap panitia, dewan juri serta seluruh peserta yang berkompetensi, yang berkompetisi. Tanamkan rasa sportivitas, rasa percaya diri dan kesabaran di dalam dada kami semua. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan hormat kami undang ke atas panggung Kakak Indah Sukma.
1: Selamat pagi semua. Selamat pagi. Ya, harusnya ini masih pagi ya. Tapi kalau di Palu kan biasanya pagi pun tetap siang. Jadi teman-teman semua, para peserta, perkenalkan saya yang selama ini kalian panggil admin, Mimin yang dari awal peserta, ternyata ketuanya. Iya, kenapa bisa sampai seperti itu? Karena saya sangat mengapresiasi bagaimana teman-teman peserta berusaha. Itu kenapa di Satker Palu sampai dengan pendaftaran ketua bintang radio turun untuk ikut di pendaftaran. Ya, karena kami mengapresiasi sekali bagaimana teman-teman berusaha, mulai dari kita, ini sekian jadi laporan juga ya dari saya ya. Dari mulai pembentukan ada turun dari Ibu Kaipsta penunjukan SK-nya di tanggal 30 Juli. Lalu kita buka dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 30 Agustus pendaftaran. Ternyata euforianya sangat luar biasa. Kita adalah satker yang paling banyak di Korwil. Kita ada 82 pendaftar, 82 orang pendaftar. Lalu dari 82 kita ada seleksi administrasi, lalu yang pendaftaran begitu ya. Seperti teman-teman tahu ya, dan akhirnya muncullah bibit-bibit muda yang akan tampil hari ini 60 orang dengan kategori pria 31 orang dan kategori wanita di 29 orang. Jadi kakak berharap, ini kakak ya jadinya ya, kakak berharap teman-teman bisa menampilkan yang terbaik karena kami juga berusaha menampilkan yang terbaik. Kayak begitu. Jadi nanti kita akan selesai di tanggal 8 September. Nah 8 September ini, nanti setelah 8 September, pemenang bintang radio akan kita ajak untuk rekaman, karena rekaman itu paling lambat dikirimkan ke Makassar, ke Korwil, itu di 24 September 2026. Jadi teman-teman yang nanti kategori wanita dan pria yang pemenangnya akan kita ajak untuk rekaman di RRI Palu, dan kita akan kirimkan maksimal di tanggal 24 September. Lalu hari ini kita akan membawakan lagu untuk teman-teman, bawakan lagu langsung dua ya teman-teman ya. Jadi ada lagu pop, lalu setelah lagu pop masuk langsung lagu daerah itu. Dan minus one-nya kita sepakati sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita selesaikan ya hari Rabu yang lalu. Oke, lalu nanti masuk putaran pertama untuk wilayah Korwil itu di 28 September lagu pop. Di putaran kedua ada lagu daerah di tanggal 1 Oktober. Dan putaran tiga dan pengumumannya di Korwil adalah tanggal 5 Oktober. Jadi kalau di Palunya kita selesai sampai dengan 8 September, dan nanti itu akan rekaman supaya dikirimkan ke Korwil. Itu teman-teman. Jadi singkat saja dari saya ya teman-teman ya. Saya juga berterima kasih kepada Ibu dan Bapak Dewan Juri yang sudah hadir. Saya berterima kasih sekali, ya kepada Ibu Mika, ada Bang Aldi, saya panggilnya Bang Aldi ya, dan ada Kak Rina yang hari ini yang akan menjadi penjuri penilai teman-teman peserta. Oke, akhir kata saya bersyukur untuk segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya juga bersyukur punya pimpinan yang baik seperti Bu Kepsta, Ibu Agustini, karena beliau mengarahkan segala sesuatunya sehingga akhirnya teman-teman bisa tampil hari ini. Dan saya bersyukur juga, berterima kasih kepada tim kerja RRI Palu di bagian Bintang Radio dan RRI Fest 2026, karena saya yakin saya tidak bisa sendiri. Saya bisa karena bersama teman-teman. Jadi marilah melalui dengan kebersamaan kita ini menjadi selanjutnya untuk kebersamaan kita dan pencapaian kita yang berhasil secara bersama-sama di ajang-ajang berikutnya. Ya, akhir kata saya mau sampaikan pesan yang pernah saya baca di buku. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi itu yang bisa kakak sampaikan kepada anak muda, tetap semangat, jadikan ini jadi tolak ukur ke depannya untuk dapat ke ajang yang lebih baik. Terima kasih, sekian dari saya.
2: Oke,
0: terima kasih Kakak Mimin
2: untuk Kakak Indah ya. Dia jadi Mimin juga sebenarnya.
0: Iya benar.
2: Kalau Mbak Mimin ya. Mimin, ini lagu saya gini-gini. Nah, sama dia sebenarnya.
0: Oh, dia yang balas ya.
2: Oke, luar biasa sekali. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Indah.
0: Dia juga memberikan motivasi sih menurutku luar biasa ya.
2: Betul.
0: Oke, dan selanjutnya kita akan dengarkan bersama dan juga saksikan bersama laporan, bukan laporan ya. Kalau tadi udah laporan ya. Sambutan Kepala LPPR RI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati mitra kerja RRI Palu yang turut mendukung terselenggaranya audisi bintang radio, yakni dari Walhi dan juga Millennium. Yang saya hormati Dewan Juri yang saat ini sudah hadir di hadapan kita. Kemudian Kabak TU ada di sisi kanan, dan seluruh ketua tim RRI Palu, panitia penyelenggara, serta seluruh pendengar yang saat ini sedang mendengarkan siaran kita melalui Pro 2 dan juga Pro 4 RRI Palu dan YouTube RRI Palu. Serta yang paling saya banggakan ini, para peserta audisi bintang radio RRI Palu tahun 2026 yang hari ini penuh energi dan berbakat. Hari ini adalah babak audisi untuk kategori pria dan besok wanita. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam acara pembukaan audisi bintang radio RRI Palu tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk terus hadir di tengah masyarakat, khususnya generasi muda, melalui ajang bintang radio. Ajang bintang radio ini bukan sekedar kompetisi menyanyi biasa. Kegiatan ini adalah wujud nyata komitmen RRI dalam menyediakan ruang, panggung, dan wadah kreativitas anak muda di Sulawesi Tengah untuk mengasah potensi serta menyalurkan bakat seni tarik suara ke jenjang yang lebih tinggi. Melalui ajang ini, RRI ingin memastikan bahwa energi positif, kreativitas, dan mimpi anak-anak muda kita mendapatkan apresiasi serta dukungan yang penuh menuju industri musik nasional. Perjuangan hari ini di panggung RRI Palu adalah gerbang awal dari perjalanan yang panjang dan membanggakan. Pemenang dari audisi RRI Palu berhak melaju ke audisi tingkat Korwil Makassar yang tadi diinfokan oleh Ketua Mbak Indah. Kemudian jika lolos dalam seleksi Korwil, ini peserta juga akan melanjutkan ke audisi tahap berikutnya, yaitu seleksi antar Korwil. Perjalanan tidak berhenti sampai di situ, karena setelah lolos seleksi antar Korwil, maka peserta akan mengikuti audisi tingkat nasional. Masih panjang ya perjalanan. Semangat, semangat. Mana semangatnya? Artinya setelah melalui babak atau tahapan demi tahapan tersebut, jadi peserta dari Sulawesi Tengah ini benar-benar diuji bagaimana menjadi yang terbaik mewakili Sulawesi Tengah ke tingkat nasional, ya. Dan demikian sambutan saya. Akhir kata, saya berharap tampilkan kemampuan terbaik kalian. Menang dan kalah adalah hal biasa dalam kompetisi. Tetapi pengalaman, jenjang prestasi dan keberanian untuk tampil adalah pencapaian yang luar biasa. Demikian, selanjutnya saya membuka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Audisi bintang radio RRI Palu tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih, selamat bertanding dan junjung tinggi sportivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Kepala LPPR RI Palu. Luar biasa sekali dari sambutan dan sekaligus membuka acara kita.

0: ngomong kayaknya tidak pengen berakhir gitu. Karena suaranya bagus dan kita intonasinya kayak, bagus banget ya.
1: Iya, kayak penyiar lagi ngedongengin kita gitu. Iya.
0: Makanya kalau upacara 5 jam mah saya siap gitu.
1: Kamu aja ya. Bu, dia 5 jam siap, Bu.
0: Oke. Baik. Selanjutnya kita akan bacakan tata tertib untuk sepakati bersama, tapi ini juga sudah kita sepakati saat technical meeting. Kami hanya mengingatkan kembali agar audiens di sini untuk menaati bersama, karena yang hadir di sini bukan cuma peserta, betul, tapi juga ada beberapa
1: supporter dari para finalis ya. Oke. Kita akan membacakan tata tertib. Silakan.
0: Oke, tata tertib untuk Bintang Radio Indonesia tahun 2000. Tidak diperkenankan membunyikan alat apapun saat peserta sedang tampil membawakan lagu. 2. Tepuk tangan hanya boleh dilakukan pada saat peserta akan memulai menyanyi dan setelah selesai membawakan lagu. Di tengah lagu tidak diperbolehkan untuk membuat suara apapun ya. Yang ketiga, pengambilan gambar atau foto khusus yang menggunakan lampu blitz hanya diperbolehkan saat sebelum peserta membawakan lagu dan sesudah selesai membawakan lagu. Yang keempat, penonton diharapkan mengikuti jalannya lomba dengan tenang, tertib, dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Dan setiap peserta diharuskan tampil dengan memakai tanda nomor undian yang telah disiapkan oleh panitia. Berikutnya, peserta diundang tampil dengan batas pemanggilan 3 kali berturut-turut. Jika pada panggilan ketiga tidak tampil, maka peserta tersebut dinyatakan mengundurkan diri atau gugur.
1: Oke.
0: Selanjutnya, setiap peserta tidak dibenarkan berhubungan dengan dewan dan pengulangan lagu atas persetujuan dewan juri atau ketika teknis lainnya. Dan setiap peserta diharuskan tampil dengan sopan dan santun, serta keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
1: Oke, itu dia.

0: Baik. Surat keputusan Kepala LPP RRI Palu nomor 69 tahun 2026 tentang pengangkatan Dewan Juri Pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 Lembaga Penyiaran Publik RRI Palu. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dewan Juri Bintang Radio Indonesia tingkat Satuan Kerja RRI Palu tahun 2026. Kedua, Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 mempunyai tugas 1. Melakukan penilaian terhadap peserta Bintang Radio Indonesia RRI Palu tahun 2026 sesuai ketentuan dan pedoman yang berlaku. 2. Menilai peserta berdasarkan aspek-aspek penilaian yang telah ditetapkan oleh panitia. 3. Menjaga objektivitas, independensi, integritas, dan profesionalitas selama proses penjurian. 4. Memberikan rekomendasi dan atau hasil penilaian kepada panitia pelaksana Bintang Radio Indonesia RRI Palu tahun 2026. 5. Menjaga kerahasiaan hasil penilaian sebelum diumumkan secara resmi. 3. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Juri wajib berpedoman pada ketentuan teknis dan mekanisme penilaian Bintang Radio Indonesia tahun 2026 yang ditetapkan oleh LPP RRI. Keempat, Dewan Juri bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Palu melalui Ketua Panitia Pelaksana Bintang Radio Indonesia RRI Palu tahun 2026. Kelima, segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini berasal dari dukungan layanan kegiatan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 pada LPP RRI Palu dan atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keenam, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya seluruh rangkaian kegiatan Bintang Radio Indonesia tingkat Satuan Kerja RRI Palu tahun 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 1 September 2026. Kepala LPP RRI Palu, Dra. Agustini Emsos.
1: Baik, terima kasih. Kita

0: Mika Irmawati Tompira. Dewan Juri 2, Muhammad Rivaldi Suleman. Dan Dewan Juri 3, Waode Rina. Ditetapkan di Palu pada tanggal 1 September 2020 Kepala LPP RRI Palu Da Agustini Emsos.
1: Baik. Oke, itu dia SK pengangkatan dewan juri. Dan selanjutnya tadi kita juga udah kenalan sama ketiga dewan juri. Benar, kita gitu ya.
0: Betul.
1: Sekarang saya akan membacakan profil dari ketiga juri kita yang luar biasa ini, biar kita lebih kenal lagi. Sebenarnya sudah sangat terkenal ya, tapi hari ini kita kenalan lagi. Kita mulai dari Ibu Meike Irmawati Tompira, SPD, MPD. Jadi mau dipanggil apa nih? Ibu, bunda, kakak, tante? Kakak ya?
0: Oke.
1: Oke, kakak Meike. Saya bacain sedikit profil dari kakak Meike, karena kalau dibacain semua kayaknya sampai besok ya. Jadi kakak Meike Irmawati Tompira SPD MPD adalah seorang pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, yang juga berprofesi sebagai penyanyi dan pelatih vokal, serta juga menjadi juri berbagai event lomba nyanyi festival band dan beberapa lomba atau seleksi pencarian bakat dan juga talent. Dan keahlian dari kakak Meike adalah teknik mengajar, komputer, melatih vokal, menciptakan lagu, mengaransemen lagu, dan juga memainkan beberapa alat musik tentunya. Dan beberapa prestasi juga akan kami sampaikan, yaitu menjadi juara bintang radio dan televisi pada tahun 1986, 87, 88, 89, dan tahun 1994. Dan menjadi juara satu pop singer remaja di tahun 1987, di tahun 1988, dan menjadi vokalis terbaik festival band Sekota Palu pada tahun 1988.
0: Oke, luar biasa sekali.
1: Sebenarnya masih banyak ya kakak Meike.
0: Oke, okay, tapi takutnya sampai besok nanti.
1: Iya, itu udah cukup membuat kita terpukau.
0: Benar, oke, selanjutnya adalah profil dewan juri kedua, Muhammad Rivaldi Sulaiman. Oke, selamat pagi ya, Pak. Oke, nah saya akan membacakan. Jadi Muhammad Rivaldi Sulaiman ini adalah pria kelahiran Palu 24 Juli 1994 dan merupakan seorang musisi Kota Palu, juga memiliki pengalaman dan juga prestasi sebagai juara Bintang Radio Indonesia Palu 2014, juara 2 Bintang Radio Indonesia Palu 2015, juara 2 Bintang Radio Indonesia Palu 2016, juara 2 Bintang Radio Indonesia Palu 2017, juara 2 Bintang Radio Indonesia Palu 2018, dan juara 1 Bintang Radio Indonesia Palu tahun 2019. Juara 1 Festival Rock se-Indonesia Ampana tahun 2016, juara 1 Festival Rock Teluk Palu 2018, juara 1 Festival Rock in West Celebes 2022, The Best Vocal Festival Rock se-Sulawesi Palu 2018, The Best Vocal Festival Rock in West Celebes 2022, Opening Art Concert Artis Ibu Kota, dan juga merupakan memiliki sertifikat profesional penyanyi solo dari BNSP Indonesia.
1: Wow, panjang ya kayak kereta. Oke, profil dewan juri kita yang ketiga ini spesialnya adalah mewakili RRI Palu. Akan saya bacakan profilnya, yaitu kakak Waode Rina Mustika. Ya. Waode Rina Mustika merupakan praktisi penyiaran yang telah memiliki pengalaman sebagai penyiar radio sejak tahun 2011 hingga saat ini. Pengalaman panjang sebagai penyiar juga memberikan pemahaman yang kuat terhadap berbagai aspek dalam dunia tarik suara, khususnya karakter vokal, artikulasi, intonasi, ekspresi, penghayatan lagu, musikalitas, dan kemampuan membawakan lagu secara komunikatif. Dan pengalaman utama, penyiar radio sejak 2011 hingga sekarang, aktif dalam kegiatan penyiaran di RRI Palu, memandu berbagai program unggulan yang ada di RRI Palu, berpengalaman dalam membawakan program siaran dan berinteraksi dengan pendengar, memiliki pengalaman dalam komunikasi publik dan penyampaian informasi melalui media radio dan juga kanal YouTube RRI Palu, dan dapat dipercaya sebagai juri lomba menyanyi bintang radio RRI tahun 2022.
0: Oke, beri tepuk tangan untuk ketiga dewan juri kita yang luar biasa.
1: Sebentar, kalau kakak Waode mau dipanggil kakak, ibu, atau sayang? Oh bukan ya, ade.
0: Agak muda ya.
1: Kakak ya, oke. Biar lebih dekat, lebih akrab lagi.
0: Betul.
1: Oke, selanjutnya kita udah kenalan sama ketiga juri kita. Kita akan tes
0: cek sound dulu ya, terlebih dahulu sound, ya. Benar, supaya memastikan bahwa semua soundnya ini sudah aman, ya kan? Yeah. Apalagi boleh dong kita kasih tepuk tangan juga untuk Om Uci yang sudah hadir sama kita di sini. Kayaknya siapa sih yang nggak tahu dia, ya kan? Musisi yeah, Palu, karena Tata udah tahu tuh.
1: Betul, dia paling tahu mic-nya Nadila yang mana.
0: Nah, vokalnya kita aman kalau Om Uci yang pegang ya, aman.
1: Oke, kita undang ke atas panggung untuk ketua ya, ketua dewan juri. Oh, anggota berarti anggota, ya. Kakak Aldi ya. Untuk check sound.
0: Okay. Kita bakalan mengetes kira-kira yang mana nih, yeah. Ada yang kurang atau semuanya sudah pas, biar teman-teman kita pada saat tampil nih Nadila udah pas nih performansinya.
1: Iya, betul.
0: Iya kan?
1: Oke, silakan.
0: Oke, silakan Kakak Aldi untuk bergabung bersama kita di
1: Kakak
0: atas panggung.
1: Tidak ya? Oh, aman.
0: Okay, oh, saya kira mau cek juga.
1: Kirain mau duet tadi.
0: Oke, kalau gitu kita persilahkan.
2: Mohon izin. Ini kita coba cek sound dulu ya.

0: kan sama kakak Nadila ya.
1: Oke, kira-kira tadi sampai selesai soalnya saking enaknya Nadila.
2: Iya, untung kakak Aldi udah ini ya, udah apa namanya tidak bisa daftar lagi.
1: Benar.
2: Kalau daftar nanti pialanya bakal goyang jatuh dong.
1: Betul. Ya. Oke.
2: Kita berikan tepuk tangan untuk kakak Aldi.
1: Oke, ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu. Kayaknya teman-teman kita juga udah pada siap semua ya untuk tampil di atas panggung. Dan gimana kakak-kakak dewan juri semua yang sudah hadir di depan kita, apakah sudah siap dan sudah boleh? Oke, Nadila, yeah. Sudah bisa katanya nih, kita mulai.
2: Oke, betul, kita mulai ya. Sudah siap semuanya? Agak lemas ya.
1: Oke, kita tes sekali lagi, sudah siap? Sudah okay, katanya, mungkin tadi masih simpan suara tuh.
2: Oh
1: iya,
2: yeah, oke okay.
1: Oke deh, kalau gitu kita akan langsung memulai untuk audisi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat RRI Palu. Kita akan panggilkan
2: nomor tampil 01 atas nama Zulyakin.
1: Oke, kita panggil sekali lagi peserta dengan nomor tampil 1, Zulyakin Mubarak.
2: Panggilan ketiga untuk nomor tampil 01 atas nama Zulyakin Mubarak.
1: Oke, sesuai dengan peraturan Nadila dan juga tata tertib bahwa 3 kali panggil berarti di diskualifikasi.
2: Setuju ya kakak juri?
1: Setuju
2: ya?
1: Kakak juri? Oke, kita akan lanjutkan, silahkan Nadila.
2: Oke, baik, sebelum kita memulai nomor tampil yang kedua.
1: Iya, betul.
2: Oke, kita juga mau mengucapkan terima kasih beberapa sponsor yang juga sudah mensponsori ya.
1: Benar.
2: Kegiatan kita di Bintang Radio 2026 ini ada dari Walhi Wahana Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup ya untuk
1: betul.
2: Provinsi Sulawesi Tengah.
1: Oke, ada Millennium Waterpark dan juga Millennium Gym.
2: Dan ada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.
1: Ada Benix Clinic dan Rumah Makan Darisa.
2: Oke, kita akan menyaksikan nomor tampil selanjutnya. Ini dia Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
3: Nomor tampil 02, Farizal Galib dengan judul lagu Alamak dan lagu daerah Sipat

0: Terima kasih.
1: Nomor tampil 03 atas nama Juanito dengan judul lagu Firasat dan lagu daerah Cicik Periuk. Nomor tampil 03 atas nama Juanito dengan judul lagu Firasat dan lagu daerah Cicik Periuk.

0: nomor tampil 04 atas nama Andre Walelang dengan judul lagu Sesi Potret dan lagu daerah Si Patokaan.
1: Misi Dewan Juri, kak mohon maaf lagunya bukan Sesi Potret, Teh Hijau.

6. Oke, jadi lagunya Teh Hijau. Tapi yang sesuai dengan daftar kami adalah di sini sesi potret ya. Oke, bisa diganti? Bisa? Oh, ada revisi. Oke, baiklah kalau seperti itu. Sebentar, kita tunggu dulu ya. Gimana kita ngobrol dulu kali ya, biar tidak grogi.

0: Kamu namanya siapa?
1: Andre, Kak.
0: Andre, dipanggil siapa?
1: Andre.
0: Andre, dipanggil sayang tidak?
1: Enggak.
0: Oh, tidak. Gimana? Ini tahun keberapamu ikut Bintang Radio? Apa pertama kali?
1: Untuk tahun kedua, Kak.
0: Oh, tahun kedua. Oke, nanti Kakak panitia kasih tahu ya kalau misalnya udah siap ya. Oke, tahun kedua. Kemarin 2025 kamu sampai di tahap mana?
1: Mohon maaf Kak, tahun 2019.
0: Oh, 2019. Wow. 2019 di tahap mana kamu sampainya?
1: Itu tahap 10 besar.
0: 10 besar. Oke, nanti kita ngobrol lagi di belakang ya. Oke, selanjutnya ini dia Andre Walelang dengan judul lagu Teh Hijau.

0: Yeay. Terima kasih.
1: Oke, aduh. Nadila kayaknya dari peserta nomor 2, 3 dan juga 4 semuanya bagus-bagus ya.
0: Betul.
1: Oke, saya jadi bingung.
0: Belum ya?
1: Sampai 80 nanti. Oh, 80 banyak banget.
0: Hari ini ada 31 peserta.
1: Betul.
0: Siap semuanya untuk menyaksikan 31 peserta?
1: Sampai ya. Tengah malam gak apa-apa? Gak apa-apa,
0: oke. Bersuara aja, mumpung belum lagi menyanyi. Coba kita cek suaranya. Mana semangatnya ada di studio Karebata?
1: Waduh.
0: Ada berapa coba hitung?
1: 2300.
0: Oh.
1: Banyak banget ya. Tapi kalau misalnya lapar, haus, ya kan boleh. Kita banyak dengan UMKM di depan.
0: Betul, karena Bintang Radio RRI Palu 2026 ini dirangkaikan dengan bagian dari RRI Fest 2026. Jadi di depan itu ada stand-stand UMKM. Kalian yang lapar, haus bisa jajan di sana. Tolong saya titip alpukat kocok ya.
1: Oke, saya durian boleh? By the way, kalau misalnya ternyata tiba-tiba dari selesai dari sini terus pengen berenang atau pengen nge-jeep, boleh tuh bisa mampir ke Millennium Water Park dan juga Millennium Jeep.
0: Wow, masuk Pak
1: masuk.
0: Eko.
1: Masuk.
0: Oke, kalau misalnya suka makan malam bersama si Ayang, kamu boleh makan malam di rumah makan Darisa.
1: Oh benar. Habis makan tiba-tiba kayaknya saya butuh perawatan deh. Nah, bening klinik bisa jadi solusi.
0: Betul. Biasanya kalau habis makan banyak gula,
1: betul,
0: muncul jerawat.
1: Benar.
0: Kamu
1: bisa
0: treatment ke
1: bening klinik.
0: Betul.
1: Selalu always.
0: Kalau mau bicara tentang lingkungan, ada sponsor kita juga yang ikut andil, yaitu
1: dari Walhi. Iya kan, kamu berusaha memancing saya, bingung kan.
0: Dan yang terakhir tentunya kita juga disponsori oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.
1: Luar biasa sekali sponsor-sponsor kita. Dan kayaknya kita gak usah berlama-lama juga. Tapi sebelumnya saya pengen ngingetin juga, kalau misalnya teman-teman di sini pengen voting, masih bisa dilakukan ya kakak ya. Oke, itu bisa di bintangradio.rri.id.
0: Oke, votingnya dibuka sampai dengan besok hari Selasa tanggal 8 ya, di pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Jadi dukung finalis kesukaanmu sebanyak-banyaknya.
1: MC-nya bisa di voting juga gak ya?
0: Oh, itu beda ya.
1: Oke, nah buat teman-teman semua juga kita ingatkan kembali pada saat pelaksanaan Bintang Radio, agar tepuk tangan hanya diperbolehkan pada saat selesai penampilan peserta. Jadi dua lagu, ya kan? Lagu pop dan juga lagu daerah, baru bisa bertepuk tangan.
0: Betul sekali. Oke, kita lanjut lagi.
1: Lanjut ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Biasanya apa ya?
1: Mungkin
0: menjawab dalam diam kali.
1: Enggak, lagi berusaha untuk menjaga suara.
0: Oh, baiklah.
1: Oke, kalau gitu kita lanjutkan.
0: Nomor tampil 05 atas nama Jalu.
1: Dengan judul lagu Firasat dan Si Patokan.

nomor tampil 06 atas nama Robert Aprilio dengan judul lagu Teh Hijau dan lagu daerah Si Patokaan.

07 atas nama Oka Samara Putra dengan judul lagu Sesi Potret dan judul lagu daerah Si Patokaan. 07 atas nama Oka Samara Putra dengan judul lagu Sesi Potret dan judul lagu daerah Si Patokaan.

nomor tampil 08 atas nama Muhammad Yusli Fadlin dengan judul lagu Sesi Potret dan lagu daerah Si Patokaan.

Oke, nanti tenang. Nanti mungkin untuk peserta selanjutnya setelah habis tampil, ya kan, boleh lewat tangga. Oke, nanti tenang. Nanti mungkin untuk peserta selanjutnya setelah habis tampil.

0: lapangan.
1: Gimana kakak WOD Rina, aman? Oh masih aman,
2: oke.
1: Kakak Meike sudah mulai bingung.
2: Oh sangat aman.
1: Kakak Aldi aman.
2: Wah, aman juga ya. Semuanya. Nadila aman?
1: Aman.
2: Aman.
1: Ya.
2: Oke. Ya. Kita akan lanjut lagi ke peserta selanjutnya, yaitu peserta dengan nomor tampil 9
1: atas nama Muhammad Rifkal Mubarak.
2: Oke, kita panggil sekali lagi peserta dengan nomor tampil 9 atas nama Moh Rifkal Mubarak.
1: Panggilan ketiga untuk nomor tampil 09.
2: Oke, atas nama Moh Rifkal Mubarak ya. Sepertinya tidak ada, berarti sesuai dengan keputusan nomor tampil 9 kita diskualifikasi.
1: Oke, baik. Dan selanjutnya kita akan ke nomor tampil 10 dan kami ingatkan kembali untuk memberikan vote ya sebanyak-banyaknya di bintangradio.rri.id.
2: Oke, selanjutnya kita akan panggilkan
1: nomor tampil 10 atas nama Fajar Agriwijaya
2: dengan judul lagu Sesi Potret dan Si Patokan.
3: Nomor tampil 10 atas nama Bintang Muda dengan judul lagu Sesi Potret dan judul lagu daerah Si Patokan.

0: Untuk peserta yang nomor tampil 10
1: ya, ya, ada Fajar.
0: Oke, kita break dulu.
1: Benar, tapi sebelumnya kita tidak lupa untuk menyebutkan terima kasih kepada sponsor kita untuk di Bintang Radio Indonesia 2026 kali ini. Betul. ada
0: Walhi, Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah, lalu ada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.
1: Kemudian ada Millennium dan juga, oh ya benar, Millennium Waterpark dan juga gym maksud saya. Kemudian ada Bening's Clinic dan ada rumah makan
0: Darisa.
1: Oh iya, sekedar informasi juga untuk para pendengar kita yang sekarang mendengarkan melalui RRI Pro 2 dan juga RRI Pro 4. Tenang, kalian bisa tetap melanjutkan siaran dari Bintang Radio Indonesia ini melalui kanal YouTube RRI Palu, jadi jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe lagi. Jadi,
0: oke, okay. Kita break dulu di pukul 12 ini sampai dengan 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan sementara jadi, kita akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana.
0: Tetap di Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Oke, okay, baik, sampai sebut secara aku pura-pura, sahabat berdata pasanggani. Nah, baru saja kita saksikan ya, para peserta Bintang Radio 2026. Nah, untuk hari ini, sampai sebut secara aku pura-pura, kita menyaksikan tadi beberapa penampilan dari teman-teman pria. Insya Allah nanti besok juga di jam yang sama, dari pukul 8 hingga dari pukul 10 ya, sampai di pukul 12, kita akan menyaksikan penampilan lagi nanti dari teman-teman perempuan ya. Oke, okay, sampai sebut secara aku pura-pura, jangan kemana-mana, tetap stay di sini di Perempat RRI Palu, Ante Akuar Flow Hubo.
3: Perempat RRI Palu 97,5 FM, suara budaya Lampasanggani.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana?
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
4: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.

Binontoan yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Binontoan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binontoan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binontoan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Wah, Pak Ahmad, sibuk sekali hari ini.
1: Iya, Pak Andi. Bagaimana? Panas betul ya. Makanya saya buat kenopi ini. Pak Andi tahu sendiri kan, begitu panas ini cuaca.
0: Benar itu, Pak Ahmad. Tapi kok dari rangka, seluruh kanopi itu sepertinya nutupin seluruh halaman?
1: Memang begitu sih, rencana.
0: Waduh, Pak Ahmad. Tadi Bapak bilang sendiri kan, kalau cuaca di sini panas. Kalau begitu sebenarnya Bapak menghijaukan halaman rumah Bapak. Bukannya malah tidak buat taman sama sekali, Pak.
1: Jadi, Pak, saya tidak perlu buat kanopi dong kalau begitu.
0: Tidak juga, Pak Ahmad. Pak Ahmad boleh membuatnya sebatas untuk garasi saja, kan? Sisanya Bapak olah untuk jadi taman.
1: Betul juga sih, Pak. Kalau begitu, saya ubah sajalah seperti itu. Tapi bagaimana dengan sisa bahanku ini, ya?
0: Nah, kalau itu, biar saya saja yang manfaatin, Pak Ahmad. Kebetulan, rumah saya juga belum punya kanopi, kan?
2: Menghijaukan lingkungan adalah salah satu langkah penting demi mewujudkan bumi yang lestari. Dan hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan rumah masing-masing. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

0: Kak, duriannya satu, eh.
1: Mau makan di sini, Adik?
0: Iya, Kak, di sini saja.
1: Tunggu sebentar ya.
0: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
1: Oke.
0: Kak, kenapa kok Miu buang di laut itu sisa kulit durian?
1: Sudahlah. Kayak apa-apa ini. Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
0: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai. Objek wisata. Kalau kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dan di tempat.
1: Adek, ya ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
0: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
1: Tapi kan cuma di pinggir pantai juga saya buang, Adek.
0: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti kakak punya durian? Kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang, siapa nanti yang mau singgah di sini?
2: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai dan laut kita.

0: Seperti serius betul kau menghilir, Wak.
1: Sahid, Evan, pusing boleh enggak aku?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iya, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana kamu ini?
1: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
3: Oh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembio. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagangnya.

0: Kenapa hutan itu penting?
1: Karena hutan itu seperti paru-paru bumi, nak. Dari sanalah kita mendapatkan udara bersih, air, dan juga kehidupan.
0: Tapi, kenapa pohonnya ditebang, ayah?
1: Kalau hutannya rusak, nak, kita semua bisa merasakan dampaknya. Banjir, longsor, bahkan udara jadi tak sehat.
0: Aku mau hutan tetap ada, supaya masa depan kita aman.
1: Hebat sekali anakku.
2: Hutan bukan hanya milik hari ini, tapi juga untuk generasi esok. Mari jaga hutan dengan tidak menebang sembarangan, tidak membakar lahan, dan ikut melestarikan lingkungan. Hutan kita adalah masa depan kita.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
2: Di keseniruan itu juga ada apa? Kreasi tiga dimensi.
0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
3: Siaran berjaringan Pro 4 RRI, suara budaya Nusantara.

0: Duh, bisa banget. RRI. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Po, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajurit ya di siang hari ini ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan hari ini barengan Perempat Bandung ya. Buat Abang Po, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net yang hari ini mudah-mudahan sih kita doain ya dalam keadaan sehat ya di hari ini, di hari Senin tanggal 7 September 2026. Kalaupun ada saudara-saudara kita dan juga kita sendiri Abang Po, pendengar Perempat yang ada di Jawa Barat, terus juga Lampung, Banten, Bengkulu, Sumatera Utara, Kalimantan, dan juga di Sulawesi juga yang sempat terjadi atau juga terdampak dari asap ataupun abu dari erupsi, kita tetap jaga kesehatan, warga jaga warga ya, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet, warga jaga warga, warga jaga lingkungan. Di hari ini kita seperti biasa kita bakal ngomongin soal budaya, bakal cerita-cerita terkait budaya di hari ini bersama dengan Perempat Bandung yang sudah tersambung nih sama Teteh Nugelis, yuk ayah Teh Rosyanti. Assalamualaikum, kumadamang Teh Rosyanti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pangesto, damang pisan, Bang Jo, gimana kabarnya Bang Jo?
2: Baik,
3: sehat
2: hari
3: juga
2: ini,
3: ya.
2: Sehat. Tapi kita tetap kudu pakai masker ya Teh ya.
3: Benar. Aduh nyampe ke Jakarta Bang.
2: Nyampe di sana kagak nyampe, katanya nyampe di sono.
3: Di sini juga nyampe. Kemarin info udah sampai ke Cianjur yang cukup agak tebal tuh. Itunya abunya, iya.
2: Siap-siap. Karena kan di sini juga banyak apartemen-apartemen kan ya. Akhirnya juga kosannya lantai 3, lantai 4 kena juga kita. Berasa gitu.
3: Iya, betul.
2: Ya pokoknya kita saling jaga-jaga aja ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat. Teh, hari ini kita bakal bahas apa sih Teh? Tadi takut salah sebut kan ya, takut salah baca itu apa tuh?
3: Nah, ini jadi judulnya ini Ear Kukolear Bang Jo.
2: Oh, tadi kirain ear-nya itu ear, kuping.
3: Ear,
2: salah baca.
3: Jadi, ear, kukolear gitu ya. Ear kukolear Bang Jo.
2: Oh, gitu.
3: Jadi ini kita bakalan ngobrolin satu pagelaran yang sudah dilaksanakan nih Bang Jo, tepatnya pada bulan Juni di tahun ini ya. Nah, pagelaran ini Bang Jo ini cukup sangat menarik banget karena di pagelaran tersebut itu menampilkan satu alat musik Sunda yaitu tarompet Bang Jo. Jadi tarompet Sunda yang biasanya ada dipakai cuman di kesenian pencak silat aja. Nah, dalam Ear Kukolear ini tarompet pencak silat ini lintas generasi Bang Jo yang menjadi identitas fenomenal dalam populasi tarompet pencak di Jawa Barat dan Banten. Nah, jadi di pagelaran itu nanti seperti apa Bang Jo, kalau pengen tahu nanti bisa langsung tanya ngobrol sama narasumber kita.
2: Boleh,
3: Bang Jo.
2: Siap, dan nanti juga pendengar Perempat, pemirsa RRI juga bisa menghubungi Perempat Bandung ya Teh ya, buat ngobrol-ngobrol.
3: Betul.
2: Ya. Berapa nomornya Teh di Perempat Bandung?
3: Iya, kalau mau telepon boleh melalui nomor 022-721-8075.
2: Oke, siap. Tapi nanti ya pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net di menit 30 ya. Dan sekarang sudah hadir juga ya di sana ya di studio ya. Narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang. Sarang saha ieu Teh?
3: Nah, boleh memperkenalkan diri cedah Kang.
4: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Rampes.
4: Hatur nuhun Teros dan RRI Bandung, juga RRI Pro Jakarta yang pada saat ini memberikan kesempatan kepada saya pribadi. Nah, perkenalkan saya di sini sebagai narasumber ya. Nama Dede Yanto. Atau sering di apa ya, di

0: Atur nuhun Bang Jo di RRI Jakarta, baik pendengar di seluruh Nusantara, dalam acara siaran budaya, siaran berjaringan nasional dalam Suara Budaya Nusantara. Kali ini RRI Bandung akan ngobrol-ngobrol nih tentang satu alat musik tradisional Sunda, yaitu tarompet ya. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Kang Dede Yanto SSN. Beliau adalah seniman pemain tarompet yang sangat luar biasa. Nah, kita akan ngobrol tentang Ear Kukolear ya. Kang Dede, ini cukup genjleng ya, atau dalam bahasa Indonesianya itu cukup sangat apa ya, fenomenal sekali ya, pagelaran Ear Kukolear. Mungkin bisa dijelaskan langsung sama Kang Dede, pagelaran Ear Kukolear itu apa yang menginisiasinya, kemudian hasil dari pagelaran tersebut apa yang diharapkan oleh Kang Dede?
1: Baik Tera, satu nuhun. Saya akan sedikit menjelaskan apa itu Ear Kukolear. Diambil dari kata Ear itu, kalau di bahasa Sunda itu cukup booming ya Teh. Mungkin apa ya, kalau sekarang zamannya viral mungkin.
0: Oh, viral.
1: Ear di situ, ngambil dari situ katanya. Dan kemudian ada kalimat kolear. Kolear itu adalah sebagian apa namanya, kata yang sering dipopulerkan oleh sekelompok kenang penca yang disajikan oleh tarompet. Kolear di sini adalah sebuah melodi yang sering dilantunkan oleh tarompet dalam konteks atau pertunjukan kenang penca atau penca silat. Saya di sini mencoba menginisiasi karena melihat fenomena sekarang tarompet penca itu bukan hanya di kelompok kenang penca saja, tapi memang sudah menjalar atau menjamur di berbagai genre musik yang populer di Jawa Barat khususnya, sehingga saya ingin menyuguhkan atau menampilkan beberapa apa namanya, pertunjukan trompet yang berbagai jenis genre, berbagai jenis pertunjukan dan sajian yang dikemas, sehingga tarompet bukan hanya lagi berkembang dalam konteks apa namanya, tradisi saja,
0: tradisi,
1: tapi bisa berkolaborasi dengan musik-musik populer yang lainnya.
0: Iya.
1: Itu mungkin secara garis besarnya. Dan apa yang saya harapkan secara pribadi adalah tarompet penca di sini memang memiliki daya jual yang cukup tinggi. Karena sama seperti alat musik yang lainnya, memiliki sistem nada, memiliki mungkin kapasitasnya untuk kesenian apa, tapi tarompet saya lihat lebih fleksibel, lebih luas, dan bisa dieksplor sedemikian rupa sehingga bisa apa namanya, bisa digabungkan dengan kesenian apapun yang di luar kesenian tradisional.
0: Oh baik, berarti bukan hanya lintas generasi tapi lintas genre,
1: lintas
0: juga
1: genre
0: ya,
1: juga.
0: Lintas genre juga, yang biasanya tarompet itu tarompet Sunda adanya di pencak silat, tapi tadi seperti Kang Dede katakan bahwa sekarang sudah mulai berkolaborasi dengan genre musik yang lainnya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, perlu diketahui bahwa tarompet Sunda saat ini, ini saat ini sudah hit sekali untuk pagelaran pop Sunda, kemudian dangdut. Ini sekarang sepertinya wajib harus ada alat musik tarompet ya, lagi hits banget ya. Tapi Kang Dede, ini kan untuk apa ya, untuk tarompet bermain di genre musik yang lainnya dengan nada dasar yang begitu luasnya, sementara yang biasanya di pencak silat yang apa, tangga nada pentatonis dan lain sebagainya, begitu nadanya juga mungkin tidak terlalu luas ya, tidak. Nah, apakah memungkinkan tarompet ini bisa betul-betul mengiringi lintas generasi, lintas genre yang mungkin memerlukan nada dasar yang lebih banyak?
1: Betul, karena selama saya mungkin berbicara saat ini adalah hasil beberapa proses perjuangan saya pribadi yang memang sejak tahun 98 belajar trompet. Memang dari tahun 2000 pertama yang menginisiasi tarompet digabungkan dengan alat musik barat seperti ya keyboard, gitar dan seterusnya. Sehingga selama proses itu saya mendapatkan beberapa apa namanya, ilmu juga. Sehingga tarompet sangat mudah ternyata diaplikasikan dengan berbagai musik yang unsur pendampingnya. Karena kalau di pentatonis itu mungkin terbatas ya, kalau di musik atau penjadian trompet karena lubangnya ada 7 itu, sehingga bisa mendekati ke musik barat. Sehingga sangat memungkinkan untuk menggunakan atau menyajikan beberapa melodi yang di luar pentatonis, yang menjadi

0: apa ya, sebuah hal yang memotivasi saya pribadi bisa mengeksplor lebih luas khususnya tanah
1: karpet. Baik, berarti mungkin kalau misalkan membutuhkan tangga nada yang lebih luas, apakah tarompetnya harus ada banyak dengan berbagai tangga nada, atau bisa dengan satu tarompet saja yang bisa memainkan berbagai tangga nada?
0: Nah, ini juga sesuai dengan konteks yang saya sajikan dalam Eako Kolear tadi. Karena ada nilai edukasi juga untuk para praktisi khususnya yang memang selama ini menjadi sebuah fenomenal sekali di musik-musik yang beredar di Jawa Barat. Saya pikir trompet cukup satu saja. Jadi bisa dieksplorasi, bisa dimainkan dengan berbagai sistem tangga nada. Tapi kembali lagi ke personal atau mungkin ya kemampuannya kita terbiasa atau tidak. Karena yang biasa di mungkin musik tradisi itu adalah cukup satu tangga nada saja. Tapi kalau untuk musik barat karena banyak penyesuaian-penyesuaian sehingga kalau kalau kita belajar sangat luas untuk mengeksplor itu sangat memungkinkan sekali. Jadi cukup satu trompet yang seperti saya alami itu bisa ternyata tanpa menggunakan trompet lain.
1: Baik, berarti ini bergantung kepada skill pemain tarompetnya. Ya, kalau misalkan berganti tarompet yang begitu banyak dengan berbagai tangga nada, mungkin penjariannya bisa sama saja, hanya ganti tarompetnya. Betul. Tapi di sini satu tarompet berarti menggunakan betul-betul skill dari pemain tarompetnya.
0: Betul.
1: Yang bisa dari satu tarompet ini memainkan berbagai tangga nada. Wow, luar biasa. Nada dasar ya, nada dasar. Nah, mungkin pemirsa pendengar di seluruh Nusantara juga ingin tahu nih, Kang Dede, mungkin bisa diperlihatkan langsung. Kebetulan Kang Dede sekarang membawa alatnya. Perbedaan mungkin sedikit saja tarompet pencak silat yang aslinya dan untuk melodi tarompet ketika sudah dieksplorasi. Nah, boleh nih.
0: Baik. Nah, ini mungkin kalau ada yang belum tahu seperti apa sih bentuknya tarompet pencak itu, termasuk pada jenis alat tiup yang memiliki lubang nadanya adalah ada 7 dan menggunakan sumber suaranya yang disebut dengan empet atau mungkin kalau untuk di saksofon ada reed-nya. Ini sumber suaranya, makanya kalau tidak ada empet itu tidak akan bunyi trompet pencak itu, beda dengan trompet di musik barat.
1: Gitu.
0: Trompet musik barat itu memang pure menggunakan dari getaran bibir saja yang diaplikasikan menggunakan trompet. Nah, trompet pencak sumber bunyinya dari empet ini yang terbuat dari daun kelapa yang sudah kering.
1: Baik.
0: Yang menjadi apa ya, sumber atau nyawanya trompet, kalau tidak ada ini tidak akan bunyi.
1: Baik. Cocok banget nih, Kang Dede juga disebut Kang Dede Empet ya. Kalau nggak ada Kang Dede Empet nggak akan bunyi trompetnya.
0: Mungkin ini sebutan dari beberapa generasi karena di mungkin sejak zaman SMKI dulu dan ISPI ada yang tim apa namanya senior-senior saya yang di dilandi atau dikatakan empet juga. Empet kemudian.
1: Iya betul.
0: Karena mungkin bidangnya sering mainkan trompet.
1: Baik. Jadi pendengar ya, bukan hanya Kang Dede saja yang ada di landi empet, ada juga seniman-seniman lainnya yang juga pernah di landi atau sampai sekarang juga di landi empet gitu ya, karena memang kesehariannya adalah pemain trompet. Cik atuh kumaha cenah Kang Dede upami kalau ini teknik bermain tarompet untuk kendang pencak.
0: Seperti yang disampaikan Teros, yang namanya untuk kendang pencak itu ya paling menggunakan sistem nada pentatonis. Baik salendro, pelog atau yang seterusnya.

0: Itu untuk pencaksilat ya.
1: Pencaksilat. Biasanya disajikan dalam apa namanya, repertoar padunglum.
0: Padunglum. Ya. Itu bermainnya bersama kendang.
1: Bersama
0: kendang. Dan alat musik yang lainnya?
1: Ada bendek.
0: Ah, ada bendek.
1: Kumpul kecil ya.
0: Oh, baik. Itu kalau pencaksilat tiga alat ya.
1: Iya, tiga.
0: Tiga alat, baik. Nah, kalau sekarang perbedaannya dengan ketika melodi tarompetnya sudah di kolab, ya, dieksplorasi.
1: Sesuai kebutuhan, misalkan kita menyajikan lagu apa tuh, misalkan yang tangga dan apa tangga dananya diatonis.
0: Iya.
1: Ya, kita tinggal pertama yang harus dipahami adalah menguasai lagunya dulu. Misalkan lagu apa yang akan kita sajikan, terus apa dulu baru diaplikasikan dalam trompet.
0: Oh, baik.
1: Seperti ini.

0: tahu seperti itu.
1: Baik, itu lagu ini ya. Dare besame wujud. Ternyata bisa juga ya tarompet untuk memainkan lagu-lagu yang di luar lagu Sunda gitu ya. Oh, baik. Nah, sulit enggak Kang Dede untuk ketika misalkan pemain tarompet yang biasanya dari pencak silat atau lagu-lagu pentatonis untuk belajar bisa mengeksplor ke tangga nada yang diatonis itu lama enggak kira-kira kalau belajarnya, susah enggak?
0: Sebetulnya karena dalam trompet itu sudah terbiasa menggunakan nada apa namanya? Lubang nada yang ada tujuh itu, saya pikir tidak terlalu sulit kalau sudah biasa main trompet. Tapi yang perlu proses mungkin pemahaman bagaimana musik barat itu, sejauh mana pemahaman dari musik barat itu, karena harus mungkin ada ya kapasitas atau keahlian dalam menguasai sistem musik barat. Kalau yang di analoginya hanya daminatina, kemudian memainkan lagu-lagu yang di luar tradisional, mungkin ya sangat kesulitan atau mungkin kurang pas lah sedikit. Tapi kalau memang sudah terbiasa mendengar atau menyajikan lagu-lagu populer, kemudian dia sudah bisa main trompet, itu tidak akan lama.
1: Tidak akan lama, baik.
0: Tinggal menyesuaikan penjarian.
1: Iya, menyesuaikan penjarian dan kembali lagi ke apa pemain tarompetnya, betul-betul personal, skill ya. Personalnya. Baik, Bang Jo. Mungkin Bang Jo mau ada yang ditanyakan dari sekian banyak tadi yang sudah dijelaskan.
2: Pas mainin tarompetnya tuh ada nggak kedengeran kalau di Jakarta, mungkin boleh dideketin lagi ke mic.
0: Boleh.
1: Oh nggak kedengeran.
2: Jadi pengen ditanya baik. Gitu, boleh diminta diulang.
1: Boleh.
0: Mungkin dari yang tradisional.
1: Dari tradisional ya, dulu coba yang pencak silat.
2: Tuh masih putus lagi teh.
1: Gak ada
2: putus lagi, ntar takutnya ya.
1: Kenapa ya? Coba.
2: Kalau suaranya Akang masuk. Oke, ini masih kosong, tapi mungkin di kalau buat pendengar Perompat atau pemirsa RRNet yang dengar via RRI Digital, channelnya Perompat Bandung pasti denger ya.
1: Oh gitu. Wah, sayang banget padahal Bang Jo. Aduh,
2: tadi
1: ini
2: kok kayak mirip-mirip kayak saksofon gitu bunyinya.
1: Nah, memang gitu. Iya Bang Jo.
2: Jadi kok ada sekilas-sekilas masuk sih teh gitu.
1: Iya.
2: Pengennya itu apakah kok kayak saksofon ya? Itu bener. Kenapa bisa begitu tuh? Kang, apakah bentukannya apa bagaimana tuh?
0: Kalau untuk hampir sama dengan saksofon atau klarinet mungkin ya, yang lainnya juga memang seperti itu Kang. Jadi untuk karakter bunyinya hampir sama dengan saksofon, dengan klarinet, dengan alat musik trompet yang lainnya. Cuma ya sedikit perbedaan karena mungkin tekstur organologinya yang berbeda. Kalau saksofon mungkin dari besi, kalau ini kan dari kayu. Jadi suaranya ya lebih ke unsur kayak kayu seperti apa.
1: Dan Bang Jo, ini nih kalau apa saksofon itu kan dia ada di alatnya itu ada udah di organologi itunya udah gampang banget udah untuk pindah-pindah nada ya. Ada yang tinggal dipencet ininya nanti akan berubah. Nah, kalau tarompet ini nih Bang Jo, ternyata memang benar-benar itu ngandelin skill penjarian dari si pemainnya dan kemudian dari tiupan. Ya itu dari tiupannya sendiri udaranya harus segimana, kekuatannya harus segimana, nah itu akan berubah suaranya begitu Bang Jo.
2: Itu kayak ada lubang-lubang kayak suling gak sih? Kalau majuin deh boleh gak ke kamera biar di pemirsa RRNet bisa ngeliat tuh gitu ya pemirsa RRNet ya bentuknya ya. Jadi masih ada lubang-lubangnya.
1: Berapa tuh lubangnya?
0: Ada tujuh.
1: Ada tujuh Bang Jo.
0: Hampir sama kayak recorder lah.
2: Iya. Tadi juga pas pertama dikeluarin kok kayak ininya Squidward ya.
1: klarinet. Squidward yang di apa SpongeBob.
2: Iya, siap ya. Itu tadi pertanyaan dari saya sih ya. Tapi nanti buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat bisa bertanya, berinteraksi barengan kita. Tapi nanti sabar dulu. Mungkin boleh di-mention lagi ya nomornya Perompat Bandung berapa nih teh.
1: Boleh ya. Nanti kalau yang mau nanya-nanya sama Kang Dede boleh melalui nomor 022-721-8075.
2: Oke, tapi nanti ya pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet abis ini setelah lagu yang kita puterin berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Tetap di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 kembali lagi ya, barengan Ayah Joritia dan bersama Teh Ros di Pro4 Bandung.
2: Iya.
1: Teh, sekarang kita angkat line interaktif ya, barengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet. Nanti kalau udah ada di sana, kita boleh angkat dulu Teh yang masuk di Pro4 Bandung, Teh. Apakah udah
2: boleh.
1: Ada?
2: Ini teleponnya ke apa, bukan ke nomor yang bisa mengudara nih Bang Jo. Jadi tadi udah disebutin ya, teleponnya boleh ke 0227218075.
1: Oke.
2: Jadi kalau yang telepon ke satunya lagi ini enggak bisa mengudara nih Bang Jo. Okay. Jadi buat yang mau telepon ke Bandung melalui nomor 0227218075.
1: Oke, okay, nomor yang itu ya, pendengar Pro4 sama pemirsa RRNet, bukan yang lain ya. Iya, biar gampang Abang Po, udah ikutin aja rule-nya kita.
2: Ada yang masuk nih, Bang.
1: Boleh kita
2: Jo
1: angkat dulu Teh Ros.
3: Halo. Halo, selamat siang RRI Bandung.
2: Selamat siang.
3: Selamat siang Teh Ros Yanti, guys.
2: Alhamdulillah damang.
3: Damang pangestrinya Cik Guriah.
2: Oh, Cik Guriah. Baik, Cik Guriah.
3: Kang sehat-sehat Karos ya.
2: Iya, alhamdulillah Cik Guriah.
3: Jadi ya, saya jalan-jalan ke Bandung.
1: Iya, silakan Cegu, silakan dipercepat ya Cegu ya.
3: Yanti, benar ya?
2: Betul, betul.
3: Ini temannya Kakak Ros terus yang cantik-cantik. Nah, Teteh Ros, Mak Teteh, sama Kang saya, sama semuanya Kang Dede.
2: Betul, Kang Dede.
3: Dede, kumahang Kang Dede Sampurasun.
2: Sampes
3: begitu kalau Jawa Barat bilangnya ya.
2: Betul.
3: Kan? Dengan tiduria nih. Memang temanya bagus sekali nih. Her, gir. Kalau sudah apa ucapan sudahnya, her ya.
2: Her, her.
3: Boleh, ha.
2: Her.
3: Ya. Lihat terom. Pencak. Tidak, kan bukan pencak lintas. Generasi, apa namanya, yang menjadi identitas ya.
1: Iya, Cegu. Boleh punten dipercepat aja, Cegu, langsung ke pertanyaan.
3: Populasinya, apa, trompet pencak yang ada di Jawa Barat ya, dan Banten, atau gitu ya. Nih, Kang Dede, ya. Memang kalau kita bicara dengan trompet nih, apa namanya ya, nama trompet pancak itu sering disebut dengan trompet pencak ya, yang pencak ya, ucapan merupakan instrumen musik tiup tradisional khas Sunda ke Jawa Barat. Nah, seperti apa nih karakter apa namanya, karakteristik organobol atau tubuh instrumen ya, ada empat kalau nggak salah ya, benar ya, empat bagian utama itu empet, malet, tuling atau batang, lawong, begitu ya,
4: betul.
3: Nah, ini belajar bahasa Sunda, tapi mau kemana kalau. Nah, itu memang harus ya, ada empat ini nih yang tadi saya sebut tadi nih. Ada empet, ada pelet, ada suling atau batang, lawong. Nah, yang satunya ini seperti apa di identitas fenomena populer lah lintas generasi yang pengiring utama pencak silat tadi udah dipaparin ya. Identitas kesenian rakyat, ya kan? Pasti ada tuh, ada seni reak-reak itu apa ya?
1: Kesenian.
3: Si apa namanya? Kasih tahu dong seperti apa gitu tanda-tanya. Kan ingin tahu dong ke Teros Nok, itu tahu. Nah, itu pertanyaan dari Cik Guria, karena apa namanya? Ingin tahu namanya budaya-budaya ini kan, kita ingin bahasa Sunda. Jadi apalagi dengan bahasa Indonesia nanti diartikannya dengan Kang Dede. Terus buat Kang Dede, karena kita mengucapkan menyambut hari ulang tahun RRI ke-81, saya kasih pantun.
4: Boleh.
3: Pantunnya begini. Buah mangga manis rasanya.
2: Betul.
3: Sama nanti di hari Selasa. Cita-cita panjang umurnya terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja menyambut.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih, Cik Guria.
3: Dede, Bang Jojo. Terima kasih banyak. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Sampurasun, rapeng. Baik, Cik Guria tuh. Langsung dijawab atau
1: langsung
2: gimana?
1: Langsung dijawab dulu aja, Teh.
2: Baik, langsung dijawab aja dulu katanya Kang Dede. Baik. Tadi lebih tepatnya singkatnya adalah karakteristik dari organologi tarompet ya. Gitu. Jadi dari 4 tadi, apakah harus ada semua nih?
4: Betul. Gitu. Nah, kalau untuk berbicara tarompet secara utuh memang sebetulnya bukan 4, ada 5 ya.
2: Oh,
4: yang pertama itu adalah ribnya atau empet ini dapat dicopot. Kemudian ada ini namanya waringin. Ini misah antara waringin dengan paletnya. Sebetulnya fungsinya adalah untuk menutupi mulutnya aja biar kelihatan secara keseluruhan mungkin. Kemudian ada kedua, ketiga ada palet, dan ke berikutnya ada suling atau tangkal laras kalau sering mengistilahkan. Dan ada lawong. Ini sebetulnya tanpa lawong juga bisa berbunyi. Cuman tidak akan bagus mungkin dari sistem nadanya. Contoh
2: berbedanya.
4: Nah, jadi ada yang tidak lengkap sebetulnya. Kalau untuk bunyi saja bisa, meskipun tanpa suli bisa juga, tapi kan tidak mungkin kita harus memainkan beberapa unsur nada. Jadi harus lengkap juga semuanya. Nah, kalau untuk berbicara karakter tadi sudah disampaikan. Kalau untuk karakter bunyi sih hampir sama ya, baik trompet penca maupun trompet yang sudah dieksplorasi dengan musik yang lain. Bunyinya pasti seperti itu. Tapi yang lebih identik di musik penca itu adalah, pertama, trompetnya berdiameter lebih kecil atau nadanya lebih tinggi ya. Karakternya juga lebih nyaring juga. Kalau yang sering saya eksplor ketika menggunakan atau bergabung dengan musik-musik modern ya, disesuaikan sehingga tidak terlalu nyaring,
2: tidak terlalu nyaring,
4: tidak
2: bunyinya
4: terlalu dop juga sehingga karakter trompetnya masih tetap terdengar original, tapi juga tidak mengganggu telinga juga yang segitu signifikan. Kalau trompet dulu di penang penca itu pasti nyaring trompet,
2: lebih bunyinya, nyaring ya bunyinya ya.
4: Karena mungkin melihat sejarah zaman dulu kan tidak ada sound system ya. Bagaimana caranya bunyi trompet bisa terdengar?
2: Bisa terdengar jauh gitu ya.
4: Itu mungkin dari perjalanannya. Baik. Seperti itu.
2: Baik, Bang Jo, sudah terjawab.
1: Iya, Teh. Siap. Bisa langsung ada telepon lagi atau gimana nih, Teh?
2: Nah, ada lagi nih, Bang. Mau diterima dulu di sini, Bang?
1: Boleh.
2: Baik, kita terima lagi. Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum. Ini Tadi Pun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pun.
5: Halo.
2: Iya, Bang Edo.
5: Abang Jo, Assalamualaikum, Bang Jo.
1: Waalaikumsalam, Abang.
5: Tadi Pun.
1: Ya, Pun. Gimana kabar, sehat?
5: Alhamdulillah sehat, lagi dapat debu nih.
1: Iya. Ya, pakai masker ya, Bang Edo ya.
5: Siap.
1: Iya. Siap deh.
5: Boleh.
2: Kang Dede.
1: Ayah Kang Dede iya.
2: Kang Dede empet.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Apapun. Ya pun.
4: Iya.
2: Iya. Gimana, Bang Edo?
5: Itu kan yang dibawa itu apa namanya, trompet ya?
1: Tarompet.
5: Nanya itu aja deh. Nah, untuk generasi yang sekarang ini, ada gak sih untuk membuat alat-alat tradisional seperti trompet, seperti yang diceritakan tadi ada berapa, 4 atau 5 ya? Masih ada gak sih pengrajinnya gitu, itu satu.
1: Okay.
5: Nah, yang kedua, adakah alat-alat kayak trompet itu di apa sekarang kan udah canggih ya, ada piano, ada gendang. Kalau di modif dicampurin itu susah nggak mainnya gitu
1: aja. Oh, oke.
4: Okay. Baik, terima kasih.
5: Iya. Terima kasih.
1: Ya, sami-sami.
5: Iya. Yang belum Jakarta ding. Bang Jo, makasih Bang Jo.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya pun, Bang Edo di Bandar Lampung ya.
1: Iya.
2: Jadi tadi pertanyaannya, apakah ada pengrajin tarompet ya, generasi mudanya saat ini begitu? Ya,
4: langsung dijawab saja.
1: Iya.
4: Untuk generasi sekarang justru lebih banyak deh yang apa pengrajin, karena melihat populasi trompet di Jawa Barat semakin berkembang, sehingga malah yang pengrajin-pengrajin yang sudah tua, yang zaman dulu sudah sedikit mulai berkurang. Nah, sekarang sudah lumayan banyak bermunculan para generasi muda sekarang yang mungkin belajar atau membuat trompet yang kebutuhannya untuk trompet penca, mungkin karena trompet yang bisa tadi digabungkan dengan pop Sunda dan yang lainnya. Alhamdulillah masih banyak populasi pengrajin trompetnya masih ada.
2: Dan generasi muda juga ya. Gitu Bang Jo. Kalau pertanyaan yang kedua tadi dari Bang Edo sudah dijelaskan tadi di awal oleh Kang Dede ya Bang Jo, bahwa trompet sekarang ini memang sudah lintas genre juga ya, tadi sudah dijelaskan bahwa sudah berkolaborasi dengan alat musik modern lainnya begitu.
1: Musik pop gitu ya tadi ya.
2: Betul.
1: Tapi ini kalau boleh diceritain, tarompet itu adanya dari tahun berapa sih Kang Dede atau Teh Ros gitu?
2: Boleh Kang Dede?
4: Ya mungkin karena saya pribadi lahirnya mungkin ya di tahun sekitar 80-an ya Teh. Jadi mungkin secara data faktualnya mungkin kurang pasti ya tanggal tahun berapa. Tapi yang jelas menurut cerita dari para sepuh atau mungkin dari para maestro-maestro yang terdahulu, adanya mungkin tarompet penca itu perkembangannya sama dengan adanya kesenian pencak silat dan
1: pencak
4: silat itu mungkin lahirnya di masa penjajahan ya Mandu. Dari mulai adanya peradaban mungkin sudah ada itu bela diri. Adanya kenang pencak setelah masa penjajahan zaman dulu sampai sekarang. Karena menurut cerita kalau kendang penca dulu itu di Jawa Barat khususnya adalah hanya sebatas metode saja. Bagaimana caranya orang Sunda belajar silat agar tidak terlihat oleh para penjajah, karena zaman dulu menurut cerita tidak boleh belajar pertahanan atau bela diri karena mungkin ada beberapa regulasi. Tapi orang Sunda itu yang cerdiknya bagaimana belajar silat tapi tidak kelihatan sedang belajar silat adalah kesenian kena
1: dengan musiknya itu ya.
2: Dibalut atau dibungkus dengan jenis kesenian begitu.
1: Iya, dikiranya kesenian.
4: Latihan jurus, latihan untuk bela diri.
2: Untuk bela diri. Oh, begitu tuh Bang Jo.
1: Apa mungkin orang zaman dulu atau penjajah dikiranya kita lagi nari tuh.
4: Iya, nari.
1: Karena ada musik-musik ya.
2: Benar. Cerdas banget ya. Para leluhur kita itu ya.
1: Mantap
2: emang ya. Karun-karun kita itu emang udah cerdas pinter gitu Bang Jo.
4: Iya, siap. Kalimat apa? Ibing ya.
2: Ibing pencak.
4: Ibing pencak sama pencak silat. Kalau pencak silat itu biasanya lebih ke tarung ya, tahanan atau tradisi. Tapi kalau ibing itu hanya kalau di orang Sunda disebutnya adalah kemangnya saja atau gerak tanpa perlawanan,
2: tanpa sendiri.
4: Kelihatannya mungkin keindahan geraknya saja. Padahal di situ mengandung beberapa nilai.
1: Ya begitu sejarahnya ya, dengan
4: sejarahnya ya. Masih panjang kalau berbicara sejarah.
2: Bakal panjang lagi ya ini.
1: Kita nggak kita nggak cukup ini satu jam doang, harus dua jam ya.
2: Siap.
1: Teh, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp-nya Perompak Jakarta, kita baca langsung aja ya dua-duanya ya. Ada Batupar di Yogyakarta yang mau bertanya, lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus untuk lagu-lagu berirama Sunda ataukah lagu Jawa juga bisa Kang Dede? Tolong nanti diperdengarkan gitu ya. Baik. Untuk yang pertama ini dari Patupar ya. Untuk keduanya dari Pak Orik di Jember, apakah tarompet penca itu bisa juga untuk mengiringi alunan musik dangdut tahun 1980-an, 1990-an? Kemudian apakah sudah ada event tahunan dari Disbudpar Jawa Barat dalam hal melestarikan tarompet penca? Gitu, siap. Emang gak tuh, Kang?
4: Boleh. Yang pertama dulu apa tuh?
2: Dari Patupar. Siapa tuh?
1: Patupar.
2: Patupar di Yogyakarta ya. Bang Jo, tadi apa sih pertanyaannya?
1: Lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus tema berirama Sunda atau lagu Jawa
2: juga bisa gitu. Nah, gitu.
4: Boleh. Untuk lagu tadi sudah dibahas juga, sebetulnya trompet bisa sangat fleksibel memainkan lagu apapun tergantung kemampuan pemain trompetnya itu sendiri yang mampu memainkan atau tidak, atau memiliki hafalan lagu tersebut atau tidak. Kalau masalah nada dasar atau nada sistem nada bisa menyesuaikan. Jadi memang kalau idealnya itu menggunakan atau untuk sajian-sajian musik Sunda, tapi saya pikir kalau Sunda sangat sama Jawa tidak terlalu jauh untuk pendekatan sistem nadanya. Tapi bahkan trompet ini saya coba eksplor bukan hanya lagu Jawa, tapi lagu Barat pun saya sering melakukan atau sering mengeksplorasi, sehingga ya pasti bisa menyajikan lagu-lagu Jawa gitu.
2: Baik. Begitu selanjutnya yang dari Pak
1: Orik.
2: Pak Orik ya di Jember. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah, apakah Taropet ini bisa mengiringi lagu dangdut di era
1: 80-an, 90-an gitu ya? Iya, betul.
4: Hampir sama ya Teh.
1: Kurang lebih sama ya.
4: Kurang lebih sama. Jadi apalagi di Jawa Barat sekarang, di Bandung itu kesenian elektron atau dangdut itu sudah pasti menggunakan trompet penca. Sehingga ya bisa menyajikan lagu-lagu dangdut, tapi yang sekarang berjalan apa berkembang itu hanya seakan-akan tempelan saja. Tidak ada part bagian khusus trompet seperti apa namanya fungsinya suling, suling bagian mandolin dan seterusnya. Tapi bisa disajikan oleh trompet, misalkan melodi suling diambil oleh trompet, melodi gitar diambil oleh trompet, bisa semuanya. Tapi mungkin tadi ke apa namanya kelihayan atau personalnya sejauh mana bisa menyanyikan lagu tersebut. Kalau untuk berbicara nada atau lagu 80-an sangat bisa
2: memungkinkan bisa kembali lagi ke personal skillnya begitu. Betul.
4: Terus, tadi saya dengar kalau berbicara dengan kegiatan rutin ya, ya ini sebetulnya sedikit miris juga ya kalau berbicara regulasi di dengan pemerintah karena berbagai alasan. Tapi yang jelas sampai saat ini untuk perkembangan musik tradisi yang ada kaitannya dengan trompet itu masih hanya sebagian kecil saja Teh. Contohnya untuk melestarikan seni kenang penca itu alhamdulillah masih ada. Tapi untuk khusus di bidang trompet penca, baik yang trompet tradisi atau trompet yang ada perkembangan atau eksplorasi, belum ada. Malah yang saya inisiat tadi dengan Air Kokolear itu menjadi apa ya gebrakan pertama sebetulnya, sehingga semua kalangan pemerintah, para dinas-dinas terkait, mungkin mereka satu sisi ada potensi atau konten baru lah yang harus diangkat dari budaya kita sebetulnya. Nah sampai sini belum ada sebetulnya untuk khusus di bidang tarompet. Malah saya sering melakukan dengan komunitasnya sendiri, ada kegiatan edukasi atau pelatihan-pelatihan, ada workshop dan seminar, yang sumbernya mungkin bukan hanya orang Bandung, tapi dari luar negeri juga. Alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini. Malah bulan Oktober mereka datang dari Amsterdam belajar tarompet.
2: Luar biasa.
4: Yang masih berkembang di internal dengan pemerintah belum ada kayaknya, belum ada yang menginisiasi ke arah situ.
2: Baik. Dan ini perlu apa ya, kita jadi satu yang harus diapresiasi ya Bang Jo. Ternyata tarompet ini sudah menarik para warga dari luar Indonesia ya, dari warga negara lain, untuk mereka mau lo belajar begitu Bang Jo, untuk bisa bermain tarompet begitu.
1: Iya, jadi punya daya tarik sendiri ya untuk mendatangkan wisatawan juga nih Teh Rosti untuk belajar seni musik gitu.
2: Iya,
1: alat musik yang ada di Bandung.
4: Alhamdulillah sudah 3 tahun berjalan rutin. Pertama saya yang datang ke Amsterdam, mereka tertarik datang ke Bandung untuk belajar tarompet penca.
1: Emang itu ya, kita emang apapun itu kita kudu jemput bola dulu, baru nanti akan berjalan, orang bakal tertarik gitu ya. Semangat dah buat Kang Dede dah. Kapan itu Kang nanti Kang?
4: Kenapa?
1: Kapan nanti itu?
4: Rencana di bulan Oktober.
2: Oktober katanya Bang Jo. Mereka akan datang nih ke Bandung ya?
4: Ya ke Bandung.
1: Siap. Dan kita doain aja deh ya pendengar perempat, pemirsa internet, biar gak cuma di Bandung aja tapi di seluruh Indonesia ya. Banyak bule yang mau main ke Indonesia belajar alat musik juga ya. Selain melihat seni tari ya.
2: Bang Jo juga kalau mau pengen bisa tarompet, ikut aja bulan Oktober tuh.
1: Bisa ya, deket ya kita ya, naik bus ya.
2: Bareng aja sama yang orang-orang bule itu Bang Jo. Ya siapa tahu kan
1: bisa kita deket ntar naik bus deh biar cepet ya.
2: Bener.
1: Siap. Sudah ada telepon lagi Teh di sana Teh?
2: Belum ada Bang.
1: Belum ada ya sudah. Berarti ini juga kita kayaknya bakal masuk ke sesi terakhir nih Teh.
2: Sesi terakhir ya Bang Jo ya.
1: Karena sudah menit 54 juga. Mungkin ini bisa jadi penutup dari Kang Dede ya, harapannya mungkin ya Teh ya, atau apa gitu ya, dari pembahasan kita di hari ini Mangga tuh.
4: Terima kasih Bang Jo, Teh Ros. Dari saya pribadi sebagai pelaku atau praktisi tradisional khususnya di bidang tarompet penca, ya harapan lebih luas itu adalah kenapa saya menginisiasi membuat sebuah konsep pertunjukan AR Kokolear, karena ada sebuah ide atau gagasan yang ingin dituangkan kepada publik, karena semua pasti mengandung nilai yang harus dipertahankan dan perlu dipublikasikan. Yang kedua, harapan lebih besarnya adalah budaya kita di khususnya di Jawa Barat lebih kuat dan lebih terjaga lagi. Jangan sampai momen atau peluang-peluang yang mungkin bisa dijadikan mungkin nantinya pertunjukan atau bisnis diambil alih oleh bangsa asing. Karena kita sendiri jangan merasa jadi tamu di negara kita sendiri. Bahkan kita punya potensi yang cukup luas. Karena itu dengan konsep yang saya buat di AR Kokolear, mudah-mudahan jadi gerbang pertama untuk bagaimana caranya Tarompet Penca bisa terus tembus kepada, ya, harapan besar pasar musik industri dunia. Saya harap seperti itu, karena tanggapan orang asing cukup bagus juga. Kenapa di bangsa kita sendiri tidak ada yang menjaga seperti itu. Nah, itulah harapan-harapan yang lebih luas. Dan yang terakhir dari saya, mungkin untuk para generasi sekarang atau praktisi tarompet yang sekarang booming lah, banyak acara dengan berbagai genre musik, mudah-mudahan ini menjadi sebuah momentum yang bersifatnya edukasi. Jadi jangan sampai main trompet dalam di luar konteks pencaksilat itu hanya tempelan saja, tapi mudah-mudahan menjadi nilai edukasi yang betul-betul dipelajari gitu. Sehingga tune-nya atau musiknya atau sistem nadanya itu dipelajari sehingga ada nilai di situ. Seimbang musik tradisi dengan musik populer, bukan hanya udah trompet mah bagian ini aja lah. Kita bisa berganding dengan trompet musik-musik yang
2: lainnya gitu.
4: Perlulah ada nilai-nilai edukasi di situ, ada perkembangan yang harus update lah gitu. Nah, penjarian yang tadi, jangan sampai banyak nada dasar, banyak trompet juga. Bisa menggunakan satu trompet, kembali berarti personal skillnya harus diperhitung.
2: Ini benar-benar ya. Ini nanti Kang Dede, mungkin untuk para pemain tarompet yang ada di Sunda ini ya, generasi sekarang, boleh nanti ngobrol langsung ke Kang Dede, gimana caranya biar bisa main tarompet dengan satu tarompet, dengan bisa mengasah skillnya untuk jadi lebih baik lagi dan lebih berkualitas, begitu ya Kang Dede. Begitu ya. Bang Jo.
1: Jadi mudah-mudahan nih apa yang disampaikan bisa jadi ini juga ya, buat tambahan lagi buat kita pendengar perompet, pemirsaannya tetap ya, kita sama-sama kembangin lagi nih potensi-potensi yang ada di wilayah kita masing-masing gitu. Apapun itu ya, mau tarian ke, budaya ke, tradisi, alat musik gitu ya, biar semakin lestari lagi, jangan sampai hilang lah kalau bisa ya. Kang Deden, terima kasih untuk ceritanya di hari ini, dan juga Teh Ros, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompet FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompet, kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNet, dan kita ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perompet FM Suara Budaya Jakarta. Jodoh pamit undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abangpo Pasar Wiwitan kembali digelar di SCBD Park Jakarta Sabtu sampai Minggu kemarin, menghadirkan produk kreatif lebih dari 200 pelaku usaha lokal. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang yang mempertemukan pelaku kreatif masyarakat sekaligus mengangkat kekayaan Indonesia. Gubernur Maluku Utara Shirley Chuanda Laos menilai Pasar Wiwitan memberi peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar dan My Class. Kegiatan tersebut juga menghadirkan berbagai pertunjukan seni serta edukasi lingkungan, kesehatan, dan keselamatan bagi masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Parade Kebangsaan digelar di Alun-Alun Lamongan Sabtu malam kemarin sebagai penutup rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Lamongan Yuronur Effendi mengatakan keberagaman etnis merupakan kekuatan dalam membangun daerah dan harus diwujudkan melalui semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sementara itu, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Lamongan, Suyito, menilai parade tersebut menjadi ekspresi masyarakat dari berbagai etnis dalam menunjukkan kebanggaan terhadap adat dan budaya masing-masing. Sampai di sini kabar beritanya, Abang Pop. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, Om, kenapa sih kita masih harus pakai bahasa daerah? Kan sekarang semua orang pakai bahasa Indonesia, bahkan bahasa asing.
2: Nah, justru itu. Bahasa daerah itu bagian dari jati diri kita. Kalau bukan kita yang pakai, siapa lagi?
1: Tapi, teman-teman saya juga jarang pakai, takut dibilang kuno.
2: Tidak kuno, justru keren. Sekarang, banyak yang mulai bangga pakai bahasa daerah. Itu juga bagian dari semangat Astacita, menjaga budaya dan identitas bangsa.
1: Oh, jadi melestarikan bahasa daerah itu juga bentuk cinta Indonesia?
2: Betul sekali. Mulai saja dari hal sederhana. Misalnya, tanya kabar pakai bahasa daerah.
1: Nuapa kareba le?
2: Kareba nabelo. Itu tadi adalah sapaan, apa kabar, dan baik-baik saja.
1: Oh, iya juga ya. Ternyata tidak susah.
3: Melestarikan bahasa daerah adalah bagian dari Astacita. Memperkuat identitas dan budaya bangsa. Mulai dari percakapan sehari-hari, kita bisa menjaga warisan leluhur tetap hidup. Bangga berbahasa daerah, bangga jadi Indonesia.
4: Ade mau beli roti apa?
5: Tidak, Tante.
4: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
5: Anu, Tante, bisa enggak saya bawa foto berdua dengan Tante?
4: Hah? Maksudmu apa bawa foto berdua dengan Tante?
5: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk bawa foto berdua dengan Mama.
4: Oh, mana dan Mamamu?
5: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
6: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.
7: Tari Pamonte adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Sulawesi Tengah. Tarian ini menggambarkan kebiasaan para gadis suku Kaili saat menyambut musim panen tiba dan biasanya ditampilkan oleh para penari wanita dengan berpakaian layaknya para petani pada umumnya dan merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Sulawesi Tengah serta sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, dan festival budaya. Menurut sejarah,
8: Subuh Sarah, request dari Dedi Dangdut di sini. Mangepe Dedi Dangdut.
9: Mangepe Dedi Dangdut.
8: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dedi Dangdut favorit Komio, klasik maupun barat.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
0: Sampai subuh Sarah. Request dari Dangdut di sini.
1: Request dari Dangdut di sini.
0: Mang Epe dari Dangdut.
1: Mang Epe dari Dangdut.
0: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dangdut favorit Komio. Klasik.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggani.
1: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
2: Rif, saya mau bacurhat, Le.
3: Kenapa kamu nangis?
2: Ivan, Rif, Ivan.

0: Syukur alhamdulillah siang ini cukup terik ya. Lupa nih sani gue sakuya Celsius nganan wanunya. Saya tidak sendiri siang ini sampai sebesar aku. Saya ditemani oleh dua bidadari. Kalau bidadari masih muda, kalau bidadara so tua. Jadi ada dua bidadari menemani saya. Nariai Eka, Nariamuni Icinta. Nih pekutan aku kira sampai jadi aku yang manjili. Tinti ampa, leo tinti aono, agak nongiri kira. Baik sampai selesai aku pura-pura. Terima kasih leh sampai titik ini karena komedo dan telinga siaran kami di program Ampere Palu. Ya aku Jojo Jumba, terima kasih mulai. Edisi hari ini tanggal 7 September 2026. Jadi tadi sampai sebesar aku ada cerita anu. Apa namanya cerita yang menggelikan. Jadi kalau Komi dapat telepon dari Raffi Ahmad, jangan Komi percaya. Bohong itu. Jadi panganannya aku nimbel, no pakai no, no pesan, no video call ya. Jadi ikut tanya, benar-benar ini nomor ini. Jadi iya yang nakana ya aku. Oh begini, bisa anu bisa video call. Oh ya aku mau video call mau ya. Memang kalau di video call itu videonya lenjeri Raffi Ahmad. Cuma kan teknologi sekarang kan dia menggunakan teknologi AI. Jadi wajah yang dikloning, wajah dikloning, kemudian suara juga dikloning. Masa ane komio mau mempakatu doi, masa komio harus minta uang dulu. Pakatumu doi ane mempakatu doi. Ini perapinnya 500 ribu untuk no pesangan supaya doi itu mama lah mesu. Ah, nan cerita tes saberi baik. No apa. Jadi sekali lagi itu hoax ya. Jangan komio terbujuk rayu dengan bujuk rayu manis. Apalagi cinta atau Eka, ay jangan diam-diam menghanyutkan gerai. Amparan dosangu, anoran dosangu, Naria Diana kekasihku, ledak kekasintona, nabo tu, papola Diana ane mau talipo, ni agak sanggoto-goto, vamo, kita angkat tu Ibu Asriati tombol tutu, mangepe dari dangdut. Bamo. Mangepe dari dangdut. Oke, silakan Ibu Asria.
1: Lagunya Senang Rapi-Rapi. Diambang sore mo.
0: Diambang sore.
1: Iya, iya.
0: Oke. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali.
0: Iya. Yeah. Amin ya rabbal alamin. Nari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neperun, Nari aku ini telepon Raffi Ahmad. Nari ya, ni WA atau ni telepon Raffi Ahmad? Hai, nabo tu guys. Nari ya Bung Jeffrey di Lero Tatari. Nakana?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepe dari dangdut. Mangepe dari dangdut.
2: Ya, aku dangdut sejati, bukan Jeffrey.
0: Sapri, ini tulis sih Jeffrey.
2: Muhammad.
0: Sapri, Lero Tatari.
2: Iya, Gafri, Lero Tatari,
0: Gafri.
2: Iya.
0: Oh, Gafri, Lero Tatari. Beri mbak.
2: Alhamdulillah.
0: Naria udah saya leh.
2: Leh na saya. Apa yang udah dong mak kabarin palu agar Nero apa udah.
0: Bawa na Jago tak komio itu. Nili agak komio mana? Memalam mau udah kami dong. Yang penting hujan berkah ya. Yang penting hujan berkah jadi. Iya amin. Nasuk mau syukur mu na Naria mau udah ribuan ni.
2: Iya, alhamdulillah. Iya.
0: Ya aku dah kori Arabah ya aku neto orang. Bahamu hujan-hujan ni. Apa niuli prakri cuaca? Iyo Arabah itu mau dah fei kota Paul dan sekitarnya. Menurut perakiran cuaca.
2: Iya.
0: Namanya saja perakiraan.
2: Iya, hanya perakiran sementara.
0: Iya. Apalagi yang kau memang gak telpon dah kori Raffi Ahmad. Nari kau punya telpon Raffi Ahmad.
2: Apa nak dibohongnya mu? Lele percaya kira itu, tepuk apa ni?
0: Ya, jadi ni orang percaya itu Ane Maria mengaku-ngaku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, hai Nadia, Diana ke Kasintona. Diana. Mang Epe dari Dangdut.
2: Ya, aku dan tersejati le, beserta Bung Jojo.
1: Aduh, nak, Evana rindumpu ya aku nang Epe suara Mio le.
2: Bung Jojo, Evana, le, nak kasih nanti saya sudah nama Timboto.
1: No apa nama Timboto?
2: Hah?
1: No apa nama Timboto?
2: Kau juga, nak kasih saya sudah nama Timboto.
1: Oh, begitu. Tiap apa?
2: Eh, dah dia nak malu pak, Bung Jojo.
1: Dari siapa Diana?
2: Ada Caca Handika.
1: Caca Handika, apa itu?
2: Angka 1.
1: Angka 1?
2: Iya.
1: Lalu angka 10?
2: Angka 1, Bung Jojo. Iya, makasih.
1: Iya. Selamat sore, Diana. Ke Kasintona. Baik. Kita cukupkan 3 penelpon dulu di sesi paling awal hi. Jadi sabar-sabar Komio Arnold Bumi Sagu. 3 penelpon dulu leh. Pada ngena Komio mau pudah deh ngena randu aku putara. Pada mesova ya. Besi ya. Supaya lemah ndasa gagah aku. Apa ndasa ngena ya. Siaran apa nangena mangepi dari dangdut. Bamoy pangane nariamu pangane requester pertama itu Ibu Asia Tombolo Tutu di Ambang Sore, Niwira Pidadei, Iis Dahlia di Ambang Sore. Ranga. Eh mana panen-panen pu eo. Raku ya. Dota nuntu pu. Tapi na untuk kamera studio hi. Lena pa anu, lena pareda. Apa nu pake AC? Mbak mau di Iis Dahlia. Oke, jadi musabara komiu ripuri mengepi Iis Dahlia rul kita. Mbak mau Iis Dahlia.
3: Wow, this is pretty nice.

0: Sampai suku saran aku pura kita kembali lagi di jalur mengepe dade dangdut komio dangdut tersejati layak. Silakan di 421621 atau memalami ke tempat di 0811456038 75. Mengepe dade dangdut, dangdut tersejati tidak kurima le. Sian Labuan, silakan Tante Sian. Nanti sema, hah? Madu bangen nih, madu asli atau madu palsu? Oh, madu asli. Dari sema kena madu itu. Amri Arifin. Oke, hai itu kah? Baiklah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakori Labuan pangane dari Musian. Kita ke Hauri Lolo kita. Nare Pemuhama mai. Mangepe dari dangdut Pemuhama.
1: Ya, aku dan besar sejati le.
0: Top. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri makareba tongo yo. Napanehi.
1: Dan napane pak.
0: Iyo.
1: Nak. Kami napane, kami naporo.
0: Naporo. Naporo mpue yo.
1: Aku tinggal wae di lera banyak
0: sekolah. Iyo. Waktu ya, aku ya. Nanjil itu kan sempat nol liuri banu ngayo banu miu. Ini kita aku komen nuntur-nuntur nasri nu anu itu.
1: Oh, nari hari.
0: Ring ngayo iya bau. Nampi nyamu tuh tua. Dari siapa mang ya?
1: Lagu BGZ.
0: Nu apa itu?
1: Seribu Bonang Cinta.
0: Buh, pokoknya aku ada. Seribu Bonang Cinta.
1: Pokoknya lagu rap pokoknya udah ada.
0: Oke, okay. Seribu Benang Cinta.
1: Iya. Ambilamu.
0: Ambilamu. Oh. Oke, okay, Pope ya.
1: Ambilamu itu dong,
0: siapmu. Siap. Baik, terima kasih banyak le. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai mu pangane Pak Muhammad Sahmari Lolu. Tapi kita kemana dulu ini sebelum ke dua penelpon terakhir? Satu penelpon lagi dulu. Anda mari apa? Oh, Tante Ella di BTN. Mangepi dari dangdut, Tante Ella.
2: Aku dangdut tersejati.
0: Sehat Tante Ella?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Panas di situ.
2: Makanya mengkurung di kamar tuh, tidak ada keluar keluar.
0: Iya, jangan mau keluar, mau meleleh kita nanti, mencair.
2: Tidak tahu lagi.
0: So itu. Kok ada waktu main-main kesini? Ada rame ini orang bawa UMKM ini.
2: UMKM itu?
0: Ada.
2: Saya kira tidak ada.
0: Ada. Ini tapi jam. Saya kira tadi ini ada pembahasan orang ribut-ribut. Dia bilang, aduh, tidak bisa sama nyiar kalau begitu itu. Apa di panggung itu kan ada lomba, tari kreasi. Jadi tentu sound pakai sound, DP suara semua masuk di siaran nanti. Terganggu kita. Jadi begitu. Jadi lomba tari kreasi sebentar ini. Katanya rencana jam 3 tadi ini. Soalnya jam 3, so setengah jam lewat ini. Saya bilang begini. Ini penari semua luntur semua dari make up ini. Apa panas matahari begini? Waduh. Bas center bye-bye. Kau mau dengar lagu siapa tadi Ella ini?
2: Basofi Sudirman, tidak sama laki-laki.
0: Basofi Sudirman. Tidak semua laki-laki.
2: Ya, makasih,
0: Jo. Oke, Tante Ella.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Tante Ella. Pendengar tersejati kita. Baiklah. Saya cukupkan sampai Tante Ella ya. Nanti sebentar masuk ulang. 7400. Dan mau manjili telepon panjilingnya nah. Karena saya mau ke lagunya Andul ini. Caca Andika. Saya mau ngareng-ngareng, Mai. Isyana bahaya. Mbak Moy. Tadi Diana ya, Diana Ribalumpeva pangane. Nerapi Dadeyan, Caca Handika, angka 1 be, lalu angka 10. Sabar 7400. Nanti sebentar kami telepon ulang lagi ya. Nanti sebentar kami telepon ulang request lagu. Kita dengarkan dulu ini angka 1 Caca Handika.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: atas nama Cinta.
1: Nama saya bukan Cinta, cuma kalau di kafe emang selalu pakai nama Cinta aja. Biar lucu pasti panggil atas nama Cinta.
2: Kecil-kecil udah pacaran gitu, emang mereka tahu soal Cinta ya?
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mbang Epe dari Dangdutz. Komio dangdut tersejati le. Ya aku topos siaran sejati. Mahendra, Pak Mahendra di Luwo, kita terima dulu. Mbang Epe dari Dangdut.
1: Ya aku dangdut tersejati le.
0: Mantap. Nah kawau itu dari Mahendra, Pak Mahendra. Pak Mahendra di Luwo, ke?
1: Biar jauh tetap.
0: Di Luwo di mana Pak Mahendra?
1: Bagaimana?
0: Di Luwo di mana? Di Simpong kah? Di Karaton kah? Di
1: pertokoan di muka toko maju.
0: Pertokoan toko maju, eh?
1: Iya, di depan Prima.
0: Saya ini ada Pak bilang-bilang Luwo, belum pernah kita ke Luwo satu baru satu kali cuma buat transit jo itu di kita bandara.
1: Dulu ke kota Luwo supaya kita
0: ya. Iya, nah, insyaallah ada kesempatan tuh. Iya. Insyaallah.
1: Pokoknya intinya sehat ya.
0: Bung amin, amin, amin. Komio juga. Bagaimana main di Luwo? So hujan atau belum di Luwo?
1: Pokoknya belum ada hujan.
0: Belum ada hujannya sama juga di Palu, belum ada hujan.
1: Ya, tapi biar tidak hujan, tapi kita berdoa supaya cepat turun hujan ya.
0: Betul.
1: Ada temannya ini, Bung Jojo ini.
0: Teman di Luwo?
1: Temannya di studio ini, rekan-rekan siapa ini?
0: Oh ada anak PPL ini, ada berapa orang ini, nah, PKL.
1: Oke, salam kenal dari Pak Mahendra.
0: Iya, salam kenal dari Pak Mahendra di Luwo. Iya. Ini ada yang dari Pantai Timur, ada yang dari Pantai Barat. Pantai Barat ini suara ke Toli-Toli. So, di Sojol, daerah Sojol.
1: Oh, gitu ya. Mm-mm. Penting sehat semuanya.
0: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mau dengar lagunya siapa, Pak Mahendra?
1: Kita mau dengar lagunya anu ini ya. Ini lagunya siapa ini? Di balik kacamata hitam.
0: Di balik kacamata hitam.
1: Ayu Soraya yang bawa.
0: Di balik kacamata hitam ya?
1: Iya. Oke dan.
0: Bukan kacamata baca tuh?
1: Iya. Iya, lagu ini buat Diana, sehat selalu.
0: Asik.
1: Oke,
0: okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Luwo cukup jauh ada Pak Mahendra. Komiung di Kota Palu masih ada? Kita terima dulu yang ini. Mang Epe dari Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terus jadi akuarium balik. Sumari antai ibu Sevai. Ibu Yanti, silakan Ibu Yanti dari SMA. Malam. Tuh ya tongo ya. Iye. Iye. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rita Sugiarto, ini pera apa pangane? Silakan lagi satu penelpon sebelum kita ke lagu madu. Nari pangane ni perapi sampai sebut ada kuring labuan sangane i tantesian. Baik mana mau dimenjoy. Oh nari ya. Kita ke penelpon berikut jum 400. Mang Epe dari saya, Mang Epe dari Dangdut.
2: Mang Epe dari Dangdut.
0: Kami menguli yaku dangdut tersejat.
2: Yaku bacur itu lo.
0: Isema?
2: Bacur itu lo.
0: Bajo.
2: Bajo bacur itu lo.
0: Bajo.
2: Apa nih yo?
0: Iyo. Bang. Tulu banana kau yang mangge?
2: Ye.
0: Tulu di banana di lapangan bola hit, hah?
2: Tulu di Dabi dusun satu.
0: Oh oke, okay. Dusun satu. Dari siapa le mangge?
2: Ye.
0: Dari siapa rara perapi?
2: Jangan ditanya, muksin al atas.
0: Jangan ditanya.
2: Muksin al atas.
0: Nah kue tanya le malah nepekutana.
2: Ye.
0: Nah kue le le malah nepekutana.
2: Ya.
0: Oke, okay,
2: Pak.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jaya di udara.
0: Iya, amin.
2: Sampai akhir zaman.
0: Amin.
2: Ya, terima kasih, Lin.
0: Iya, sama-sama. Hau mangepet anu rada di sema. Amris Arifin, madu. Tuh. Mau joget, Pak. Walau ma napane yo.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tampasanggani.
1: Suara Budaya Tampasanggani.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Hei Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Ih, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu, eh?
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu, kok

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai suku secara kupura-pura. Selanjutnya kami akan segera bergabung dengan program Satu RR Palu untuk mendengarkan rangkaian lagu-lagu islami sambil menantikan azan kumandang sholat maghrib.

Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

dan perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

0: koneksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kan semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor. Bisa-bisa ini laut sudah di lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga adek.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

0: Wah, Pak Ahmad, sibuk sekali hari ini.
1: Iya, Pak Andi. Bagaimana, panas betul ya, makanya saya buat kenopi ini. Pak Andi tahu sendiri kan, begitu panas ini cuaca.
0: Benar itu, Pak Ahmad. Tapi kok dari rangka, seluruh kanopi itu sepertinya nutupin seluruh halaman?
1: Memang begitu sih, rencana.
0: Waduh, Pak Ahmad. Tadi Bapak bilang sendiri kan, kalau cuaca di sini panas. Kalau begitu sebenarnya Bapak menghijaukan halaman rumah Bapak. Bukannya malah tidak buat taman sama sekali, Pak.
1: Jadi, Pak, saya tidak perlu buat kanopi dong kalau begitu.
0: Tidak juga, Pak Ahmad. Pak Ahmad boleh membuatnya sebatas untuk garasi saja, kan? Sisanya Bapak olah untuk jadi taman.
1: Betul juga sih, Pak. Kalau begitu, saya ubah sajalah seperti itu. Tapi bagaimana dengan sisa bahanku ini, ya?
0: Nah, kalau itu, biar saya saja yang manfaatin, Pak Ahmad. Kebetulan, rumah saya juga belum punya kanopi, kan?
2: Menghijaukan lingkungan adalah salah satu langkah penting demi mewujudkan bumi yang lestari. Dan hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan rumah masing-masing. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: adalah sumber kehidupan. Diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
1: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Hei, kau tahu dia itu?
1: Siapa?
0: Yang mana lagi ini, Kak?
1: Itu, yang kemarin ada bawa kebawa dan kau, Dan.
0: Oh, dia.
1: Hei, jangan memang lagi kau bawa teman dengan dia.
0: Kenapa dan dia?
1: Apa dia itu jelek sifatnya?
0: Astaga.
1: Pokoknya, dia bisa dipercaya orang.
0: Begitu dan dia orangnya.
1: Baru saya tahu, Le.
2: Hei, ladies, jangan begitu. Belum tentu apa yang kamu bilang itu betul. Bisa jadi, dia tidak begitu. Jangan menghakimi tanpa bukti. Fitnah itu namanya.
3: Hentikan ujaran kebencian dan fitnah. Berbaik sangkalah dengan sesama kita.
2: Eh, betulkah dia begitu itu?
0: Mulai lagi.

0: Cahaya Tinti 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sovo Sararah, aksi brutal warga berbekal senjata tajam memicu kepanikan di kawasan kuliner lapangan Fatulemo Palu dan bentrokan yang diduga dipicu persoalan pengelolaan lahan parkir pecah di kawasan pusat kuliner lapangan Fatulemo pada Minggu malam 6 September 2026 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Keterlibatan senjata tajam dalam insiden di ruang publik tersebut membuat para pengunjung panik berhamburan sebelum akhirnya berhasil diamankan oleh aparat kepolisian. Kepolisian setempat bergerak cepat menerjunkan personel ke lokasi kejadian untuk mengendalikan situasi serta mencegah bentrokan meluas. Beruntungnya tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa mengejutkan ini. Meski kepolisian masih terus mendalami keterlibatan para pelaku dan menunggu keterangan resmi terkait kronologi

Karebako Puna sampai subuh sararah aset kendaraan dinas senilai miliaran rupiah milik pemerintah Kabupaten Poso diduga kuat digelapkan dan masih dikuasai secara ilegal oleh sejumlah mantan pejabat, pensiunan hingga ahli waris pegawai yang telah meninggal dunia. Dugaan penguapan aset publik ini mencuat setelah hasil uji petik Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK bersama Badan Keuangan Daerah atau BKD menemukan sebanyak 155 unit kendaraan dinas bernilai perolehan 2,65 miliar hilang dan tak jelas keberadaannya. Ironisnya, dari total kerugian tersebut aset bernilai perolehan sebesar 1,44 miliar terindikasi kuat masih tertahan di tangan pihak-pihak yang tidak berhak. Sampai sebut sarara, Vesiamo Karibas Aliatinti Ruapuluh, Anteyaku, Lili Lestari.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nuzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sampai subuh sararaku, kumio semuanya, apa kabar ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di hari apa ini? Hari Senin tanggal 7 September 2026 dan saya akan menemani kumio sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Nah, kita ada di acara request lagu Nusantara di mana Komio bisa bergabung di 0811 456 03875 atau di 421 621. Komio bisa bergabung minta lagu dari Sabang sampai Merauke ya, otomatis. Iya, oke, kalau begitu kita langsung saja daripada saya banyak bercuap-cuap. Sudah terlalu banyak orang, Mbak. Kling kling kling. Oke lah, penelpon pertama saya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Request lagu Nusantara.
0: Betul sekali.
1: Mau dengar atau mau minta?
0: Boleh juga dengan orangnya juga boleh. Iya, bercanda toh. Jangan marah nanti orang di belakang di.
1: Mana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
0: Bagaimana dengan Bapak Arnold?
1: Pasti dong.
0: Oh, luar biasa ya.
1: Tanggal muda tuh.
0: Oh, cucu.
1: Minik macam. Oh, begitu.
0: Itu sudah.
1: Iya, soalnya kan uang BTPN menanti. Itu lancar. Oke, ketahuan buntut ya. Oke, dan lagu.
0: Oke.
1: Lagu apa bagus yang pilih?
0: Lagu apa bagus? Lagu kita bajoget ria pokoknya.
1: Iya.
0: Malam-malam
1: kita mau ambil itu.
0: Pokoknya sampai keluar itu keringat, eh. Jangan sampai tidak keluar itu keringat.
1: Itu lah, keringat rambu.
0: Oh, apa judulnya? Apa judulnya tadi?
1: Keriting rambu,
0: orang hitam rambut. Kulit tuh. Oh, oke, okay. Keriting rambut.
1: Terus?
0: Saya tidak tahu itu apa judulnya. Keriting ya.
1: Aku orang Papua, aku Papua. Aku mana lagi?
0: Tunggu dulu. Saya cari dulu, kasihan.
1: Ya, cari aja semua.
0: Oh, hitam kulit, hitam kulit, ya, keriting rambutnya. Pokoknya.
1: Itu sayangku katanya di sana, di Nunggu Hendra.
0: Oh, begitu.
1: Selamat 02 yang menanti di bawah. Oke, selamat malam dan assalamualaikum.
0: Oke. Selamat malam, baik. Terima kasih untuk Bapak Arnold yang ada di Bumi Sagu ya. Lanjut lagi kita ke penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, request lagu Nusantara ini.
2: Request lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
2: Dengan Bapak Ahmad di Donggala Kodi.
0: Bapak Ahmad di Donggala Kodi, apa kabar ini? Bapak baru kedengaran lagi suaranya.
2: Iya, alhamdulillah kabar baik.
0: Oke.
2: Lagunya?
0: Oke, boleh. Lagu apa itu?
2: Utakelo.
0: Utakelo? Berarti Utakelo. Lagu Kairi ya?
2: Iya.
0: Iya.
2: Oke, makasih.
0: Tidak jauh-jauh memang ya.
2: Iya.
0: Oke, Dan. Iya, nanti saya putarkan, ditunggu ya Bapak lagunya. Oke, iya. Oke, lanjut lagi kita ke penelpon berikutnya. Halo.
3: Halo, selamat malam. Iya.
0: Selamat malam, baik Ibu.
3: Iya.
0: Lagu
3: Nusantara.
0: Betul sekali dengan Ibu Ella.
3: Iya.
0: Aduh, Ibu Ella, apa kabar Ibu?
3: Kabar baik, Li.
0: Aduh, baru kedengaran lagi suaranya, Le. Oke.
3: Kebetulan.
0: Lagi iya, pray ya.
3: Pak Arnold, masuk Saya cerita terlalu panjang, terlalu banyak, Mbak.
0: Lamu?
3: Nanti bilang, Mbak, lamu.
0: Iya. Biar saja.
3: Pernah masuk lagu sana. Ini tidak, dia pokoknya banyak betul DP cerita, DP Flasli.
0: Banyak dulu DP kongannya dulu.
3: Iya, DP kongan terlalu banyak. Semua begitu dia terlalu masuk.
0: Ada DP pengantarnya dulu.
3: Iya, pengantarnya terlalu banyak. Terlalu banyak.
0: Oke.
3: Okay. Dia pasti banyak bercerita. Lagu anu di Ambon.
0: Iya, lagu Ambon. Ah, lagu Ambon. Apa?
3: Carolina.
0: Carolina. Oke, okay. Iya. Lagu Ambon.
3: Ada toh?
0: Carolina, Carolina. Oke, okay, ada untuk Bunda. Oh,
3: iya,
0: apa yang tidak ada untuk Bunda? Oke, okay, terima kasih juga. Selamat malam, baik Ibu. Sehat selalu ya, Bunda Ella yang ada di Laswani ya. Lanjut lagi kita ke penelpon lain.

0: Andre Hasandi Kartini. Bukan ada bukan di Jakarta. Iya, ada acara Bapak, bisa jalan-jalan karena kan dekat toh, kalau dari alamatnya Bapak mungkin dekat setahu ya. Jadi bisa jalan-jalan meriahkan yang ada di RRI Kreasi Tari Nusantara begitu.
1: Saya di Batu-Bata Indah.
0: Oh, begitu. Dekat. Yang penting naik motor atau naik mobil toh, Bapak, tidak berjalan kaki. Oke. Okay.
1: Waktu dekat. Rumahku dengan ada teman di situ.
0: Ada, pokoknya banyak teman di sini.
1: Ada teman di pro satu dia.
0: Oh, begitu. Siapa itu coba?
1: Tidak tahu.
0: Ahi, bagaimana tidak tahu itu?
1: Ada WRM.
0: Oh, Rina.
1: Iya.
0: Iya, bisa jalan-jalan supaya bisa baku apa? Dapat langsung toh.
1: Lagu apa?
0: Lagu Nusantara ini Bapak, ya Allah. Bisa lagu Nusantara apa? Iya.
1: Lagu daerah.
0: Terserah Bapak dari Papua kah atau dari Jawa kah atau dari mana? Kan Manado kah?
1: Saya karena dari Sumatera.
0: Dari mana?
1: Jadi lagu Batak.
0: Oh, lagu Batak. Lagu ya, Batak Butet. Judulnya apa itu, Den?
1: Butet.
0: Oh, saya kira pulung ya. Butet.
1: Dibawakan Emilia Contessa.
0: Oke. Butet, iya, terima kasih.
1: Tidak pakai S ya,
0: Lili saja Bapak, tak usah pakai S-nya, tak usah tambah-tambah S-nya Bapak, aduh.
1: Kalau pakai S dingin ya.
0: Terserah Bapak juga. Oke, nanti saya putarkan ya Bapak, lagunya ditunggu.
1: Ya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Bapak.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Saya pikir sudah dikasih mati. Masih bersuara juga. Iya. Sehat-sehat ya Bapak. Bersama keluarga yang ada di Kartini kalau tidak salah ya. Tadi ini ada bilang. Halo, lanjut lagi.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rukus lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
2: Ini dengan orang Donggala.
0: Orang Donggala. Aduh, Donggala mana ini?
2: Udah lupa lagi.
0: Oh, kalau begitu saya menerka saja di
2: Jordan.
0: Iya, Bapak Jordan.
2: Lupa-lupa.
0: Itu
2: lupa
0: sudah, ingat. Lupa ingat bagaimana Bapak kadang-kadang juga.
2: Mana bisa tahu? Hanya Bapak rampas orang tidak saya dapat.
0: Oke, dan jadi sehat-sehat ini Bapak?
2: Alhamdulillah lagi sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini coba?
2: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis apa judulnya?
2: Janji Muta Roy. Kenapa ya?
0: Tidak. Ada itu yang orang di muka ini, Bapak ini, siapa ini?
2: Oh, begitu kan?
0: Iya.
2: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mana ini lagunya ya? Saya kok tidak dapat lihat. Halo.
3: Halo.
0: Iya.
3: Assalamualaikum Mbak Lili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mbak Lili, senyum boleh, tapi hatimu jangan.
0: Aduh, kenapa sudah itu? Senyum boleh, tapi hatimu jangan. Aduh, kayak lagu Hanu deh ya. Lagu dangdut itu ya. Aduh, lagu dangdutnya tadi sudah kah? Ibu ada masuk tadi?
3: Tidak.
0: Oh, tidak. Oh, iya.
3: Ada kepasar tadi. Lambat. Sampai di sini.

0: dan duduk.
1: Lagu apa? Ini kalau tidak salah Ibu Maspa ya? Ah iyo, ah masya Allah, tabarakallah akhirnya Bunda masuk juga. Dari mana ke mana? Sudah Bunda kah?
0: Dari sana ke sini.
1: Aduh, luar biasa Bundaku sibuk sekali ya. Baru kedengaran suaranya. Jadi Bunda, apa kabar ini?
0: Kabar sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Baru sebelah ya, nombor kursi Suraya.
1: ada gangguan sedikit. Gangguan.
0: Salam Jojo.
1: Ah iya.
0: Salam sehat.
1: Amin. Jadi mau dengar lagunya siapa ini Bunda?
0: Lagunya siapa sudah? Lagu Manado.
1: Lagu Manado apa judulnya?
0: Dermaga.
2: Ini tinggi tingginya.
1: Mana sudah?
0: Dermaga.
1: Apa tadi judulnya?
0: Dermaga.
1: Oh, Dermaga. Lagu Dermaga dari
0: Manado.
1: Oke, nanti saya putarkan. Oke, Bunda nanti ditunggu ya.
0: Iya, saya tunggu.
1: Iya. Nanti ditunggu juga ya cek-ceknya. Oke, terima kasih juga.
0: Dibilang Mbak Ella, apa itu? Ibu Ella.
1: Iya.
0: Terlalu banyak longa. Kalau longa boleh saja, kalau terasi.
1: Enak itu terasi, Bunda.
0: Kalau kelewatan.
1: Lebih enak lagi kalau sudah kelewatan.
2: Anetonan ada konga.
0: Anekonga nak belo ada terasi jo.
2: Tarasi itu, kata.
1: Apa itu?
2: Nonggaru gitu.
1: Apa itu kakak?
2: Bagaro.
1: Oh, bagaro. Bagaimana sudah?
0: Oke, terima kasih.
1: Oke. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita ke penelpon berikutnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Mimi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara. Oke. Dari
3: siang Labuan.
1: Labuan, apa kabar Bunda?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah, saya tidak baku dapa ya. Kemarin-kemarin Bunda datang.
3: Iya, datang.
1: Aduh, sayang Kaya sekali.
3: Ketemu sama Bung Ari, sama Mbak Ratu.
1: Oh iya. Aduh, kenapa saya tidak ketemu ya? Aduh, bukan main
3: Bali
1: Bunda.
3: Jadi di depan, kami dari pemain belakang.
1: Begitu. Aduh.
3: Dekat pohon kelapa. Bagian ke mobilnya Jasa Raharja.
1: Aduh, jangan sampai orang ambil. Oke, dan Bunda mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagu Banjar.
1: Lagu Banjar, apa judulnya itu?
3: Saya lupa judulnya itu. Kota
1: Aduh.
3: Banjar baru tadi.
1: Oh,
2: Kota Amuntai, ibu kota kabupaten.
3: Ah, itu, Kota Amuntai.
2: Utara.
1: Iya. Maklum, iya, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Bunda bersama Bapak ya. Kalau tidak salah Bapak tercinta Bu Bapak Akmal. Halo, saya gas pokoknya ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Request lagu Nusantara bersama
1: iya.
4: Mbak Lestari yang baik hati dan belakang Jojo yang ganteng.
1: Pokoknya gas.
2: Ini boro ya.
4: Lagi diguyur hujan ini Mbak Lili.
1: Oh, hujan di sana?
2: Di mana itu?
4: Iya, hujan manja. Oh. Di Bandung.
1: Luar biasa, alhamdulillah.
4: Kartini atas. Kalau sini Bandung Bangga dekat gunung.
1: Tapi betul hujan ini di sana?
4: Iya, hujan manja.
1: Alhamdulillah.
4: Iya, hujan berkah. Amin. Mudah-mudahan iya. Berkah yang lagi cuap-cuap.
1: Alhamdulillah.
4: Bagaimana soal Pak Veto orang di depan tadi?
1: Itu sudah.
4: Jangan masalah Pak Veto, yang penting silaturahmi.
1: Iya. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
4: Lagu Minang.
1: Lagu Minang judulnya apa itu?
4: Sarindu Bungo Jokumbang.
1: Aduh, tunggu saya cari dulu di.
4: Iya, Sarindu Bungo Jokumbang.
1: Sarindu
4: Bungo Jokumbang.
1: Jokumbang.
4: Iya, bunganya kan bagi kalau cocokkan
1: kumbangnya. Aduh, baru tadi dibilang ganteng kok.
4: Dia selalu balik lihat
1: hari ini. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.
2: Berarti Mbak Isa cari madu kita ya.
1: Tidak apa-apa ya. Ada lagi, halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali. Dengan siapa ini?
5: Dengan Pak Israel di Balai.
1: Dengan Bapak?
5: Pencabut nyawa.
1: Aduh, bukan saya yang bilangnya Bapak. Ada teman saya yang di muka ini bilang kalau ini malaikat pencabut nyawa. Aduh, saya yang jadi takut ini ya. Aduh, apa kabar ini Bapak?
5: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah.
5: Iya. Seperti kami menyiar juga.
1: Oh iya. Harus tetap.
5: Baru ada lagi di belakang situ saya dengar.
1: Iya.
5: Jojo.
1: Iya.
2: Menunggu absen pulang.
1: Jadi menemani saya dia ya.
5: Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Lagunya tadi sudah ya?
5: Sudah.
1: Oh, lagu apa tadi? Yang diminta tadi lagu apa?
5: Lagu anu, lagunya Didi Kempot.
2: Didi Kempot.
1: Didi Kempot.
5: Stasiun Balapan.
1: Stasiun Balapan.
5: Iya.
1: Oke, untung Stasiun belum dikasih mati. Oke, terima kasih. Iya. Oke, ada lagi. Halo.
6: Halo, selamat malam Mbak
1: Lili. Iya, selamat
6: malam.
1: Angkat tuh, apalagi
2: belum kering, makanya belum diangkat.
1: Apalagi orang yang paling cantik yang ada di Balon Pewa harus diangkat. Kenapa tidak diangkat? Itu sudah kasihan.
2: Napa kangau pada rangataka.
1: Jadi
6: jadi sudah
1: masuk dari lubang. Oh, belum, baru dirimu yang masuk ini, kasihan dirinya belum. Oh, sakit tangannya. Jadi kok jadi Diana harus obat itu.
2: Rampe, Diana. Oh, Diana ke Kasintona.
1: Lagu Dero?
6: Iya, pilihkan saja.
1: Oke. Kinde-kinde saja nih. Oh iya, untuk oke, terima kasih juga. Iya, terima kasih. Oke.
2: Sambal leka manu kan.
1: Oke, satu lagi kakak. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Lagu Nusantara.
1: Iya, dengan siapa ini?
7: Warga Pandere.
1: Warga Pandere hadir lagi. Apa kabar?
7: Iya.
1: Apa kabar ini?
7: seperti diranya kami menyiar.
1: Oh, alhamdulillah. Jadi Anizar mau dengar lagunya siapa nih Anizar?
7: Lagunya apa hilang?
1: Hilang?
7: Ih,
1: apanya yang hilang?
7: Cintanya hilang.
1: Cintanya yang hilang. Yang penting bukan isi dompetnya yang hilang ya.
7: Iya.
1: Aduh. Hilang. Hilang, Jo.
7: Ambon.
1: Iya. Oke, nanti saya putarkan, ditunggu ya lagunya.
7: Terima kasih yang berdua. Yang
1: terima kasih juga dirimu.
7: Hati-hati pulang, guys.
2: Nadia Topangai.
1: Aduh, luar biasa ya penelpon saya di malam hari ini dan juga teman saya, partner saya ya. Ini sudah jamnya kakak. Waktunya untuk absen.
2: Baru
1: 35.
2: Tadi kira 5 menit lagi.
1: Oke, kita gas nih. Halo.
8: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara. Iya, hampir dapat lupa. dengan Bunda Hanin. Iya, rame. Rame kalau ada dia.
8: Iya, rame.
1: Jadi Bunda mau dengar lagunya siapa ini?
8: Arang Tampurung.
1: Aih, Arang Tampurung.
8: Hitam-hitam tadi.
2: Bajingan. Abu Dodika.
1: Arang Tampurung, aduh. Oke.
8: Terima kasih, Lili.
1: Iya, terima kasih.
8: Sehat, bercantik.
1: Iya.
8: Dengan Bu Jojo, salam sehat, Jojo.
2: Amin.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagi lanjut kakak. Halo.
9: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Lagu Nusantara.
1: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini? Ya?
9: Masih terima tamu.
1: Masih terima tamu. Terima sekali. Dari mana? Ya? Bagaimana?
9: Bawa yang panas-panas tamu ini.
1: Oh begitu.
2: Datang juga di sini, banyak di sini baju. Ada bakso. Ada asin ayam bakar.
1: Dat, kalau mau.
9: Lagu apa saya? Ambon masih boleh.
1: Masih.
9: Kita salah satu, dua hati satu cinta.
1: Dua hati.
9: Satu cinta, dua hati.
2: Anu Jo, satu kadirat, satu kadirat tiga orang.
9: Rumbu. Bang Jojo kita tanya, ada saya ini sudah ke sana kursi kadirat rumbu. Ini jangan. Bang Jojo, kalau ini di tengah, kadirat Bang Jojo di pinggir sudah ke sana turun berangkat tiga orang.
2: Satu kadera tiga orang.
9: Jadi sama Mas dan yang ini, saya tunggu di bawah jam ini. Di sini saya di pos security.
1: Aduh. Oke Bunda, nanti saya putarkan.
9: Oke cantik. Iya. Salam buat dirimu. Oke. Buat Bang Jojo juga salam sehat.
2: Amin.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dego-dego.
2: Ya, jo kursi, satu kadera tiga orang.
1: Tidak muat, kakak.
2: Itu sudah rubuh.
1: Halo.
10: Halo, assalamualaikum dan selamat malam.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, baik juga dengan Bapak Mahendra yang ada di Luwuk. Apa kabar, Bapak?
10: Ya baik-baik saja. Ya request lagu Nusantara.
1: Iya.
2: Satu kadera tiga orang.
10: Iya kalau.
1: Kalau boleh.
10: Kalau boleh kamu ikut di kadera situ.
1: Aduh, Bapak. Maaf.
10: Habis aku kalau duduk empat orang.
1: Janganlah empat orang. Senak ketiga orang so rubuh itu. Puade mau empat orang.
10: lagu dulu.
1: Ah, lagunya siapa coba?
10: Saya mau request lagu Kylie saja.
1: Aduh.
10: Gak banyak yang di luar sana, jadi kita ambil satu
1: lagu
10: setengah.
1: Lagu ya. Kylie. Iya. Lagu Kylie apa judulnya?
10: Janjimu Nolese.
1: Janjimu Nolese. Nolese. Iya. Jadi kenapa ada itu janji? Itukah lagunya? Bukan. Oh, bukan.
2: Itu tanda mata.
1: Oh, tanda mata itu. Oke, nanti saya putarkan Bapak, ditunggu ya lagunya.
10: Iya, lagu ini buat Diana tadi yang sudah masuk.
1: Aduh, ya. Iya spesial ya untuk dirinya. Cucu.
10: Kemudian, ya selalu.
1: Iya.
2: Senang dia, bisa tidur dia.
1: Tapi bisa tidur Diana memang. Mimpi indah lagi.
10: Semoga Lisa ya, bercebur saja di situ di air.
1: Oh, iya.
2: Jangan potongkan ayam kurang kalau bisa.
10: Oke,
1: terima kasih. Sehat, nanti saya putarkan.
10: Juga ya. Hati dan jaga kesehatan.
1: Iya, amin.
10: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo,
11: selamat malam.
1: Iya, selamat malam, baik. Dengan ya, siapa ini?
11: Dengan Bapak Arya di Pembeli Biro Maru, Cigi.
1: Dengan Bapak Arya?
11: Iya, Bapak Arya dengan Bapak Arya di Pembeli Cigi. Boleh minta request lagu Nusantara, lagu Ternate.
1: Berarti?
11: Dengan kota Ternate.
1: Berarti ini dari Biro Maru ya?
2: Biro Maru mana aku ya?
1: Biro Maru mana ini Bapak?
11: Lalu? Rumahnya Ipar dengan Anu, Pak Atman. Ipar.
1: Iqbal? Bapak Iqbal?
11: Bukan Iqbal, Bapak Anu Ipe, Pak yang ketua lembaga adat Cigi.
2: Bukan ketua, sekretaris.
11: Iya, Pak Anu, Pak Atman.
2: Atman Malonda, Atman iya. Givu.
11: Iya, dekat itu rumah. Iya.
2: Atman Givulando.
11: Iya, betul sekali, ya boleh.
1: Oke, jadi mau dengar lagunya siapa ini?
11: Lagu Ternate, tempat lahir.
1: Lagu Ternate, oh Bapak dari Ternate.
11: Iya. Maksudnya keluarganya Pak Atman.
1: Oh iya. Jadi judulnya apa ini?
11: Kota Ternate.
1: Kota Ternate.
2: Kota Ternate.
11: Dengan kota kepalanya.
1: Oh iya ya.
11: Oke dan selamat malam.
1: Oke, selamat malam baik. Terima kasih Bapak Arya yang ada di Biro Maru ya. Oke. Iya. Sehat-sehat ya Bapak.
11: Ya, amin.
1: Iya. Oke. Ditunggu lagunya.
11: Iya.
1: Oke. Iya, terima kasih kembali. Oke. Okelah, sampai sebut Sarara. Kakak kita langsung saja ke lagu ya. Ada beberapa lagu yang akan saya hadirkan. Saya hadirkan di ruang dengar Komio. Jadi buat Komio yang sudah merequest lagu kesayangannya lagu Nusantara, selamat menikmati. Dan saya juga langsung saja pamit ya, karena waktu juga tidak memungkinkan. Oke, kita ke lagu pertama dulu yang sudah di request tadi, ada Bapak Arnold yang ada di Bumi Sagu. Ini dia, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasangani di 97,5 MHz.

ciptaan dari rekan saya. Ya, rekan saya masih pencipta dari lagu Timbal Dakur Saudi Panganehai. Ya, judulnya Utakelo dari Irman Asnuna. Ya. Yo.

0: Tidak semua tempat yang sunyi itu damai. Kadang kesunyian adalah cara sesuatu menyembunyikan dirinya.
1: Kenapa tempat ini terasa berbeda? Seperti aku sedang dilihat, tapi tidak ada siapa-siapa di sini. Airnya terlalu tenang, tidak bergerak, tidak bersuara, seolah-olah sedang menahan nafas. Kenapa ringan sekali? Ah, apa ini? Berat, sangat berat.
0: Dan ketika jala itu terangkat, yang terlihat bukan sekedar tangkapan.
1: Ikan ini bukan ikan biasa. Sisiknya seperti menyala, tapi tidak ada cahaya. Matanya tidak kosong. Matanya seperti mengenaliku. Kenapa? Aku merasa kau melihat ke dalam kepalaku. Siapa itu? Aku dengar. Aku tahu aku tidak sendirian.
2: Kau akhirnya datang juga.
1: Tunjukkan dirimu. Jangan sembunyi seperti ini.
2: Kami tidak pernah bersembunyi. Kalian saja yang tidak pernah mau melihat.
1: Apa yang kau mau? Aku tidak mengganggu siapa-siapa.
2: Tidak mengganggu? Kau datang. Kau mengambil. Kau menyentuh yang bukan milikmu.
1: Aku hanya mengambil ikan. Hanya satu. Aku butuh makan.
2: Satu? Manusia selalu mulai dengan satu, lalu berakhir dengan tidak pernah cukup. Letakkan dia kembali, perlahan, tanpa melawan, tanpa berpikir untuk memilikinya.
1: Kalau aku kembalikan, apa aku boleh pergi?
2: Tidak semua yang kau mulai bisa kau akhiri sesukamu.
0: Permukaan danau itu berubah, bukan bergelombang, tapi bernafas.
1: Baik-baik, aku kembalikan. Aku tidak mau ada masalah. Sudah, aku sudah mengembalikannya. Aku tidak mengambil apapun lagi di sini.
2: Kau mengambil lebih dari yang kau sentuh.
1: Apa maksudmu?
2: Kau membawa niat, kau membawa keinginan, kau membawa keserakahan, dan itu sudah cukup untuk merusak.
1: Aku tidak tahu. Aku bersumpah, aku tidak tahu.
2: Semua yang datang ke sini selalu berkata, mereka tidak tahu.
1: Airnya naik. Ini tidak mungkin.
2: Sekarang, kau tahu.
1: Tolong! Siapa saja tolong!
2: Tidak ada yang mendengar, karena tempat ini bukan untuk didengar, tapi untuk diingat.
1: Lepaskan aku! Aku tidak mau di sini! Aku mau pulang! Ina!
2: Semua juga ingin pulang.
3: Sejak matahari tenggelam, hatiku tidak pernah benar-benar diam. Seperti ada yang memanggil pelan, tapi terus.
4: Kalau kau mendengarnya, jangan kau jawab, jangan kau ikuti.
3: Tapi itu suara Langi. Aku hafal setiap nafasnya sejak dia kecil.
4: Justru itu yang membuatnya berbahaya.
0: Mereka datang, bukan untuk mencari, tapi untuk memastikan sesuatu benar-benar hilang.
3: Langi, kalau kau dengar Ina jawab satu kali saja, Ina tidak akan marah. Ina hanya ingin tahu kau masih ada.
1: Ina!
3: Langi! Ina di sini! Jangan takut!
4: Jangan mendekat!
3: Itu anakku!
1: Dingin! Gelap! Ina kenapa lama sekali?
3: Ina datang! Ina datang, anakku. Tunggu, jangan kemana-mana.
1: Di sini banyak yang menunggu, Ina. Ina juga bisa ikut.
4: Dengar baik-baik, itu bukan dia lagi.
5: Yang masuk tidak sendiri. Yang hilang tidak benar-benar pergi.
3: Langi,
2: saja. Ia sudah kembali, hanya bukan ke dunia yang sama.
0: Danau itu tidak pernah mengambil tanpa meninggalkan sesuatu. Bukan tubuh, bukan jejak, tapi suara. Dan suara itu tidak pernah benar-benar hilang. Kalau kau mendengarnya, jangan menjawab. Jangan berpaling. Dan jangan percaya. Air Mata Danau Lore, sebuah cerita yang mungkin belum selesai. Demikian drama legenda persembahan LPP RRI Palu dengan judul Air Mata Danau Lore. Dengan para pelakon, narator Niketut Warni, Langi, Iye Maulana, Ina Rano, Wiwin, Tua Adat, Angel, suara gaib, Gita. Penulis naskah, Warni. Teknik rekaman, Gina. Teknik montase, Wahyu. Produser, Ervina Suge. Penanggung jawab umum, Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.
6: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
7: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
6: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
7: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
6: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
7: Iya, tenang.
6: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
7: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
6: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
7: Maaf, tadi ngomong apa ya?
6: Ya ampun, Maya. Kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia Maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok, kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
8: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini,

0: Kalau saya yang bayar bapak saja ya. Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

Terima kasih kamu masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggani, sambut-sambut sararah. Kita berada di pukul 22 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah, dan kita ada di acara Mututura pada malam hari ini.

Nah, sama sama Sarah, malam ini kita akan menuju ke salah satu tradisi kuliner yang menarik dari wilayah Poso Sulawesi Tengah. Namanya itu adalah Ituwu. Dan bagi sebagian pendengar mungkin istilah ini sudah tidak asing lagi. Tetapi mungkin ada juga yang baru pertama kali mendengarkannya. Ituwu ini berkaitan dengan cara memasak makanan dengan memanfaatkan bambu sebagai wadah memasak. Nah, coba kita bayangkan sampai sebesar rara, ada bambu yang masih segar, dipilih dengan hati-hati, dan bambu ini kemudian dipersiapkan untuk menjadi tempat memasak, dan bahan makanannya itu dimasukkan ke dalam ruas bambu. Nah, kemudian bambu ini diletakkan di atas api dan berlahan-lahan panas api itu bekerja. Aroma bambu, bahan makanan, dan asap dari pembakaran berpadu, dan akhirnya lahirlah makanan dengan cita rasa yang khas dan sederhana. Mungkin iya, tetapi di balik kesederhanaan itu terdapat pengetahuan tradisional yang sangat menarik. Dan pada malam hari ini kita akan bicarakan lebih jauh lagi. Nah, sama-sama Sarara, ketika kita berbicara tentang itu, kita sebenarnya sedang membicarakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Poso dalam mengelola makanan. Masyarakat pada masa lalu tentu tidak memiliki berbagai macam peralatan memasak seperti yang kita kenal sekarang. Nah, tidak semua orang memiliki panci aluminium dan tidak semua orang mempunyai wajan. Dan tidak ada kompor gas, kompor listrik, namun manusia selalu mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Dan apa yang tersedia di sekitar mereka itu yang dimanfaatkan. Bambu adalah salah satu tanaman yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat di berbagai wilayah Sulawesi Tengah. Dan bambu ini dapat digunakan untuk banyak kebutuhan, bisa menjadi bahan bangunan, bisa menjadi peralatan rumah tangga, bisa juga menjadi alat bantu Nah, bisa juga menjadi alat bantu dalam kegiatan sehari-hari. Dan dalam tradisi memasak tersebut, ini bambu juga dapat menjadi wadah untuk mengololah makanan. Dan disinilah menariknya Ituwu ini. Tradisi memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan mengenai bahan alam, api, makanan, dan juga serta teknik pengololahan. Dan pengetahuan tersebut tidak lahir dari satu malam saja. Ia lahir dari pengalaman, dari percobaan, kebiasaan, dan juga pengamatan terhadap alam. Dan yang paling penting itu adalah pengetahuan itu diwariskan dari orang tua kepada anak, kepada generasi tua, kepada generasi muda. Dan mungkin dulu seorang anak hanya melihat ibunya atau ayahnya memasak.

Dan sampai subuh Sararah awalnya itu hanya melihat, kemudian membantu mencari bambu, dan kemudian belajar memilih bambu yang paling tepat dan belajar mempersiapkannya, belajar untuk mengatur apinya sampai akhirnya mampu melakukan sendirinya.

Nah, sampai sebuah sarana, begitulah pengetahuan tradisional yang diwariskan tidak selalu melalui buku, tidak selalu melalui ruang kelas, dan juga melalui praktik kehidupan sehari-hari.

Dan sampai sebesar Rara, ada pertanyaan yang paling menarik kemudian muncul, mengapa bambu digunakan sebagai wadah memasak? Bukankah ada banyak wadah lainnya? Dan itu jawabannya berkaitan dengan ketersediaan bahan alam dan juga pengalaman masyarakat. Nah, bambu ini memiliki ruas yang secara alami dapat berfungsi seperti wadah, dan bagian dalamnya ini bisa digunakan untuk menempatkan bahan makanan. Setelah itu, bambu ini dipanaskan di atas api, dan teknik seperti inilah menunjukkan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan lingkungan. Dan tidak perlu alat yang rumit, dan juga membutuhkan itu adalah pengetahuannya. Pengetahuan tentang bambu, tentang api, dan juga bahan makanan, dan tentu saja pengetahuan tentang kesabaran ya, sampai sebesar Rara. Karena memasak dengan cara tradisional ini tidak selalu bisa dilakukan secara terburu-buru. Ada prosesnya, tahapannya, dan juga waktu yang harus dihormati. Api tidak boleh terlalu besar, bambu harus diperhatikan. Makanan harus dipastikan matang, semua ini membutuhkan pengalaman. Dan dari sinilah kita bisa belajar bahwa makanan tradisional ini sebenarnya juga merupakan bagian dari ilmu pengetahuan masyarakat. Nah, seringkali kita menganggap masakan ini hanya sebagai aktivitas untuk menghasilkan makanan. Padahal kalau kita lihat lebih dalamnya, memasak ini juga merupakan bentuk pengetahuan. Ada ilmu memilih bahan, mengolah, mengatur panas, dan juga menjaga rasa. Dan ada pula ilmu menjaga tradisinya.

Dan sampai sebuah sarana, kalau kita berbicara tentang makanan, jangan lupa bahwa dapur juga merupakan ruang budaya. Di dapur banyak pengetahuan keluarga yang diwariskan. Seorang ibu mengajarkan anaknya bagaimana membersihkan bahan makanan, seorang ayah mengajarkan bagaimana membuat api, dan seorang nenek mengajarkan resep yang sudah digunakan turun-temurun. Dan anak-anak melihat, mendengar, dan juga mencoba kemudian untuk belajar. Begitu pula dengan tradisi memasak menggunakan bambu. Di dalam proses itu terdapat komunikasi antar generasi, ada cerita, nasihat, dan juga candaan, kebersamaan. Nah, bayangkan sampai sebuah sarara, suasana ketika beberapa orang berkumpul untuk mempersiapkan makanan. Ada yang mencari bambu, ada yang menyiapkan bahan, ada yang menyalakan api, dan ada yang mengawasi proses memasak. Dan setelah matang, ini makanan dinikmati bersama, dan disinilah makanan ini menjadi lebih dari sekedar makanan. Dan ia menjadi pengikat hubungan sosial. Makanan yang dimasak bersama memiliki cerita, dan makanan ini yang dimakan bersama memiliki kenangan. Karena itu jangan heran jika sebuah masakan tradisional seringkali memiliki tempat khusus di hati masyarakat. Nah, bukan hanya karena rasanya saja, tetapi karena ada kenangan di baliknya. Ada keluarga, kampung halaman, dan juga masa kecil, dan termasuk orang-orang yang tercinta.

Baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian gundo kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadak. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut minsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabo.

Oke, sampai sebut Sarara, kita lanjut kembali kebersamaan kita di acara Mututura pada malam hari ini. Nah, adalah salah satu penting yang dapat kita renungkan dari tradisi Ituwu ini, yaitu tentang hubungan manusia dengan alam. Nah, masyarakat tradisional hidup sangat dekat dengan lingkungan. Mereka mengenal tanaman yang bisa dimakan dan mereka mengetahui bahan yang bisa digunakan sebagai alat. Dan mereka juga bisa memahami kapan harus mengambil sesuatu dari alam. Dan mereka bisa belajar menggunakan sumber daya secukupnya. Nah, bambu yang tumbuh di sekitar lingkungan tidak hanya dipandang sebagai tanaman, ia menjadi bagian dari kehidupan. Dari bambu ini bisa lahir banyak kebutuhan, dan termasuk kebutuhan untuk mengolah makanan. Dan ini merupakan gambaran sederhana bagaimana masyarakat terdahulu membangun kehidupan yang menyesuaikan diri dengan alam. Nah, hari ini kita hidup di zaman modern, kita bisa membeli berbagai macam peralatan memasak. Kita tinggal pergi ke pasar atau toko, namun pengetahuan tentang pemanfaatan alam tetap penting. Karena ketika kita mengenal alam, kita akan lebih menghargainya. Dan ketika akan memahami bahwa lingkungan bukan hanya tempat tinggal, lingkungan adalah sumber kehidupan.

hal tersebut. Nah, sampai jumpa Sarara. Sekarang kita masuk ke bagian yang biasanya paling menarik ketika membicarakan tentang kuliner. Apa rasanya, aromanya, dan bagaimana sensasinya. Nah, makanan ini menggunakan bambu tentu memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan memasak menggunakan peralatan modern. Ada proses pemanasan langsung, ada aroma khas dari proses pembakaran, dan tentu saja setiap bahan makanan ini memiliki karakter yang berbeda. Nah, ketika kita makan, makan dimasak dalam bambu, proses memasaknya ini menjadi bagian dari pengalaman itu sendiri. Bukan hanya soal rasa, tetapi juga soal aroma, teksturnya, cara penyajiannya, dan juga cerita di balik makanan tersebut. Dan makanan tradisional ini tidak selalu mengajar keseragaman seperti produk makanan modern. Justru keunikannya ini terletak pada proses dan karakter lokalnya. Dan setiap keluarga mungkin mempunyai caranya tersendiri. Setiap kampung juga memiliki kebiasaan yang berbeda, dan bahkan bahan yang digunakan dapat menyesuaikan dengan apa yang tersedia di lingkungan. Nah, inilah yang membuat kuliner tradisional menarik untuk terus dipelajari.

akan mengatakan, oh, ini hanya cara memasak tradisional. Tetapi kalau kita melihat lebih dalamnya, itu ini bisa menjadi pintu masuk untuk memahami kehidupan masyarakat. Nah, bagaimana mereka beradaptasi, memanfaatkan sumber daya alam, membangun kebersamaan, mempertahankan pengetahuan, dan juga menghargai makanan. Karena makanan dapat di dalamnya itu kebudayaan masyarakat, bukan sekedar kebutuhan biologisnya saja. Makanan ini bisa menjadi identitas ketika seseorang mencicipi makanan dari kampung halamannya. Ia seperti sedang mengingat kembali tempat asalnya.

kenangan masa kecil. Nah, rasa tertentu ini bisa mengingatkan pada masakan ibu kita. Dan cara memasak tertentu ini bisa mengingat pada kehidupan orang-orang terdahulu. Dan itulah sebabnya kuliner tradisional perlu dilihat sebagai bagian dari warisan budaya.

sampai sebut Sarara, kita juga perlu melihat tantangan yang dihadapi tradisi kuliner seperti itu. Zaman terus berubah, gaya hidup berubah, teknologi juga ikut berubah, dan cara orang memasak juga ikut berubah. Nah, generasi muda mungkin lebih terbiasa menggunakan kompor modern, rice cooker, oven, dan berbagai peralatan lainnya. Dan itu tentunya bukan sesuatu yang salah. Nah, kemajuan teknologi ini memang memberikan kemudahan, tetapi jangan sampai kemudahan tersebut membuat kita melupakan pengetahuan tradisional. Karena ketika sebuah tradisi tidak lagi dipraktikkan, perlahan-lahan pengetahuan tentang tradisi tersebut bisa hilang. Dan yang hilang itu bukan hanya resepnya saja, bukan hanya cara memasaknya, tetapi juga pengetahuan mengenai bahan, alat, dan juga proses, dan tentunya cerita nilai-nilai sosial yang menyertainya. Karena itu, generasi muda ini memiliki peran yang sangat penting. Tidak harus semua anak muda menjadi ahli memasak tradisional, tetapi setidaknya mereka mengenal, mau bertanya, mau belajar, dan juga mau mencoba. Dan yang paling penting itu tidak malu dengan warisan budayanya sendiri.

Nah, sampai sebut Sarara, ada nilai yang tidak kalah pentingnya, yaitu kebersamaan. Nah, memasak secara tradisional ini seringkali tidak dilakukan sendirian, ada pembagian tugas, ada komunikasi dan juga kerja bersama. Dan ada proses menikmati hasil bersama dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan yang seperti inilah dapat memperkuat hubungan antara anggota keluarga maupun komunitas. Yang sederhana memang, tetapi justru dari hal-hal yang sederhana itulah hubungan sosial ini dibangun. Dan hari ini kita sering makan sambil memegang telepon genggam, duduk bersama tetapi sibuk dengan layarnya masing-masing. Mungkin sudah waktunya kita kembali mengingat bahwa makanan bersama juga memiliki nilai. Bukan sekedar mengisi perutnya saja, tetapi menjadi kesempatan untuk berbicara, untuk bertanya tentang hari yang sudah dilalui. Mendengarkan cerita orang tua, bercanda dengan saudara, dan juga menciptakan kenangan. Nah, dari itulah tradisi kuliner seperti itu dapat menjadi pengingat bahwa makanan selalu memiliki dimensi sosial.

Sampai jumpa Sarara. Dari itu kita bisa belajar satu hal yang sangat sederhana. Kearifan lokal seringkali lahir dari kemampuan manusia membaca alam. Ketika masyarakat melihat bambu, mereka tidak hanya melihat tanaman. Nah, mereka melihat kemungkinan bisa menjadi alat, wadah, dan juga kehidupan, dan bisa menjadi bagian dari tradisi. Nah, inilah kecerdasan lokal. Kecerdasan yang tumbuh dari pengalaman panjang dan seringkali tidak tertulis dalam buku, tetapi tersimpan dalam ingatan orang-orang tua. Karena itu, ketika kita bertemu dengan orang tua yang masih mengetahui cara memasak tradisional, janganlah sekedar mengatakan itu cara lama, tetapi cobalah bertanya bagaimana caranya dan kenapa menggunakan bambu. Dan sejak kapan dilakukannya, siapa yang mengajarkannya, apa maknanya bagi keluarga. Dan pertanyaan-pertanyaan sederhana itu bisa membuka pintu menuju sejarah yang sangat panjang. Dan sampai jumpa Sarara, malam ini kita sudah berjalan cukup jauh membicarakan itu. Tradisi memasak menggunakan bambu yang masih menjadi bagian dari kekayaan pengetahuan kuliner masyarakat Poso. Dari sebatang bambu kita belajar tentang kreativitas, dari proses memasak kita belajar tentang kesabaran, dan juga dari bahan yang berasal dari alam kita belajar tentang hubungan manusia dengan lingkungan, dan dari makanan bersama kita belajar tentang kebersamaan. Dan dari tradisi yang diwariskan kita belajar bahwa budaya membutuhkan generasi penerus, sebab itu sebuah tradisi akan tetap hidup bukan hanya karena pernah dilakukan oleh orang tua kita. Tradisi akan hidup ketika kita mau mengenalinya, mau menghargainya, mau mempraktikannya, dan mau menceritakan kembali kepada generasi berikutnya. Dan jangan sampai anak-anak kita nanti hanya mengenal itu dari ceritanya saja, tetapi tidak pernah mengetahui bagaimana prosesnya.

Nah, sampai sebut Sarara, jangan sampai mereka tahu namanya tetapi kehilangan pengetahuannya. Karena itu, mari kita mulai dari hal yang kecil, bertanya kepada orang tua, mencatat cerita keluarga, dan juga mendokumentasikan makanan tradisional, mengenal kuliner daerah kepada anak-anak, dan tentu saja bangga dengan budaya sendiri. Inilah dalam acara Mutu Tura pada malam hari ini, ruang untuk bertutur, untuk mengingat, dan untuk mengenal kembali kekayaan budaya yang mungkin selama ini berada sangat dekat dengan kehidupan kita. Mari kita jaga budaya, mari rawat cerita, dan mari terus bertutur, karena setiap tradisi memiliki cerita dan setiap cerita layak untuk diwariskan. Sampai subuh Sarara, pada kesempatan malam hari ini tuntas sudah saya menemani Komio dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah dari acara Request Lagu Nusantara. Terima kasih untuk Komio yang sudah bergabung pada malam hari ini dan mendengarkan Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Akhirnya saya undur diri dari ruang dengar Komio. Nanti kita akan berjumpa kembali pada acara besok. Dan untuk Komio yang sudah beristirahat, selamat beristirahat. Semoga Komio bisa tidur dengan nyenyak dan bisa bermimpi dengan indah. Akhirnya saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.

0: Oke, sini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di depan, tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama rugi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
3: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 4 kembali di udara untuk melakukan acara siarannya pada hari Selasa tanggal 8 September 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz, frekuensi AM 1035 MHz, dan juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat-sahabat sarana dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balkis bisa hadir menemani Anda semua di hari ini tentunya. Apa kabar untuk Anda semua yang mungkin baru saja juga mau mulai aktivitas di pagi ini ya, atau mungkin saat ini sudah mulai dengan aktivitasnya sedari tadi ya. Yang pasti sahabat-sahabat sarana, saya berharap Anda akan terus bersama kami karena kami akan menghadirkan program-program menarik untuk Anda di pagi hari ini. Dan tentunya untuk Anda semua pada pukul 5 lebih 5 menit, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Persatu RR Palu karena informasi dan inspirasi. Selanjutnya pada pukul 6 nanti, kami akan mengupdate informasi Anda seputar Kota Palu melalui Mapak Karima Palu Pagi. Selanjutnya pada pukul 8 nanti, kami akan menyajikan sarapan UV Boy di mana Anda bisa berinteraksi bersama kami, memberikan masukan, kritikan, dan solusi bagi setiap topik yang akan kami angkat. Sahabat-sahabat sarana, demikian rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda semua. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tak pesanggani.

Sahabat-sahabat Sarala, selanjutnya kami mengajak Anda untuk bergabung dengan Prosatu RRI Palu untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta Mutiara Pagi Islami. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: صدق الله العظيم.
1: Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

tidaklah berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

Dalam sejarah peradaban manusia, sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan." Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut,

ada kepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama.

Dalam surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja,

kitab Nahwul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatannya."

Sebagian dari kita ada yang mengira bahwa kekerasan dan bahasa kekuasaan merupakan cara efektif untuk menyelesaikan persoalan. Dalam dunia nyata, kekerasan dan paksaan seperti sudah akrab di telinga dan mata kita. Untuk sementara, persoalan memang terlihat selesai. Namun bagi pihak yang tak berdaya, kebencian dan kemarahan tentu akan menumpuk dan terus terpendam hingga saatnya untuk dilampiaskan. Walaupun memakan waktu yang mungkin lebih lama dibanding kekerasan dan paksaan, pendekatan kasih sayang dan kelemah lembutan seperti yang pernah Nabi contohkan adalah jalan paling baik untuk mengatasi persoalan. Dalam Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, tentulah

Dalam sejarah peradaban manusia, sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pastilah aku akan potong tangan."

Apabila kita menziarahi pekuburan orang-orang Muslim, kita akan melihat bahwa banyak bangunan kuburan yang ditembok secara berlebihan. Bahkan, tidak sedikit kuburan yang dilapisi dengan bahan bangunan seperti keramik, marmer, dan granit yang mahal. Dalam hadis riwayat Muslim diceritakan bahwa Rasulullah melarang mengapur kuburan, duduk di atas kuburan, dan membuat bangunan di atas kuburan. Dalam Islam, yang dimaksud dengan berbakti kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, bukanlah dengan cara membangun kuburan, melainkan dengan berdoa untuk keselamatannya atau beramal atas namanya. Jadi alangkah lebih bermanfaat bila dana yang dikeluarkan untuk membangun kuburan itu disedekahkan untuk kaum fakir dan miskin.

Dikisahkan seorang sufi yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir yang terik. Dalam keadaan dahaga dan kelelahan, tiba-tiba terompah tua yang dikenakannya rusak sehingga kakinya tak lagi beralaskan apapun. Sang sufi mengeluh, "Ya Rabbi, di mana keadilan? Mengapa untuk sepasang terompah baru saja saya tak mampu membelinya?" Tiba-tiba dari sebuah desa kecil yang berdekatan terdengar azan. Terlihat olehnya seorang lelaki yang cacat tangan dan kaki berjalan dengan susah payah menuju masjid. Sang sufi tertegun sejenak dan ia berkata pada dirinya, "Lelaki cacat ini adalah orang yang tak kenal putus asa dan penuh syukur. Mengapa saya yang utuh anggota badannya berputus asa dan tidak bersyukur?" Ternyata kemampuan untuk tidak selalu melihat ke atas akan meningkatkan keyakinan kita akan karunia yang tak terhingga dari Allah.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kopi Auno waktu Indonesia Tengah.
1: Karya Bapak Melana memperingati Hari Pelanggan Nasional HPN 2026 PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontal atau Slutengo memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan kelistrikan yang andal, responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Mengusung semangat melayani dengan sepenuh hati, jajaran manajemen PLN dan seluruh unit pelaksana pelayanan pelanggan harga hingga unit layanan pelanggan turun langsung menyapa pelanggan dan memangku kepentingan secara serentak. Tidak sekedar menyerahkan apresiasi dan loyalitas pelanggan, kegiatan ini menjadi ruang dialog interaktif untuk menyerap masukan pengalaman serta kebutuhan energi masyarakat secara langsung sebagai bahan evaluasi dan meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutan. Kareba Kaupuna, akhir-akhir ini semua daerah menolak kebijakan seenak hati pemerintah pusat. Usai Provinsi Kalimantan Timur, DKI Jakarta kini seangkarut dana bagi hasil DBH juga digugat oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Pengurus Pusat PP Himpunan Pemuda Al-Hairat, Aliansi BEM Mahasiswa Kota Palu, elemen organisasi penggerak mahasiswa, kelompok masyarakat yang praktis jurnal sipil, praktis jurnalis, kelompok perempuan tadi sehingga warga Kabupaten Sigi akan turun ke jalan di hari ini jam tanggal 8 September 2026. Asar Yahya, Ketua Umum PPHPA menyebutkan aksi menggalang uang koin senilai 100 rupiah, 1000 rupiah bukan sekedar gagasan faktual. Tapi ada kritik satir pada elit politik yang sudah dipercaya menjadi wakil rakyat Sulteng DPR RI tapi gagal memperjuangkan hak finansial dana bagi hasil. Aksi dilakukan dengan simpati bukan anarki, membangun kesadaran bersama untuk sukarelawan menyumbangkan koin 1000 rupiah untuk menambah kekuatan kebenaran anggota DPR RI Dapil Sulteng termasuk 4 anggota DPD RI utusan Sulteng, tegasnya. Sampai jumpa, Sarah. Besok, Makarewa, Salutin, Tiaono, Yakuratu, Balkis.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
2: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

97,5 FM Perempatan dari Palu Suara Budaya Tamasanggani. Kita masih melanjutkan kebersamaan kita, dan pagi ini tentunya kita ada di Nuapa Kareba Palu Pagi. Apa kabar untuk Anda semua di pagi ini? Saya berharap dalam keadaan yang fit selalu ya, dengan kalau dibilang segala sesuatu yang kita kerjakan saat ini harusnya kita menjadi lebih bersemangat ya. Pagi-pagi, semangat-semangat pagi biar lebih asik lagi. Pagi ini saya akan menghadirkan informasi untuk Anda. Oke, informasi berikut ini datangnya ya masih dari Kota Palu. Kita ke satu informasi. Oh, dari Parigi Mautong ya. Pemerintah Kabupaten Parigi Mautong Sulawesi Tengah mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak kekeringan akibat fenomena El Nino. Sampai sebesar ara dijelaskan disuplai 800 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak di Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano, Labundu. Dan kata pelaksana tugas PLT Badan Penanggulangan Bencana Daerah Parigi Mautong Muhammad Rifaidi yang dihubungi pada hari Senin kemarin, dijelaskan distribusi air bersih menggunakan satu unit mobil tangki yang disiagakan di posko siaga darurat karhutla dan kekeringan. Setiap hari PMK Parigi mendistribusikan 8.000 liter air kepada warga terdampak dengan harapan distribusi tersebut dapat mencukupi kebutuhan dasar rumah tangga. Yang mengemukakan bagaimanapun imbauan pemerintah bahwa September 2026 merupakan puncak musim kemarau dan dampak kuat fenomena El Nino, maka daerah lebih memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat. Ditambahkan ancaman kebakaran hutan dan lahan juga menjadi perhatian serius setelah terjadi kebakaran di Desa Santigi dan wilayah Bolano Lambunu, Kecamatan Bolano Lambunu. Berdasarkan analisis BMKG, sekitar 86% wilayah Sulawesi Tengah telah memasuki musim kemarau sehingga risiko kekeringan dan karhutla semakin meningkat.

Kita ke informasi selanjutnya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S1 Pintu DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah mengungkapkan adanya lonjakan permohonan izin usaha di sektor kelautan dan triwulan 2 2026 dibanding triwulan 1 2026. Kepala DTPM PMPTSP Sulawesi Tengah Muhammad Rifani Pakamundi di Palu menyatakan kenaikan drastis permohonan perizinan berusaha hingga 127% pada triwulan kedua 2026 dibanding triwulan 1 2026 yang didorong oleh formalisasi nelayan dan di wilayah kepulauan. Berdasarkan analisis sistem online single submission risk-based approach, total permohonan izin selama semester 1 2026 mencapai 53,364 permohonan. Terjadi lonjakan sebesar 17,588% permohonan pada triwulan 2 dibanding triwulan 1. Menurut dia, sebesar 58,5% dari total kenaikan kuartal kedua tersebut hanya disumbangkan oleh 2 kabupaten kepulauan, yakni Kabupaten Banggai Laut dengan tambahan 6,215 izin sebesar 35,3% dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 4,071 izin atau 23,1%.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

93,5 FM Perempat RR Palu Surabaya Tepas Sanggari. Kita masih melanjutkan lagi untuk di Nuapa Kareba Palu pagi ini. Sampai sekarang pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memfasilitasi pendaftaran sertifikasi halal bagi 40 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk meningkatkan daya saing usaha dan nilai tambah produk. Dijelaskan fasilitas tersebut merupakan bagian dari program UMKM Berani Halal dari Provinsi Sulawesi Tengah untuk membantu pelaku usaha memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong pelaku usaha memenuhi kewajiban sertifikasi halal yang mulai berlaku pada Oktober 2026. Dia katakan fasilitas yang diberikan melalui pendampingan proses pendaftaran sertifikasi halal yang dilakukan secara daring melalui sistem halal. Menurut dia, terdapat dua skema sertifikasi halal yang dapat diakses pelaku usaha, yakni skema reguler dan self-declare atau pernyataan halal oleh pelaku usaha. Skema reguler diperuntukkan bagi pelaku usaha yang memiliki produk wajib bersertifikat halal dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kehalalan produk. Dalam skema tersebut, proses pelaksanaan melibatkan auditor halal yang tergabung dalam lembaga pemeriksa halal LPH untuk memastikan bahan dan proses produksi memenuhi ketentuan kehalalan. Sementara itu, skema self-declare diperuntukkan bagi produk yang menunjukkan kriteria tertentu sehingga pelaku usaha dapat menyatakan sendiri kehalalan produknya dengan pendamping dalam proses sertifikasi. Dikatakan produk seperti keripik pisang dan keripik sukun dapat mengakses sertifikat halal melalui skema self-declare tanpa biaya sertifikat. Sedangkan produk yang menggunakan bahan dari hewan sembeli seperti abon sapi, abon ayam memerlukan pemeriksaan terhadap sumber bahan baku yang memastikan berasal dari taman yang memenuhi ketentuan halal. Disebutkan Dinas Koperasi dan UMKM turut memberikan subsidi biaya bagi pelaku usaha yang mengakses sertifikat halal melalui skema reguler. Dalam prosesnya pengajuan sertifikasi hal pelaku usaha perlu melengkapi sejumlah pelayanan antara lain kartu tanda penduduk dan nomor induk berusaha atau NIB serta memastikan tempat produksi dalam keadaan higienis. Kita ke informasi selanjutnya. Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Pendapatan Wilayah 1 Palu, Samsat Palu, Sulawesi Tengah mencatat penerimaan pajak kendaraan bermotor sekitar 13,7 miliar selama pelaksanaan insentif pajak periode 3 Agustus hingga 5 September. Dikatakan dari jumlah tersebut sebanyak 5.000-an kendaraan merupakan kendaraan yang memiliki tunggangan pajak dengan pembayaran mencapai 2,24 miliar lebih. Menurut dia, pemberian insentif tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat menyelesaikan tunggakan sekaligus kembali menjadi wajib pajak yang patuh membayar PKB tepat waktu. Dikatakan program insentif juga menyasar kendaraan di luar daerah Sulawesi Tengah yang beroperasi di daerah tersebut agar melakukan mutasi masuk. Dia mengatakan kebijakan yang diberikan pemerintah Sulawesi Tengah tersebut merupakan upaya meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak kesadaran. Insentif yang berlaku hingga 25 September 2026 ini merupakan penghapusan dengan PKB sebesar 100% kecuali kendaraan baru serta pengurangan pokok PKB sebesar 50% terhadap tunggakan sampai dengan tahun 2025. Selain itu, kendaraan dari luar daerah yang melakukan mutasi masuk ke Sulawesi Tengah mendapatkan penghapusan dana PKB sebesar 100% dan pengurangan pokok
PKB sebesar 50%. Baik, sahabat-sahabat Sarara, itu dua informasi untuk Anda di pagi hari ini. Yang pasti saya berharap Anda semua masih tetap fit ya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: TSB, Tas Siaga Bencana.
2: Tas Siaga Bencana.
1: Tas siaga bencana merupakan tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Berikut contoh kebutuhan dasar tas siaga bencana untuk 3 hari. Siapkan surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Siapkan pakaian untuk 3 hari. Siapkan makanan ringan tahan lama seperti mie instan, biskuit, abon, coklat, dan sebagainya. Siapkan pula air minum setidaknya bisa mendukung kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Siapkan kotak obat-obatan atau P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Siapkan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan sebagainya. Siapkan pula alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti peluit. Siapkan masker sebagai alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Siapkan perlengkapan mandi dan siapkan radio atau ponsel beserta baterai, charger, power bank untuk memantau informasi bencana. Mari wujudkan masyarakat tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana dengan mempersiapkan TSB, Tas Siaga Bencana.

0: mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
1: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.

0: Radio Waktu B.
1: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Buci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut pitch. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples pitch ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau pig dan PIG atau pig terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi? Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.

Kare bapak mulana sampai subuh sarara. Pemerintah Kabupaten Donggala bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan RI mulai membangun infrastruktur program Kampung Nelayan Merah Putih. Dimulainya pembangunan fisik ditandai dengan penandatanganan berita acara penyerahan pelaksanaan pembangunan KNMP antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan sejumlah penyedia jasa konstruksi yang berlangsung di ruang kerja Bupati Donggala. Empat penyedia yang ditunjuk untuk melaksanakan pembangunan yakni CV Triga, Sipta Abadi, CV Senja Timur Indonesia, PT Armiando Jaya, dan CV Navigasi General Kontraktor. Program strategi nasional tersebut akan dilaksanakan pada 6 desa kelurahan yang tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah dengan total anggaran sekitar 30,2 miliar. Kareba Kaupuna. Sampai subuh sarara, struktur geologi yang dibagi menjadi 3 jenis yaitu lipatan, fault kekar, dan patahan fault sesar adalah bidang retakan atau rekahan pada kerak bumi yang disertai pergeseran relatif antara blok batuan dan blok batuan lainnya yang sebelumnya menyatu. Terban atau graben atau slang adalah zona depresi yang diapit oleh 2 sesar turun normal atau fault yang saling berhadapan dengan arah memanjang yang sejajar seperti yang ditunjukkan di gambar. Yang adapun ini merupakan bagian dari pola penurunan atau bagian terangkat ke atas. Sampai sarara jalur sesar Palukora, Sulawesi Tengah ditunjuk ke dalam 2 gambar yang ada tiga jenis pusat gempa bumi tektonik yang ketiganya ada di sekitar Pulau Sulawesi yaitu zona divergen, zona konvergen, dan zona sesar atau patahan. Sampai sopo sarara besok makare basalia tinti papito yaku ratu balkis popia vai kami pajulir kare basalia tinti uvalu.

0: nyanyi apa kecerupan lo? Yang enak dong, lagu Dewa kek, lagu Peter Pan kek. Wah, payah lo.
1: Bos, gini, gua belum punya lagu sendiri. Kalau gua ngamen bawa lagu orang, tensin lah. Itu sama aja gua melegalkan diri gua membajak karya orang. Piracy is crime, tahu kagak? Apa ya?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hei, kok anak baru eh?
2: Iya kak.
1: Itu apa yang kau bawa?
2: Ini bekal makan siangku kakak.
1: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
2: Iya kakak.
1: Itu temanmu toh?
2: Iya kak.
1: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
2: Iya kakak.
1: Ingat 5 eh. Jangan kurang.
2: Iya kakak.
1: Kasih lebih boleh.
3: Hei Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
1: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
3: Oh iya eh.
1: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
3: Tapi saya takut kalau dilapor.
1: Tidak usah takut.
4: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
5: Hei, Ucup.
1: Iya.
5: Angkat itu sampah itu ya.
1: Iya, Pak.
3: Kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
1: Hei, guru itu anu. Kau kira anak

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,5 FM Rompah Tere Palu Suara Budi Atapa Sangkeni. Sampai-sampai Sarara, kita pasti melanjutkan kebersamaan di pagi hari ini. Pukul 7:43 waktu Indonesia Tengah. Informasi dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Gus Ipul mengatakan pegawai Kementerian Sosial yang terbukti terlibat judi online atau judol akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran dan ketentuan disiplin aparatur sipil negara atau ASN. Adapun sanksi terhadap pegawai yang terbukti terlibat judol diberikan secara berjenjang, mulai dari hukuman disiplin ringan, sedang hingga berat sesuai dengan hasil pemeriksaan dan klarifikasi. Dia menilai judi online tidak hanya menjadi persoalan pribadi tetapi dapat berdampak terhadap kehidupan keluarga, kinerja pegawai, hingga menimbulkan persoalan utang. Sebelumnya, Kemensos mendalami dan menelusuri 1.900 pegawai yang terindikasi melakukan aktivitas judi online berdasarkan data yang diterima dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Ditemui usai apel, Gus Ipul mengatakan sebagian pegawai dari 1.900 orang yang terindikasi telah menjalani proses klarifikasi, lebih dari 70% diantara yang mengakui pernah terlibat dan mengikuti judi online dengan kategori yang berbeda-beda. Menurut dia, proses klarifikasi ditargetkan selesai pada September 2026. Setelah proses tersebut selesai, pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi berdasarkan tingkat kesalahan dan ketentuan disiplin yang berlaku. Untuk pelanggaran disiplin ringan, sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Sementara pelanggaran disiplin sedang dapat dikenai sanksi antara lain berupa penurunan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Gus Ipul menjelaskan ada 1.900 pegawai terindikasi berdasarkan laporan PPATK, sebanyak 124 orang berada di Sekretariat Jenderal, 191 orang di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, 179 orang di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan 3 orang di Inspektorat Jenderal, sementara sisanya berada di Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Khusus pegawai di Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, kata dia, proses klarifikasi masih berlangsung karena sebagian besar pegawai berada di daerah dan umumnya merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K serta pendamping sosial. Untuk itu, Gus bersama Wamensos Agus Jabo mengajak seluruh pegawai Kemensos menjaga integritas, menjauhi praktek judi online. Ia juga meminta para pimpinan unit kerja meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap jajaran masing-masing.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.